Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura kapalayun deui ah, sor ah, nyangakeun.

0: Malikan deui carita anu katunda. Nyok cruk catur nu kapungkur nu lami kaluli-luli. Kocapkeun nyititi nu aya di satengahing perjalanan. Lunta ti lemurna ninggalkeun indung jeung bapa. Nyaeta sejarek miang ka kota Bandung. Neangan imah sobatna anu ngaran Nyi Yeyen Tea anakna Pa Aris. Maksudna rek minang saraya maya menta tulung hayang bebas tina udagan si Rusli. Harita teh nyititi geus tepi ka kota Bandung. Nganya kitu atuda. Puguh ka karapisan ka kota teh nyititi teh. Ngadon palahak polohok we kawas hayam panyambungan. Leumpangna teu kaur ngalengkah raneg deui raneg deui. Loba nu aneh. Cek pamikir nyititi mah di kota teh geuningan. Maklum kakara atuh ini ti lemur heug ka kota Bandung. Mun rek mentas jalan mundur maju rengkag-rengkog bari palahak polohok malakung si nyititi teh meh-mehan kadupak mobil ngan untung supirna waspada jeung bageur deuih. Ka nyititi teh nyarekan malah kalah nganasehatan kade cenah. Lamun leumpang di kota mah di tempat jalan ulah naon teh ulah wani-wani ka tengah jalan bisi cilaka. Ditambah lamun muntas kudu dina tempatna mun bisa mah nu disebutkeun zebra cross geuningan jeung kudu luak lieuk. Nyititi leumpang di sisi jalan ngajingjing buntelan eusina papakean keur salin. Are boga duit ngan saeutik deui sedengkeun nu dijugdug can puguh karuhan kapangih teuing di mana ayana. Nya oge nyekal alamat da teu apal atuh. Kudu ka mana nyalosna? Da geuning Bandung teh gede jeung lega kacida. Jeung nu ngaran Bandung mah memang eueuh. Aya oge model Cibeuning, Cicadas, Cicaheum, Kebon Kelapa. Ngaran-ngaran tempat teh eueuh nu ngaran tempat Bandung. Nu ngaran tempat ngaranna Bandung. Pas sore harita teh nyititi geus rungse. Bitis asa paregel. Tikoro asa garing. Rek eureun diuk dina jukut hadapeun tangkal kai anu yupuk. Panon mencrong ka jalan lalajo rupa-rupa kendaraan anu pasuliwer tinggal rung diselang kuting torotot na ting teretet na sada klakson harita teh.
1: Nya di mana ari Bandung tehnya? Geuning eueuh atuh Bandung teh. Ti tadi aing nitenan jolain jolain.
0: Ceuk hate nyititi. Bari teu weleh ruak lieuk alak ilik sesuganan aya anu wawuh rek tumanya hayang dituduhkeun ka Bandung. Padahal mah manehna teh geus aya di wilayah Bandung harita teh. Kaasup ka kota Bandung. Red kakenca breh aya pelang ngajeblag ku nyititi dibaca uni na panjang ngan dihanap aya tulisan rada badag Cibeuning. Oh jadi nyititi teh ngeus tepi ka Cibeuning. Kitu nu kabaca ku nyititi teh.
1: Oh, iya teh Cibeuning kiningannya. Jauh kan ya ke Bandung gitu, aduh. Apa, atau langis deket? Iya teh Cibeuning. Disebut nanya.
0: Jek nyititi, bari terus, gua kliuk deui. Lar aya mobil dihareupeun make tulisan. Nyititi mureleng, hayang maca eta tulisan. Sugane mobil anu ka Bandung, tapi weleh. Teu aya anu ka Bandung. Atuh puguh bingung nyititi teh terus nangtung deui rek nuluykeun lampahanana. karek oge kira-kira salawe lengkah gok tepung jeung hiji awewe kolot nyititi ngabani-mani maneh tumanya pokna teh.
1: Ibu, punten bari tumaros, Bu.
0: Bari dongkok mamanapan, maklum ti lembur atuh geus biasa sopan rengkuh ti lembur mah. Beda jeung ti kota, sok teu salopan dadarangah we. Di kota mah. Eta si ibu ngaraneg, pok malik nanya.
1: Naroskeun naon nyai teh ieu teh?
0: Bari melong.
1: Dupi Bandung teh tepi kene ibu. Hor, Bandung. Sumuhun. Apan ieu teh Bandung nyai? Bandung ieu teh Bandung nyai ieu teh. Oh, iya Bandung teh. Nuhun atuh ibu.
0: Si ibu mesem melongkanya titik nu ngalewas bari semua era tapi anger tacan ngarti nah mana Bandung teh nu sanyana tapi nyititi tiwani deui tatanya terus lempang maju ngulon panon poe beki hanap panasna tepati karasa malah lila-lila mah iuh ku kalangkang tatangkalan jeung gedong anu laluhur nyititi terus lempang beki ngulon beki capek jeung lungse akhirna teu karasa reupeuting panon poe geus lila surup di kota Caang ngebrak ku lampu listrik lampu mobil ting barasat nu beureum eceuy nu koneng pating kariceup hari tanya titi tepi ka hiji parapatan reg eureun di dinya diuk dina temok ngadonyarane kana pager beusi leng leng nyititi teh ngarasa lieur jeung bingung sabab teu puguh nu dijugjug susah nu bakal didatangan nah kudu ka mana manehna init
1: duh gusti geus burit ieu aduh geus poek deui kudu kumaha ari aing nah jauh keneh bumi neng yayan teh kitu nya
0: ceuk hatenya titi bari terus wak liek sesuganan ayan wawuh sugan aya milik bisa tepung jeng urang lemur tapi waleh atuh baraya dedeh tengi titi jolain jolain itu ieu henteu wawuh tungtung nanya titi ngahuleng beraga meneng susah lampah buntu laku bingung na kabina-bina lila-lila ras inget ka indung bapana basedih inget ka kolote ras deui ka Rusli rei amek sabab ieu kabeh gara-gara lalampahan si Rusli
1: harianan si Rusli nya tepi kakil ka aing teh kabeh oge gara-gara sia sia teh gara-gara maneh Rusli nah ka mana ayeuna si kasebelan teh kurang ajar teh si Rusli si Rusli Rusli duh buah geus tepi ka lemur jiga nama meureun maksa ka emak jeung ka bapa hayang kawin jeung aing berarai teuing teu suri abdi-abdigan aing mah
0: kitu ceuk hatenya titi harita bakal ku geuleuh-geuleuhna bakal ku umungna kudu dikawin ku si Rusli jelema baong bada gajul kitu keur kitu teh pring aya jajak katiluan paleumpang bangun gumira tepak toel bari cecengiran tiluanana oge pakaian taya nu matut nusa urang make jaket belel dirangkep ku kaos oblong belang calana na merecet tatamalan deui nusa urang deui buukna jabrig make kongkorong baju kutung ditulisan nu hiji deui make baju belang calana sontok darawisan ari buuk ponok saware hanapeun ceuli aya nu ngacir sagede cingir dihaja teu diteuk-teuk teuing naon maksudna mah barang lar ka hareupeun Nyi Titi nu baju belang ngarandeg ret ka Nyi Titi sajongjongan kreung lila-lila nyeh seuri pok ngomong ka babaturanana wai aya bondon euy ha ha ada bondon euy bari nunjuk ka Nyi Titi nu sajana teu nemalan tapi geus ngarti kana omongan si baju belang terus laleumpang deui jiga nu teu malire ka Nyi Titi malah teu dilieuk deui. Sanggeus rada anggang reg tiluanana eureun. Badami pating harewos. Putusanana si baju belang sina disalin, make pakaian anu rapih, rek nyoba-nyoba ngadeukeutan ka Nyi Titi. Dakuan di dieu euy. Dakuan euy. Awaskeun sing apik. Bisi ini mun ngaleos tuturkeun ti kajauhan. Saha rek disalin heula yeuh. Kitu cek nu baju belang teh. Sok. Sok. Tembal batur nanu duaan. Geus kitu si baju belang ngaleos teuing ka mana tuluyna mah teu kaciri da poek. Asup kana jero gang harita teh. Tekung si saparapat jam si baju belang geus datang deui pakeanana geus ganti ayeuna mah. Make kamaja bodas celana hejo di sapatu mani herang. Gandeang leumpang teu rada teret ka baturna nu keur diuk duaan. Api-api teu nyaho we harita teh. Harita Nyi Titi teu incah balilahan da puguh awak lalungse. Geus teu aya tenaga, kahayangna mah ngagolet we harita teh. Ngarah rada merenah leureuhna teh harita teh. Nanya kitu. Boro-boro bisa ngagolet atuh diuk we. Diuk oge tegenah di dinya teh. Lara si baju belang teh ngaliwat, reg eureun deket Nyi Titi, pok nanya sopan keranan. Ay. Nuju naon carik di dieu nyalira? Coba nuju naon ieu teh? Bari mencrong semu heran. Saeutik oge teu nemongkeun sikep anu matak curiga

0: Myopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng Teh Siti-nya.
3: Mohon.
2: Teh Siti itu mana lingkit teh?
3: Di Cihideung.
2: Cigaru. Cihideung Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uhian ka dieu teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya? Mohon. Panyawa teh anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawat aja nanti.
3: Nuju di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras dari.
2: Tadi teh seurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Mungse gitu. Mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh.
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabar hiji benjolan teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantan tujuh.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah.
2: Kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teh teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tos sabar lami ka rupanya mah teh?
3: 2012
2: ini 2020 berarti 10 usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng sengaja tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Oh, seueur
3: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna
3: seueur we pang anu karosna
2: ena. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos alit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: lah. Mudah-mudahan nya.
2: Mohon laras. Aya kesan deut teh ka ngomit kamu undang supados sehat seperti teh kita.
3: Upami aya nu gaduh panyawat seperti abdi.
2: Cobian apa ngitu nya?
3: Cobian we. Tos karaos ku abdi gitu. Mohon. Alhamdulillah syariatna ieu.
2: Aya karaos na nya.
3: Alhamdulillah.
2: Sehat salamina teh nya.
3: Mudah-mudahan ya.
2: Nyuhunkeun
3: pi doana mudah-mudahan ya ku syariatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya.
2: Mohon amin. Hatur nuhun teh nya. Mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur
6: ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ya, Bu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: tekiatku capek.
1: Tembalnya titik dari anak keranan.
0: Punten. Sanes pada nggak ganggu kan menuju Rawas Calik ya teh. Nanging memang melang ya teh. Bilih aja itu jeng iya ya teh. Saya nama ulah di dia Calikna. Ulah di dia Caliknanya. Jadi itu di nu iuh gera. Oge di nu rame maksudna teh. Di nu iuh bari rame. Seueur tempat nu kitu teh. Maksudna supados gampil upami aya nanaon. Maklum di kota matu sok seueur anu teu dipiharep maksudna teh.
1: Pokna beki sopan sarta narik kana simpati Nyi Titi.
0: Ari Nyi Titi kereung kumanehna kapikir memang di dinya mah rada jempling.
1: Mun aya itu jeung ieu moal aya anu nulungan da jauh ka batur atuh. Puguh we Nyi Titi beki kataji ku eta jajaka teh. Jorojoy aya niat rek menta tulung. Susuganan daekeun nuduhkeun pok nanya.
2: Tapi salila saha? Sareng bade angkat ka mana ieu teh?
0: Oh. Akang mah bade ka Cijerah ieu teh. Ngabu jeung kapun lanceuk. Ari kawitna mah di Tanjung Sari sim kuring teh. Di dieu teh nembe dua sasih kitu.
1: Bisa pisan ngabohongna. Eta jajaka teh padahal teu nyaho-nyaho acan Tanjung Sari.
2: Oh kitu. Punten atuh bade tumarosnya.
0: Aduh, naroskeun naon ai teh ieu teh?
2: Dupi ka Bandung tebih kenehnya.
0: Bandung.
2: Sumuhun Bandung.
0: Ke. Asa kirang apal akang oge. Oh, upami telepat mah palih kulon Bandung mah. Da ieu mah cikuna pateuh kitu maksudna teh.
1: Ceuk si jajaka dari anak keranan. Tapi ari hatena mah ngagikik seuri. Lantaran ieu teh awewe teh istuning bloona ka bina-bina. Nanyakeun jalan ka Bandung padahal geus aya di Bandung. Sarta geus geregeteun tah jajaka teh hayang gerak giriwil nyangut ka eta wanoja.
2: Oh kitu. Nuhun atunya Kang. Abdi mah bade mios deui atuh ieu teh. Da hoyong enggal dugi ka Bandung.
1: Jung Nyi Titi nang tung leos ini teu malire ka si jajaka.
0: Mah mimicina mah ngahajawe diantep cina jauh heula.
1: Sanggeus rada anggang dituturkeun lalaunan nu akhirna kasusul deui deukeut halte beus harita teh. Nyi Titi ditoel tak-tak lalaunan.
0: Kebeg.
1: Reg eureun bari malik.
2: Oh, eh, mana wete saha? Gening akang.
1: Nyi Titi reuwas. Tapi akhirna mah atoh da lain sasaha, tapi jajaka nu tadi.
0: Aduh. Kawitna mah moal ngiring pipileun kana maksa sarira. Tapi akang teh melang ieu teh, melang. Hariwang bilih nyasap. Duh. Sarang bilih kumaha onam deui. Kumaha karasa upami ku akang dianteur.
1: Ceuk jajaka mimiti ngasongkeun eupan susuganan dirontok alias disantok. Nyapuguh Nyi Titi bungaheuna keur mani asa ditonyok congcot atuh harita teh.
2: Upami teh kaabotan mah mangga bae atuh.
0: Aduh, hayu atuh. Ka dieu tah, ai ieu jalanna ieu.
2: Ka mana ieu teh?
0: Nya ka dieu jalanna ieu. Engke urang kana beca di ditu.
1: Eta jajaka nunjuk ka katuhu ka peuteuseun jalan.
0: Nyi Titi maklum jelema nu malangong mulungmung datang ti lembur ti kampung aya di tengah kota bari teu apal ka itu ka dieu.
1: Puguh we jiga munding dituyun tali tenokna. Nyi Titi ujug-ujug nurut we. Hatena mah bungah. Da aya anu haat rek nulungan kamanehanna. Nyi Titi anu memang polos sarta miskin ku pangalaman aya di kota kakara ayeuna ini ka kota. Ujug-ujug percaya we kana omongan urang kota nu karek bieu wabuhna teh kitu. Saterusna duaanana meuntasan jalan, jol ka parapatan di dinya megat bemo. Tapi eueuh wae, kapaksa kana beca. Teu ngurus rebut tawar heula, cerak kana beca. Dieus maju mapay jalan nu rada nanyak. Nyititi teu nyahun aya di mana jeung rek ka mana harita teh. Nu puguh mah pangharepan nu ampir leungit teh harita datang deui. Kolonang, kolonang tukang beca nyadakeun bel da dihareup aya jajak kaduaan. Ngaceuga nu rak cangkeng bari mureleng kanu dina beca, nyititi rewaseun pok ngarewos.
2: Kang,
1: aya naon?
2: Eta jelema naon nya? Ih, asa palaur teuing abdi mah ieu teh.
1: Tenang, tenang, tenang. Tenang, tenang, tenang. Eta teh jelema baragajulan eta teh.
2: Jelema bahong, jelema baragajul.
1: Sumuhun. Kitu we lah gawena teh ngaganggu kanu ngaliwat. Tapi keun bae lah, da moalna naon. Mun wani-wani ngaganggu kasalira, akang nu baris kabela. Tong dikira akang teh ieu teh. Heeh. Pokona mah akang nu baris maju ti payun. Jeuk si jajaka masang aksi mani ciga nunya rek jadi pahlawan harita teh. Atuh puguh beuki teger hate nyititi teh asa jadi jalma pangbagjana. Sabab atuh keur susah jeung bingung bet aya anu bela pati. Hatena teu meulang teu hariwang malah mah gede sumanget boga rasa bakal aya anu bela. Beca geus ngaliwatan jajaka nu dua. Cakakak kadenge aya nu seuri di tukang. Tukang beca ngalieuk tapi teu loba omong napasna kadenge ngahegak lantaran jalan nu disorang teh rada nanyak. Beca beki kenor majuna nyorang tanyakan lila-lila cut turun beca didorong ari nyititi ngahenen. Sedengkeun si jajaka teu loba omong deuih bageur teu nyieun peta pika keuleun. Kitu mimiti nama harita teh. Akhirna jog anjog haji tempat didinya mah istuning tiiseun jeung loba catlangkala nu galede deui. Ki hujan mani nguyupuk. Caringin oge aya. Paselang jeung tangkal mahoni.
3: Stop stop stop stop stop.
1: Di dieu mang. Ceuk eta jajaka. Rek beca eureun cut si jajaka turun ku siwel ngodok saku calana. Cereng mayar beca. Geus kitu mah tukang beca maju ngetan lalaunan bangun lungse. Kulantaran tos nanyak harita teh.
2: Eta aya di mana, Kang?
1: Nyititi ngawani-wani maneh tu manya.
0: Tah, ieu teh di jalan Aceh. Tuh nu ka kaler jalan Banda. Tuh lapang tuh. Tuh tinggal tuh aya lapang tuh. Jalan Aceh, tuh kaulah kaler jalan Banda. Tuh aya lapang. Aya gedong gede. Kulonon eta gedong aya kendaraan umum. Tah, didinya urang megat mobilnya. Langsung ka Bandung geura hayu. Tadi bade ka Bandung mah.
1: Ceuk jajaka padahal eta teh geus aya di Kota Bandung.
2: Mangga atuh ari bade ka Bandung mah ieu teh nya. Mohon.
1: Nyamuhun atuh hawatos ieu. Bade ka Bandung pan.
2: Laras bari ka Bandung abdi titi teh.
1: Dasarnya titi anu teu apal naon, nyangan Bandung we hantem di ubek. Padahal moal kapanggih nepi ka iraha oge. Ngaran Bandung mah daya oge jalan-jalanna nu beda ngaranna teh. Terus leumpang bangun salse, ari nya titi teu boga rasa curiga, percaya pisan ka eta jajaka teh. Padahal mun dipikir mah naha make kudu turun. Matlak naon mun teruskeun kana beca tepi kana begat mobil. Kitu lamun anu normal mah, tapi da kana beca oge kakar harita atuh nyititi mah. Teu mabok teu sing ge untung atuh.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan parimana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata.

0: mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
1: 102,4 FM Radio Pi.
2: Radio Pi.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Linggih Pak Limana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat seperti segitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Antas pengobatan ke mana wae, Pak?
1: Habis seperti ka dokter daya perubihan gitu. Nah, saatos habi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu diraos, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus diaya, terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat, alhamdulillah kitunya. Saaya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha, Pak, sadi dinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu. Kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambih sehat rezekina oge tambih lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya.
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah.
5: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
6: Iya, suka berair.
5: Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak. Agak mending, ya. Ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi
6: enggak,
5: ya.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
5: 20 hari ya.
6: 20 hari ya, 17 hari
5: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes iya, betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya.
5: Punya.
6: Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 60.
3: Radio Peace FM. Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: sidik aya orai nu ngaliwat kadinya. Tapi aneh eta orai teh teu ngaganggu ka Nyi Titi. Terus we ngaleor teuing ka mana eta orai teh. Lila-lila Nyi Titi sadar deui, kuniang hudang lalaunan karasa awakna asa nyeri. Ari bre sampingna geus ngalumuk kabaya rangsak. Segeruk Nyi Titi ceurik bangun anu kanyenyerian, geus ceurik terus sumambat ka indung bapana bari nyusutan Cipanon.
1: Duh, Gusti, Agung, Ma, Bapak, kening teh gampang hayang ka kota teh, aduh. Baboa eta pamuda teh geus kumaha kaing, aduh. Aduh. Ma, Bapak. Di lembur aing teh sieun ku Si Rusli. Hanas init ka kota geuning ripuh ka bina-bina. Pananya teh babari we geuningan. Panyana teh gampang di kota teh. Moal aya nu jiga kieu kalaman ku aing kieu, duh Gusti. Mugi Gusti nangtayungan ka diri abdi Gusti. Ma, Bapak Ukri, duh Ma Unas, tulungan abdi Pak.
0: Kitu pokna Cipanon Nyi Titi terus merebei, tapi teu bisa jongjon. Kaburu sadar yang manehna teh kudu buru-buru ingkah tidinya. Lamun segente buru-buru ingkah matak cilaka. Bisi pamuda nu tadi daratang deui. Atuh puguh saterusna Nyi Titi gesat-gesut ngarawu samping di bebener deui sarta kabaya dikancingkeun ngan edas geus rangsak eta kabaya teh. Buntelan dijewang terus rempang sakaparan-paran. Da teu pati apal kakaler jeung kaki dulu harita. Kitu kaya Nyi Titi nu aya di kota Bandung. Bari manehna bingung kudu ka mana piiniteun. Da puguh alamat nu diteang teh memang can jelas

0: Kocapkeun pamuda nu tiluan teh ya. Geus rada anggang ti tempat nu tadi ting rarandeg. Nu duaan diuk bari ngahegak, nu saurang mah ngoronang. Tuurna deuleus tarang nyeri ti dagor kana batu. Jol ka baturna. Kedeprek, teu usik deui ngahegak bari humarurung. Kunaon si Laing? Baturna nanya bari mencrong.
1: Aduh. Leuleus euy. Leuleus dewek ya aduh. Kari ampisan atuh mun dahara teh mah. Kalah aya ora atuh. Aduh, aduh. Alah. Ye tuur linu. Ye sirah ka kenyudan. Aduh. Ka mana si Mojang teh euy? Aduh, ka mana si kasebelah teh teh? Aduh.
0: Temal nambari gegerungan terus malik blak nangkarak ngahegak kawas anu eungap. Baturna duduaan seuri koneng maranehna ge sarua ngarasa hanyeleu sabab pilaukeun geus kacekel. Make jeung leupas deui terus ting lalieuk neangan nyititi tapi teu kaciri da puguh peuting mah teu pati sidik najan aya lampu oge. Sanggeus reureuh rada lila tiluanana badami putusanana rek nyusul deui ka tempat nu tadi. Da cek perhitungan anak pasti nyititi teh aya keneh didinya da tadina oge geus ngagoler teu daya teu upaya. Beringat tiluan muruk kauru tadi tapi bari ati-ati da bisi orai aya keneh baranggok ka eta tempat colohok bengong. Eta tilu jajaka teh orai eueuh nyititi oge teu kasampak atuh puguh tiluan anak bagegel haneul utamana anu saurang anu tadi kagiliran pangheulana mangkaning geus catatan-catatan ari pek teh ngebulasun.
1: Aduh kurang ajar aduh kamana kabur nah ayo jangan ayo ah kurang saksrak ye da mah kamana lompat na atuh sagancang lagi awewe atuh ayo ah aing mah keuheul imah aduh sakop-kopeun aduh aduh ieu mah ye
0: pokna bari kekerot bakat ku amek teu kacumponan ka hayangna teh ya amek ka pegung berarti duan lalumpang deui tujuanana rek neangan nyititi kulantaran bisi teh kasusul kapaksa dibagi ka tilu jurusan neanganana mencar leumpang gancang sagancang-gancangna saurang ka kulon saurang ka wetan saurang deui ka kidul ngan ka kaler mah eueuh da balad nangan tiluan eta pamuda teh sedengkeun dikersakeun nyititi harita teh leumpangna ngaler cepet ngaler atuh puguh salamet moal aya nu nyusul teh kasusul kunu karejul leupas tina sungut buaya darat nyititi leumpang semurusuh hayang buru-buru jauh bisi kasusul manten ku musuh.
2: Gusti rumah aku kudu ka mana aing ye nyider tapi hatur nuhun kana pitulungna Gusti ma bapa keringan kuring teh ieu teh duh sakaparan-paran ma teu apal jalan nya kudu ka mana atuh ieu teh kebelah kaler terus ke mana lompat nanti ya aduh terus aya di alun-alun kota Bandung tapi upami teh aya pitulung Gusti mah bua kumaha abdi teh aduh terus digarabah kehormatan ku eta pamuda meureunan ieu sababiahna mah syariatna mah aya orai tapi Gusti mah uninga hakikatna mah ti Gusti.
0: Itu cek hatenya titik bari terus lumpang lumampah saterusna tipe bah eta gok ka jalan Trunojoyo kebat kebelah kaler terus leok mengkol ka kenca gok deui ka jalan dago nyititi teh didinya ngahuleng rada lila bingung kupilampaheun naha kudu ka mana nya init akhirna gek diuk dina akar mahoni di sisi jalan ngahuleng mikiran nasib. Diu sedan macuna tarik seak mobil sejen disusul ku motor nunga tius lebih tarik. Nyetiti lelenyapan hatena nenyok kendaraan anu sakitu tarik nate. Motor na ayanu ganeng, ayanu ngatius, ayanu nyemprung. Pang nakitu jalan teh ges lowong, dapuguh ges maju kaputing naken. Toko-toko ges tarutup, kendaraan ges carang, nulalar liwat, ges langka ukur hijijin.
2: Jam sabaraha hari ieu, aduh. Asana teh meni tiris. Jika kesuan Cijanari, duh. Di mana aing sare ieu teh? Ieu suku meni lungse hayang teh gogoleran.
0: Ceuk nyititi bari ngurutan bitisna, ari beuteung kukurbukan lapar meni murilit asa dipeureut. Dina wahing ku capek jeung bingung akhirna mah nyititi teh cicing di dinya teu incah bali lahan ngalon murungkut nangkep buntelan nyarane kana tangkal mahoni teu katara da cahaya lampu kahalangan ku tangkal nu sakitu gedena harita teh.

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya, urang teundeun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapasahan namina, Pak.
1: Bapak Sunar.
0: Mohon Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak, anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta Bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Ada teras-terasan bolak-balik kontrol itu, iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna Bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak.
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
1: Name hiji, tapi alhamdulillah meskipun name hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka name hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten Bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar gitu.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antarapi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami, tara rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna gitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo Bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin amin.
0: Mohon Bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadina mah.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
1: Karaosna mah saluar awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan kemana wae?
1: Ya, pengobatan mah kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kok bang karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina nusanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna, nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat bapak, mangga Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca, linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Oca teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung.
1: Muhun.
2: Asam urat, darah tinggi.
1: Seurnya, iya panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos apa nginten acan nama nu, iya nama tos lami, tos ayah panginten sana sataunan mah.
1: Ibu, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ya, atosnya ka iya, ka pukesmas, gitu.
1: Ayah perobihan tuh?
2: Atue, ka perobihan nama ayah nuju ngaleu, we. Data nama upamitos dengan itu banyak itu dari we.
1: Beningan. Ibu Ocah teh usia seberapa tahun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diikhtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya perobihan teh?
2: Atos aya sekedik-sekedik oge gitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Mungkin karena petuangan gitu terus raos itu karena sampean itu geraos gitu tuh tadi iya nilep itu sampean nana itu non gitu itu singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masak oge.
1: Berarti alhamdulillah terus perobihana bunya.
2: Mohon.
1: Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe iya nembe kedua itu.
1: Nembe keduanya karaos hasiatnya di botol keseberapa, Bu?
2: Di botol kahi juga atas ayah kita sa ya nama kita karawas nama.
1: Muhun, ibu eta sa didinten konsumsinya kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi, Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sareng ibu Oca, ya mangga meser Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun, Bunya. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Etiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Mohon sarang saya nambian teh mah.
3: Sarang Ibu Yaya.
2: Oh Ibu Yaya, mohon upami linggi.
3: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
2: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saeb sabar botol.
3: Tos saeb sabotol.
2: Sabotol. Panyawat anu karaos.
3: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
2: Mohon. Namanya sabotolnya ngaleut teh.
3: Mohon.
2: Pas namanya di check up, naon wae, entos sehat teh.
3: Entos sehat.
2: Entos sehatnya.
3: Pas
2: lungsur.
3: Kantun rematik.
2: Rematikna salit sarang radang pinggulnya.
3: Radang pinggulna mun.
2: Mohon mun. Eta teh namanya sabotolnya.
3: Mohon.
2: Alhamdulillah. Ayeuna kan dilajengkeun nya.
3: Mohon. Alhamdulillah ieu mah tos teu karaos.
2: Sabaraha kali sadin teu ngaleut?
3: 3 kali.
2: Sabaraha tetes tah?
3: 6 tetes.
2: Berarti anjing
3: siang sarang wengi.
2: Wengi bae bobonya.
3: Mohon.
2: Mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
0: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur nyawat ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge sareng lambung, sareng vertigo pami telepat mah.
0: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nu sanesna mah lamayana paling lah ya sataunan.
0: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus ka dokter herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
0: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
0: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain lo di lebatan ternyari mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pami iya teh ayah sakedik mayanon ayah benda nu jatuh teh alhamdulillah gitu nya sarang misal seno ge alhamdulillah tepatos kali iya ting vertigo alhamdulillah dan teh tepatos ting puyong pami kemuru mah asam muter pami iya teh pas jantung ayah nama teh mung ayahnya sakedik deh minten dan namanya saboto nyobain pen ayah na ngagaluh anu kaduana mudah-mudahan ayah.
0: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh tilu kali sadinten teh pagi supaya badai istirahat bobo masing-masing tilu tetes minten teh.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh di radio.
0: Li aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung ada mangkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman karos kusim guring pribadi alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang aya nu kadua na mitun. Mudah-mudahan we sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah minten urang ge tadi insyaallah sehat deui minten
0: ge. Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasakian, tipe pengguna Jabotetes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namung alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg kitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan dengan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpha Propolis da abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos kamana we ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong kamana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayana abdi oge tos tiasa mapah tos tengah ngotongkat gitu ya sa ayo nama geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisannya ibunya kau abis doakan sing setelah sehatnya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumaha?
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih paling mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah mah aya pangkan 1 tahunan lah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Mbak upami misalkeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sok napas, supaya makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, terus pemetes karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tah ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah uih ke rumah sakit kaset.
1: Ayeuna, mate dilekeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Mate nemu bade sabotol oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma, iya tos seep sabaraha botol?
2: Nama sabotol sarang kaduana ya nate.
1: Cara penggunaan aku kumaha ma sadidinten?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo weta ayana bade ngaleut deui ma teh.
1: Ma, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga ma.
2: Mudah-mudahan atau kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sarang sesek napas, mangga cobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insyaallah da mah oge geuningan aya karaosna. Bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat, ngurut, nyibakan bayi, alhamdulillah kitu nya mah teh. Ieu ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu. Mangga bilih kadayana nu gaduh panyawa seperti emak. Panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, hatur nuhun anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampe kaluar kitu nya. Teras aya-ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Pada dang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu wae diraos ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teparah-parah teuing. Aisyah tadina mah ambil jengal nongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atos dua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pan dadang, eta konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pan dadang, uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ai kawit nama, abi ge kirang percantanya, Pak, mung rerencangan. Mm-hmm. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, kang cina nganggoku, iya ku propolis cobian cina. Abi ge bapak abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh. Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak. Mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralehnya, Pak. Ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidu artinya Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Kuring kumisi nyarita. Manehna jadi kuring. Tapi anjeun teu yakin.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Digoda dengan lagu-lagu dangdut pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.

0: Info Alma.
1: Bahwa propolis itu banyak yang menentukan mutunya. Yang pertama, mutu propolis itu ditentukan dari kandungan senyawa aktif yang terkandung di dalamnya. Nah, kandungan senyawa aktif ini dipengaruhi oleh aspek budidaya, menyangkut spesies lebahnya apa, kemudian spesies tanaman asal resinnya, letak geografisnya, itu berpengaruh penting pada kandungan senyawa aktif pada propolis. Yang kedua, mutu propolis itu ditentukan oleh tingkat kemurnian dan keberadaan pencemar, serta carrier yang digunakan. Nah, proses ini sangat dipengaruhi oleh industri, teknologinya canggih atau tidak. Dan kemudian yang terakhir, yang keempat, mutu propolis itu ditentukan oleh kemasan yang digunakan dan bagaimana penyimpanan yang dilakukannya, baik itu oleh industri atau produsennya, selama distribusi, dan termasuk oleh Bapak Ibu selaku konsumen, itu mempengaruhi mutu propolis. Nah, kemasan dan penyimpanan ini memang banyak pihak yang berperan, baik itu produsennya ataupun distributor, termasuk Bapak Ibu selaku konsumen, itu sangat penting dalam menentukan mutu propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Sareng Bapak Edi.
2: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
3: Di Sindang Palai Rahayu.
2: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
3: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
2: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Mual gitu, kesal, dingin, puyeng, seueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
2: panangannya
3: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
2: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
3: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan. Lah.
2: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
3: Kantos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
2: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
3: Alpha Propolis.
2: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi Alpha Propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi Alpha Propolis?
3: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karawas pisan itu jual. Itu ayah, nu paragel nih gitu. Muntah. Payun-payun nanti ya, inu lalinu teu araya, puyengna rada menurun gitu lah. Tayana teh teu aya sadayana, kamari-kamari mah kene gitu. Hasum wae nih.
2: Mun.
3: Bena alhamdulillah ana teu aya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
2: Mun. Oh, berarti Bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatna nya panya.
3: Alhamdulillah gitu. Teu ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
2: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan Alpha Propolis, Pak?
3: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
2: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
3: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku Alpha Propolis. Karawasna lah ieu pisan gitu. Aya butosna.
2: Hatur nuhun Bapak, pidoa ti abdi, mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
3: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna tes Ma'ayeni. Ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo tes Ma'ayeni tos sabar botol?
6: Tos 2 tilu sareng iya, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos, bentena, satu acan nganggo tetes mata iya. Jantan jelas, jelas tentera rumuk sapertos biasa. Kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
5: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
5: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
6: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun radio pis?
6: Oh, pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio pis Ciamis.
5: Nuhun pisan ka ibu-ibu sahana mite.
6: Abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo tes Ma'ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tes Ma'ayeni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma'ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
1: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan amina, Pak.
3: Sareng Agus, Pak.
2: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
3: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Ieu teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
2: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
3: Sasasi satengah.
2: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
3: Aduh, 5-4 kali
2: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
3: Wah, jejeletutan dugi kentuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang Alfapropolis 2 dinten ge sapada harita langsung damang.
2: Bapak konsumsi Alfapropolis kumaha, Pak?
3: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
2: Bapak atosna konsumsi Alfapropolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
3: Nya aya ana kana emam, nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seseresetan ku silet dina tenggorokan teh.
2: Bapak ieu karaos sehat dibotol ka sabaraha, Pak?
3: Sabotol ge teu acan seep, masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos, mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seep.
2: Bapak uninga Alfapropolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kana sanes kana mana, mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak, mangga, Pak.
3: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae, pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu, mangga dicobian ku Alfapropolis, insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi, alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara 2 dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
2: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi Alfapropolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancar.
3: Amin
2: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alfapropolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana, Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura
7: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua, Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya, Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya, berlendir, berair. Ya sakit lah.
6: Sakit gitu.
7: Iya.
6: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya, Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
7: Ya, yang ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
7: Iya,
6: kan,
7: iya.
6: Ya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68 iya, usianya ya,
7: iya.
6: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
7: iya,
6: ya.
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada, Pak, ini,
7: enggak,
6: Pak.
7: Enggak. Asli.
6: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya.

0: Sekali lagi terima kasih, mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Mahani. Ya, asma ini ya.
2: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi,
1: terlalu aktif,
2: terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing. Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh. Padahal kan itu cuma debu sedikit, atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif. Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan, untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim. Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah. Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan oleh propolis.
1: Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal,
1: normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alpha Propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit, Bu.
4: Sareng Ibu Popon.
3: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
4: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
3: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat naonna, Ibu?
4: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
3: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
4: Atau sataun langkung.
3: Sate acana ngang jamu tetes Alpha Propolis, Ibu ka mana wae, Ibu pengobat?
4: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
3: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
4: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
3: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
4: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku Alpha Propolis, alhamdulillah.
3: Nah, kumaha saatosna nganggo jamu tetes Alpha Propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
4: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras, diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanya-tanya upami gugah bobo teh. Masaknya kan tepuyang. Jantan papah oge ayah nama tiasa lancar deh. Biasa nama kan pemimapah. Asa gara-gara lutut teh ayah nama milah kenceng deh ibu teh salumpat deh.
3: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
4: 345.
3: Upami ayah na 100 konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
4: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243. Ayah nama milah tos kantun 85 deh.
3: Alhamdulillah jantan ibu 100 na konsumsi iyo landong diabetes na lungsur, Bunya?
4: Mohon alhamdulillah.
3: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nabu?
4: Upami enjing-enjing, ibu tengah leut, genep tetes, lebetkin kanu cai herang. Terus siang oge sami genep tetes, badai bobo oge sami genep tetes.
3: Ibu uningan Alpa Propolis di manten bu?
4: Di radio.
3: Ibu ayah pesan te kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar, sami penyawata sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa ke inspirasi mangga bu?
4: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapak-bapak sadayana, umum nama anu ayah di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojong Sari, upami tiasa masa kecamatan Bojong Soang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabet atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eut Alpa Propolis setiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
3: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpa Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar bunya.
4: Mohon.
3: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Punten nama Bapak siapa?
8: Bapak Sukedi.
7: Bapak Sukedi, alamatnya
8: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
7: Pakijangan Bulakamba,
8: RT Loro RW 5,
7: Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes.
7: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya, tetes Aini, iya
7: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
8: Beli yang kedua, iya betul.
7: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
8: Hampir habis.
7: Oh, hampir ya, habis.
8: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
8: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
7: Lihat orang ada dua.
8: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
7: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
8: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
7: mata
8: Tesma Aini cocok perubahan. Itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
7: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
8: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
7: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
8: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
7: Keberapa hari Pak Batim merasakan perubahannya Pak?
8: Keempat hari.
7: Empat hari udah merasakan perubahannya.
8: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
7: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
8: Ini ya betul sudah cocok.
7: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
8: Tidak mengada-ngada.
7: Asli gitu Pak ya.
8: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
7: Iya.
8: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
7: Ya,
8: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
7: Beli kedua botol ya, Pak ya?
8: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
7: Amin ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Ya udah Pak gitu aja ya, Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
8: Amin.
7: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya, Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
8: Amin.
7: Mata Bapak jadi sembuh total ya, Pak ya.
8: Amin. Iya.
7: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
3: Pak Wawan.
2: Pak Wawan ninggihan pali mana?
3: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
2: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluar awak tadi nama.
2: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
3: Ti 2018.
2: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
3: Tos 60.
2: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
3: Karaosna mah saluar awak e lungse sareng leles gitu.
2: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
3: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
2: Kumaha karaosna, Pak?
3: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
2: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
3: Nganggo alfa propolis.
2: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
3: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa diraoskeun gitu lah.
2: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
3: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
2: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
3: Tos nu kaopat.
2: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
3: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
2: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
3: Di radio.
2: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana, nuju ikhtiar, sami sapertos panyawat Bapak, mangga Pak.
3: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung, umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
2: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Meni rajin perkos rekan wae.
6: Eh, cemuhun. Dah meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana, ce?
5: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
5: Tetes mata naon, iya tes ce.
6: Tetes mata, tes ma. Ah ini ce, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
5: Wah, geningan seueur kasiana, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
6: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
5: Oh, kitu. Aman ieu teh, ce.
6: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpha. Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih palih mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, ya.
3: Ibu teh terdamang tos seberapa lami?
4: Abdi mah tos lami lah, karena setahunan langkung.
3: Selama iya, ibu pengobatan. Batang yang wanawan wae, Bu.
4: Ah, gak usah gala rupi, ay obat mah gitu, terus kado atos.
3: Mohon. Ibu, itu upami panyawat karaos kumaha, Bu?
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapukan gitu. Teras, pegel, ngari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu, itu acan terasa damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu, ayeuna teu karaos panas teuing gitu, ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah, biasa nama kan kahampangan teh sesah.
3: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
4: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
3: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
4: Ti uninga tina nguping tina radio pis Ciamis.
3: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat dili bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu, aya perobihan.
3: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
7: Kena debu nih, dan gatal lagi.
6: Coba mana lihat.
7: Tuh,
6: kan merah.
7: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi, takut disangka yang lain-lain nanti.
6: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
6: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
8: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Manani. Ya, asma ini ya.
4: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, aktif. Terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
3: Benda asing.
4: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
3: Oke.
4: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
3: Debu sedikit
4: atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
3: Iya.
4: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator.
3: Imunomodulator.
4: Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
3: Yes.
4: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan, untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif.
3: Terlalu sensitif.
4: Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita. Katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan. Ya, menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
3: Oke.
4: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah.
3: Nggak masalah.
4: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan. Oleh propolis.
3: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
4: secara normal.
3: Secara normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasakian, tip pengguna jabut netes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
6: Ipah.
5: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
6: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
5: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpha Propolis.
6: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening ayah karaosna gitu, anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu. Alhamdulillah tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ieu asa kembung kitu, namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu, aya buktosna kitu, tiasa diantosan.
5: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
6: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkung ngan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawasa pertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpha Propolis. Nah, abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
5: Ibu kita tos kamana we ibu ngaobat
6: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami kitu, namung da teu aya karaosna geuningan tos bosen lalandong ka mana-mana geuningnya alhamdulillah tina ieu mah geuning tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geuningan gitu.
5: Alhamdulillah pisan nya ibu nya, ku abdi doakeun sing teras sehat nya ibu nya.
6: Amin.
5: Nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8068 60. Sekali lagi, Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
2: Assalamualaikum, Bu.
7: Waalaikumsalam.
2: Dengan Ibu Ramini, ya?
7: Iya.
2: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
7: Di Lubung Bata.
2: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
2: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55.
2: 55.
7: Iya.
2: Ibu kan udah beli obat tetes mata, Tesma Aini yang
7: iya.
2: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
7: Ada.
2: Perubahannya apa, Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas nih.
2: Jelas?
7: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadelu.
2: Sebelumnya?
7: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
2: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
2: Iya. Oh, gitu. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
7: iya.
2: Udah jelas matanya.
7: Udah.
2: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
2: Iya. Yang kanan.
7: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
2: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
2: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
7: Ketiga,
2: ya.
7: Iya.
2: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
7: iya.
2: Ya, Bu ya. Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya.
7: Enggak iya.
2: Penanya perubahannya nyata gitu, Bu
7: nyata,
2: ya.
7: Nyata.
2: Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata.
8: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya, untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Para mitra sadaya, dina jaman modern saperti kiwari, tetela loba keneh jelema gering anu tatamba ka dukun. Ari nu jadi sabab pangna kitu teh kulantaran panyakit anu karana panteh kalolobaanna mah panyakit arane. Sarta numutkeun hasil analisa geus teu bisa diubaran ku sacara medis. Ku ayana hal eta saurang dukun lepus anu geus kawentar jago ngusir panyakit. Saban poe manehna teu weleh dijug-jug ku nu garering. Atuh teu sirikna imah eta dukun teh kaayaan sapopoena rame siga di pasar. Nurek tatama saban poe teu weleh antri ngantai siga anu keur ulin oray-orayan. Dina hiji waktu, pasien anu kagiliran dipanggil pangheulana nyaeta saurang aki-aki. Manehna ngahaja datang pang isukna sangkan meunang pris kahiji.
1: Pasien nomor hiji, mangga kalebet.
0: Ceuk eta dukun, dina manggil pasien teh cukup ku nyebut nomor urut. Atuh nu dipanggil harita teh guragiru asup, manehna geus teu sabar hayang geura nyaho panyakit naon ngaranana anu karanapan ku manehna. Tatamba mah manehna teh geus beak dengkak. Unggal dokter didatangan, geus karuhan mantri mah sigana geus kabeh disungsi. Samalah pikeun miceun kapanasaran, manehna nepikeun ka kungsi ngadatangan dokter hewan sagala. Barang sup asup ka ruangan praktek. Gebeg eta aki-aki teh kaget lain dikieuna. Manehna tuluy ngomong bari satengah teu percaya kana tetempoanana.
2: Aih, geuning maneh rewi. Nu bener ieu teh? Nyaan dukun anu ayeuna keur ngetren teh maneh? Wah, teu sangka euy. Dewek ngadenge iklan dina radio. Majar aya dukun lepus anu boga panelah Mbah Jamrong. Jadi maneh Mbah Jamrong teh? Waduh, hebat euy.
0: Cek eta pasien anu boga panelah aki ganteng. Meunang pananya aki ganteng samodel kitu, Bahrowi harita teh ngantelkeun curuk kana biwirna. Bari tuluy pok manehna ngomong satengah ngaharewos.
2: Shhh, ngomongna tong tarik teuing, bisi kadengieun ku pasien sejen. Puguh dewek teh kapaksa alih profesi euy. Tina tukang sulap jadi dukun. Sadam kurarasaan dewek jadi tukang sulap mah gede dosa. Nya kitu loba ngabohong.
0: Bari jeung panghasilanna teh teu matak cukup. Ke, ngomong-ngomong aki ganteng gering naon ieu teh? Aki ganteng teu buru-buru ngajawab. Sabab manehna harita teh keur anteng merhatikeun manuk beuk anu anjeuleuh dina tak-tak Bahrowi. Teu lila pok aki ganteng nembalan.
2: Puguh, dewek teh ihtiar mah geus beak dengkak. Tapi can aya anu bisa nyimpulkeun sabenerna dewek teh boga panyakit naon? Cing, sugan we maneh bisa nganalisa.
0: Bahrowi ngahuleng sakedapan. Mikiran pijawabeun kira-kira kudu ngomong kumaha. Teu lila katempo sungutna teh kunyam-kunyam, siga keur mapatkeun jampe. Tuluy pok nyarita.
2: Cing, ayeuna geura bejakeun ka dewek, bisi aya nu karasa. Supaya dewek boga gambaran, kira-kira panyakit naon anu ngancik dina awak aki ganteng?
0: Diomong kitu ku Bahrowi, gasik aki ganteng nyarita.
2: Puguh, dewek sorangan oge ngarasa bingung ieu teh. Sabab gejala panyakit teh sok robah-robah. Bulan kamari anu karasa teh nyaeta hate sok sesebelakan bae. Babakuna mah mun geus ras ingat kana hutang. Dewek teh tatamba mah geus kaditu ka dieu. Tapi boleh euy, panyakit teh napel we dina awak. Bisa waraso teh sanggeus aya anu mangbayarkeun hutang. Tah ayeuna mah panyakit anu keur karanapan teh nyaeta panyakit loba poho. Kungsi dewek teh tatamba ka dokter. Tapi batan waras mah kalah beuki nemen panyakit poho teh. Nepikeun ka poho mayar ka dokter oge. Geus nampa resep, tuluy koloyong we balik. Untung dokterna bageur euy. Nepi ka ayeuna eta dokter teh teu wani nagih. Sedengkeun gejala nu ayeuna keur karasa, nya eta poho kabalik. Nepi ka ayeuna euy, geus aya saminggu dewek can ka imah. Cing, kira-kira nu kitu panyakit naon? Jeung kumaha cara ngubaranana?
0: Ngadenge katerangan aki ganteng sarupa kitu, Bahrowi ngahuleng sakeudeung teu lila pok nyarita semudaria.
2: Oh, jadi kitu gejalana teh? Tong hariwang, panyakit naon bae oge kukuring mah bisa diubaran. Tong boro panyakit poho kabalik,
1: dalah panyakit poho kana dahar oge bisa cager. Ya, kukuring dibere cai. Engke kira wanci sareupna geura inum nepi ka beak. Dijamin aki ganteng bakal inget bae ka imah. Song harita Bahrawi mikeun cai herang di wadahan botol plastik. Sigana eta cai teh meureun geus meunang ajampean. Atuh gap ditampanan ku aki ganteng bari satuluyna permisi. Sanggeus aki ganteng kaluar ti ruangan praktek. Satuluyna Bahrawi nyalukan pasien sejena anu harita keur antri nangtung paantai-antai di saluareun tempat praktekna. Pasien anu harita tatamba ka Bahrawi panyakitna beda-beda jeung ararane. Aya anu teurab teu eureun-eureun, aya anu kuliat bae, aya oge anu heuay tuluy-tuluyan, malah anu leuwih aneh mah aya anu panyakitna teh ngagak-gak bae seuri. Bisa eureun seuri soteh mun kabeneran keur sare wungkul. Harita giliran pasien anu kadua digeroan ku Bahrawi. Pasien nomor 2 mangga kalebet. Kurunyung pasien teh datang, can oge ditanya eta pasien teh kadenge merlek heuay. Nepon datang Bahrawi teh ngahuleng bari kerung. Nginget-nginget ngaran eta pasien. Sabab kurasaan manehna asa kungsi kenal ka eta pasien. Tuluy manehna teh nyoba-nyoba ngabade kana ngaranna.
3: Ke, mun teu salah mah ieu teh aki rayudnya.
1: Ditanya kitu ku Bahrawi, pasien teh kadenge deui heuay.
3: Hay, meuning maneh nong.
4: Dewek teh ngadenge iklan dina radio. Cenah di daerah dieu aya nu unlepus anu bisa ngubanan rupa-rupa panyakit anu ararane. Enda nu undeh cenah boga panelah Mbah Jamrong.
3: Oh, si horeng maneh geuning.
4: Gambeneran euy. Lewek teh hayang datamba tapi teu boga duit.
3: Ya ari jeung nu kenal mah meureun bisa dianyuknya.
1: Bahrawi sajongjongan ngahuleng mikir-mikir pi omongan. Serengeh manehna seuri bari tuluy pok nyarita.
3: Oh, ari soal eta mah bisa diatur. Tong borokan nu kenal cara ka aki rayud. Dalah ka batur oge sarua we bisa dianyuk. Ngan meureun panyakit teh warasna oge dianyuk deui. Terus mun mayarna dicicil, nya sarua kitu, warasna oge saeutik-saeutik.
1: Ulang aki rayud harita teh ngahuleng, manehna bingung sabab harita teh bener-bener keur teu boga duit. Nempo aki rayud ngahuleng, Bahrawi surti. Teu lila pok manehna nyarita.
3: Geus ayeuna mah kieu bae. Mun nya aki rayud teu boga duit, nya teu naon. Ku dewek tetep prek ditambaan. Ngan aya pamenta saeutik euy. Wayahna aki rayud kudu mantuan dewek minangka asisten. Dewek teh sok butuh ku bantuan lamun nambaan anu gelo.
1: Nya kitu, kadang-kadang nu gelo mah mun ditambaan teh sok ngamuk. Aduh, dewek teh jadi ripuh euy. Tah numatak aki rayud ku dewek rek dijadikeun asisten. Engke mun aya pasien anu gelo seuk ditambaan teh ngamuk, wayahna dewek bantuan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
7: Bu Enas.
6: Ibu Enas teh yusbas berapa tahun?
7: 72.
6: 72 tahun. Ibu linggih di pilihan mana, Bu?
7: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
6: Cineam Tasik ya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
7: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
6: Tapa jangwa terus berapa lami, Bu?
7: Lami itu 11 tahun.
6: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
7: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
6: Teu robihna
7: ya. Teu perobihan.
6: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
7: Alpha Propolis.
6: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
7: Aya, lambung tos teu aya, eno tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya nu teu sarengna tuur.
6: Ibu Enas teh atos saeup sabaraha botol, Bu?
7: Nembe hiji.
6: Nembe hiji alhamdulillah.
7: Kadua sareng bade ayeuna.
6: Mohon nembe hiji alhamdulillah terus karaos sehatna Bu nya.
7: Mohon.
6: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
7: sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh janten 18 tetes.
6: Ya, ibu berarti alhamdulillahnya atas karawas asiatna, saranti abi dilajeng kenya konsumsina, margi ibu tos karawas asiatna, supada si ladong, hasiatna tapi maksimal gunasnya.
7: Ayah nanti yang penuh badai ngagal, dari.
6: Ibu ayah terpesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga bu.
7: Mungkin kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu, ayah perbentenan.
6: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
7: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
6: Ternuhun ibunya, pindong ati abdi, seataslah konsumsi ia landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
7: Amin.
8: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bapak.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Maaf dengan Bapak siapa?
11: Saprudin.
10: Bapak Saprudin?
11: Iya.
10: Alamatnya di mana Pak?
11: Jagapura.
10: Jagapura
11: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
10: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
11: Iya.
10: Ini beli yang kedua Pak?
11: Kedua.
10: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
11: Iya.
10: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
11: Sakit matanya merah.
10: Matanya merah.
11: Iya. Berlendir.
10: Berlendir.
11: Berair. Ya sakit lah.
10: Sakit gitu.
11: Iya.
10: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
11: Iya.
10: Ada perubahannya Pak?
11: Ada perubahan banyak.
10: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
11: Ya, ya ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
10: Berair sekarang.
11: Iya.
10: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
11: Iya,
10: iya. Iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
11: iya,
10: Pak ya.
11: Iya.
10: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
11: 67 atau 68? 67 mungkin.
10: Oh, 68. 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
11: iya,
10: ya.
11: Iya, iya.
10: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
11: Enggak, asli.
10: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
11: Iya, amin.
10: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
13: 102,4 FM
14: Radio Peace Ciamis.
13: Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
3: Gemun aya pasien anu gelo, seuk ditambaan teh ngamuk, wayahna dewek bantuan. Aki rayud kacida bungahna ngadenge Bahrawi nyarita kitu. Hatena bungangang sabab manehna bisa tatamba bari teu kudu ngaluarkeun duit. Atuh pok harita manehna nyarita.
4: Aduh, yukur pisan mun kitu mah. Hartina dewek bisa datama bari teu kudu mayar. Sok lah, dewek siap dipenta tanaga.
3: Pina oge jadi asisten. Tah, atuh ayeuna mah ubaran mah heula dewek nepi ka waras. Nyangke mun geus waras mah, pan dewek teh bisa bunta bantu. Tah, ari panyakit nu karasa ku dewek ayeuna teh, teuing disebutna panyakit naon nya. Da ari gejalana mah merlek bae heuy. Kitu hoy teh teu deureun. Tumurang teu penting heuy bae. Ulang harita Bahrawi ngahuleng, barang ngadenge Aki Rayud ngajelaskeun panyakit anu keur karanapan. Sarta teulila pok Bahrawi nyarita. Sabenerna panyakit aki rayut teh enteng bangga. Entengna pira oge heuay bae. Hayang waras mah gampang. Kari sarewe sing seubeuh. Ari banggana nya kitu. Sarena teh kudu di hotel berbintang. Ngan ayeuna mah pikeun saheulaanan ku dewek krek dibere jang jawokan. Tah, engke bari gogoleran geura baca ieu jang jawokan. Gutrut harita Bahrowi nulis dina kertas kurut cangkang rokok. Sarta satuluyna song diasongkeun ka Aki Rayud. Yeuh geura bawa ieu jang jawokan. Terus macana kudu bari gogoleran. Tuh, di ditu di dapur aya sosompang. Ngan alusna mah supaya tereh sare, ieu jang jawokan teh macana kudu bari ditembangkeun. Gap harita kertas teh ku Aki Rayud ditampanan, leos manehna indit ka dapur sakumaha panuduhan Bahrowi. Sanggeus aya di dapur, goloyoh Aki Rayud ngagoler dina sosompang. Bari nangkarak bengkang harita manehna teh maca jang jawokan pamere Bahrowi. Kadenge harita manehna ngagerendeng. Ke, tadi jeung si Rowi maca ieu jang jawokan teh kudu bari ditembangkeun supaya bisa tereh sare cenah. Ke, kumaha cara nembangkeun anaknya? Da ari eusi jang jawokan mah kieu. Nina bobo, oh Nina bobo. Ngano Nina bobo digigit nyamuk. Bobolah bobo, anakku sayang. Kalau sudah bobo, senang rasanya. Alusnya jang jawokan deh. Hulang Aki Rayud teh ngahulang, mikiran kumaha cara nembangkeun eta jang jawokan. Teu ngeunek lila ras manehna ingat, waktu baheula keur sakola di taman kanak-kanak. Oh, nya, aing garek inget. Kieu mun teu salah mah ya. Nina bobo. Oh, Nina Momo. Kalau Nina Momo digigit nyamuk. Bobo lah bobo anakku sayang. Kalau sudah bobo senang rasanya. Aduh, bener deh. Nah, gitu lah bunda salah mah. Cing ah, rek nembang deh. Gerling harita Aki Rayud deh. Nembangkeun eta jang jawokan bari peureum beunta. Tetela bener para mitra. Sanggeus sababaraha kali Aki Rayud maca eta jang jawokan bari ditembangkeun. Teu sakara-kara manehna ujug-ujug sare tibra bari kadenge kerekna teh siga sora piriwit. Para mitra sadaya. Beja ngeunaan Bahrowi jadi dukun anu nelah Bah Jamrong sumebar ka mana-mana. Ku ayana kitu anu datang pikeun tatamba ka manehna teh lain ukur jelema anu asalna ti tatangga desa. Tapi aya oge di antarana ti lembur anu jauh. Sigana jelema teh kalolobaanana ngadenge tina iklan dina radio. Siga harita wakuwu. Manehna keur anteng ngadengekeun lagu kasenengna tina radio, nya eta lagu Oncom Gondrong. Matana kuat ka peureum beunta saking ku ngarasa nikmat. Rengse lagu Oncom Gondrong, kadenge kumanehna aya jeda iklan. Boh bilih diantawis para wargi, aya anu kaserang panyawat araneh, mangga, sumping bae, kabalai pengobatan Mbah Jamrong. Anu tiasa ngubaran rupi-rupi panyawat anu sesah landongna, diantawisna, panyawat ageng hutang. Sirah butak akibat kapuak gulubu. Borangan sieun kujurig, sareng rupi-rupi panyawat aneh sanesna. Kalayan ngagunakeun metode pengobatan jang jawokan sareng ramuan turun-temurun ti para karuhun. Lalanong ka balai pengobatan Mbah Jamrong dijamin moal aya efek samping. Turu pasti bakal dedeyeun. Catet alamatna. Balai pengobatan Mbah Jamrong, Jalan Buyutrowi, Gang Astana Panjang, Handapeun Gawir. Ngadenge eta iklan, wakuru sakedapan ngahuleng. Komo dina eta iklan, panyakit anu disebutkeun teh aya kabeh di manehna. Tuluy wakuwu teh ngagerendeng ngomong sorangan. Aih, asa karek ngadeng ya aing mah yeuh. Aya iklan pengobatan panyakit araneh. Jeung kuka beneran deh. Eta panyakit anu disebutkeun dina iklan teh aya kabeh dina awak aing. Munnya kitu teh, asa kabeneran yeuh. Aing hayang waras tina panyakit gede hutang. Panasaran aing mah yeuh. Rek didatangan ah. Saking ku panasaran. Wakuwu harita teh guragiru ningalkeun imahna muru ka alamat anu bieu kadenge tina iklan dina radio. Bebeja ka pamajikanna mah cenah rek rapat di kacamatan. Teuing naon sababna
1: waku siga anu embung lamun pamajikanna nyaho kana panyakit anu karandapan ku manehna. Samodel sirahna anu butak akibat kapuak gurudug. Bebeja ka pamajikanna mah cenah gara-gara make minyak rambut patuker jeung krim obat perontok bulu. Pon kitu deui panyakit sieun ku jurig. Oge manehna teu ieu wani bebeja. Sabab pamajikanna pang tersepeunana ka lalaki anu borangan. Fungsi hiji waktu, manehna lumpat saterusna ti gujubar kana balong gigireun imahna. Manehna harita teh lumpat gara-gara disingsieunan ku barudak lenger make jujurigan nu dijieun tina bagedor cau di bajuan siga jelema. Pikeun nutupan eta kajadian, bebeja ka pamajikanna mah cenah manehna teh lumpat soteh keur ngudag bangsat. Omong masalah panyakit gede hutang mah, manehna sama sakali bungkem teu wani cacarita. Sabab tong borok boga hutang gede, dalah kareka nyahuan nganjuk rokok ka warung oge, pamajikanna nyarekan lak-lak dasar. Nepikeun kamun balik ti peuting teh, tara dibere tulak. Caturkeun waku geus anyog kanu dituju. Kabeneran harita mah keur sepi pasien, aya oge sababaraha urang jelema, sigana mah pasien anu tas diubaran ku Bahrowi. Kaciri we, maranehna keur ngobrol, nyaturkeun kahebatan hasiat jang jawokan ti Bahrowi. Para mitra sadaya, caturkeun wakuwu harita geus anyog kanu dituju. Kabeneran harita mah keur sepi pasien, aya oge sababaraha urang jelema, sigana mah pasien nu tas diubaran ku Bahrowi. Kaciri we, maranehna keur ngobrol, nyaturkeun kahebatan hasiat jang jawokan ti Bahrowi. Kadenge ku wakuwu harita aya dua urang pasien keur ngobrol nyaturkeun kumaha ampuhna jang jawokan Bahrowi nepikeun ka maranehna waras sabihari bebas tina panyakit. Nusa urang awewe geus kolot atawa sebut bae nini-nini. Jeung nusa urang deui lalaki tengah tuwuh nu boga panelah Arjuna ireng. Kadenge harita ku wakuwu si nini teh keur cacarita.
2: Wah, bener-bener ieu mah ya. Mbah Jamrong boga ilmu anu kacida luhungna. Eta we jang jawokan anu ngan saukur kekecapan atawa kalimah anu muncek urang mah basa jan pisan. Tapi teteh lah euy, kacida matihna. Kabuktian dewek oge geus dua minggu boga panyakit hese ngomong. Sanggeus maca jang jawokan ti Mbah Jamrong mah dadak sakala euy, dewek jadi bisa deui ngomong. Samalah ku waktu ayeuna sigana saking kumatihna eta jang jawokan, dewek teh jadi beuki ngomong. Sigana mun teu ngomong teh sok asa panasaran. Hayang we ngacaprak sarawa dicaritakeun. Cara ayeuna we dewek ngomong ka silaing. Panti isuk urang ngobrol teh teu eureun-eureun. Untung we silaing geus saruana beuki ngomong.
1: Sini ngomongna teh panjang lebar, mun teu kapotong ku beresin mah sigana moal aya eureuna.
2: Wajih.
1: Reg si nini teh eureun ngomongna. Tuluy kadenge harita Ki Arjuna ireng nempas.
2: Geus heula atuh Ni, ngomongna bagian kuring.
1: Sarua Ni, kuring oge boga panyakit hese ngomong siga nini. Ngan aya bedana saeutik, ari kuring mah hese ngomong teh mun kabeneran aya nu ngajak ngobrol tara bisa nembalan. Tapi ari ngomong sorangan mah lancar.
2: Wah, bener-bener jang jawokan Mbah Jamrong teh kacida matihna. Tupira ari jang jawokan mah kieu. Sungut aing sungut beo, letah aing letah jalak, paksina jadi ngahiji.
1: Kukuring teh dibaca tilu kali. Nada eta mah, kontan. Sungut jeung letah teh ujug-ujug ngari hayang ngomong.
2: Tah, nepi ka ayeuna kuring ngobrol jeung si Nini teh, geus aya kana 4 jamna teu daek eureun. Tikoroge kalah asa geus garing, tapi anger we hayang ngomong.
1: Si Nini nu tita tadi ngabandungan omongan Ki Arjuna ireng, sungut jeung letahna karasa ngari hayang sapok-pokeun ngomong.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
7: Bonas.
6: Ibu Nasta Yusbas berapa tahun?
7: 72.
6: 72 tahun. Ibu tinggi di Palihan mana, Bu?
7: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
6: Cineam, Tasik ya, Bu? Ibu, punten kawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
7: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
6: Tapah jawa terus berapa lami, Bu?
7: Lami, terus 11 tahun.
6: Sate acana nganggo jamu tetes alpa propolis, Ibu kantas berobat ke mana wae, Bu?
7: Kantas nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh ayeuna ning perobihan.
6: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
7: Alpa propolis.
6: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes alpa propolis aya perobihan teh, Bu?
7: Aya, lambung tos teh aya eta tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
6: Ibu nas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
7: Nambah hiji.
6: Nambah hiji
7: kedua, alhamdulillah. Kedua sareng bade ayeuna.
6: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
7: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tilu kali teh, janten 18 tetes.
6: Ibu, berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu terus karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal bunasnya.
7: Ayana kaya bener badai ngagal, dari.
6: Ibu ayah terpesan kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
7: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu, ayah perbentenan.
6: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes alpa propolis di manten, Bu?
7: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
6: Ternuhun ibunya, pindung hati abdi, saatasna konsumsi ya landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat, bagi rezekina tami lancar, Bunya.
7: Amin.
8: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
14: Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
15: Bapak Sakum.
14: Bapak Sakum dari
15: NPEN
14: Kecamatan Mundu ya.
15: Kabupaten Cirebon.
14: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
15: Iya, betul.
14: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
15: Sudah.
14: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
15: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
14: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang. Suka berair gitu ya.
15: Suka berair ini.
14: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
15: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
14: Enggak begitu buram lagi
15: enggak,
14: ya.
15: Enggak.
14: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
15: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
14: 20 hari ya.
15: 20 hari ya, 17 hari
14: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
15: Sehari 2 kali, Pak.
14: 2 kali ya.
15: 2 tetes.
14: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
15: 2 tetes iya, betul.
14: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
15: ya. Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
14: Iya.
15: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
14: Tesma Aini.
15: Iya. Barangkali cocok.
14: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
15: Iya.
14: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
15: Iya.
14: Assalamualaikum.
15: Waalaikumsalam.
12: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 081-13-8000-6860.
16: 102,4 FM Radio Pi.
17: Radio Pi.
16: Sahabat sehat keluarga.
3: Tikoroge kalah asa geus garing, tapi anger we hayang ngomong. Si Nunu nu tita tadi ngabandungan omongan Ki Arjuna ireng, sungut jeung letahna karasa ngarai hayang sapok-pokeun ngomong. Saking ku teu tahan tuluy si Nini megat omongan Ki Arjuna ireng.
2: Hap hap hap hap hap. Ngomong na bagian dewek atuh. Si lain mah gembul pisan kana ngomong teh. Dewek geus sarua. Teu pira ukur ku jang jawokan panyakit dewek teh jadi cager. Ari jang jawokan mah basana ge basa jan pisan. Kieu jang jawokan teh. Neleng neng nong, geura gede geura ngomong. Geus kan sakitu. Da eta mah sanggeus maca jang jawokan lobana tilu kali. Ujug-ujug sungut jeung letah teh ngageter. Sarta satuluyna, Nini teh ngacaprak teu puguh. Nepikeun bah

Tah, bener pisan ide teh ni. Kulantaran urang geus beak piomongan, kapaksa urang kudu pasea. Tidak sanggeus dua anak padanya tujuan pikeun pasea. Atuh ngan derbay harita sinini jeung Ki Arjuna ireng jadi paloba-loba omong. Manehna pada-pada hayang pang benerna dina nyarita. Atuh kaayaan didinya jadi gandeng kunu pasea. Ari waku ngadengen ukeur paloba-loba omong teh manehna ukur bisa melong bari kerung. Wah, eta nu beuki ngomong nepikeun ka kituna. Kalah ngadon pasea deh. Aing curiga ye. Mbah Jamrong merejang jawokan ka eta dua jalma teh overdosis. Keun karting lah nuker pasea mah. Aing rek nyobaan tatamba ye. Kabeneran keur eueuh pasien. Ceuk Wakuwu ngomong jero hate bari satuluyna uluk salam. Sampurasun. Mbah, aya di lebet? Ieu kuring rek tatamba ye. Teu lila ti jero kadenge aya nu nembalan. Rampes. Sanggeus aya nu ngajawab mah, bus Wakuwu asup ka ruang praktek. Barang geus aya di jero, kebeg manehna kaget lain dikieuna. Mireungeuh yen anu disebut Mbah Jamrong teh Tetela Bahrowi. Hay, teu salah ieu teh. Geuning maneh Rowi. Aduh, nyaho kieu mah tadi teh dewek tong ka dieu atuh. Miceunan waktu, dewek ge nyaho. Si lain jadi dukun teh ukur tambah kesel. Jadi kesana teh teu profesional. Dewek ge bisa lah ukur nyieun yang nyawokan mah. Tapi teu nanaon lah. Ieu mah hitung-hitung ngetes kana kasaktian maneh. Cing, pangnambaankeun panyakit dewek. Ari nu karasa namanya eta panyakit gede hutang. Bahrowi katempona teh tenang dinanyang hareupan pasien samodel Wakuwu. Tuluy Bahrowi harita teh ngabageakeun. Aih, geuning Wakuwu. Bagea teuing wa. Lawas tilawas urang teu panggih yeuh. Dedengian teh rek nambaan panyakit gede hutang. Alah, gampang nama anu kitu mah. Ku duit, ubarna euy ku duit. Ngadenge caritaan Bahrowi kitu. Wakuwu ngahuleng teu lilapok nyarita. Yeh, kumaha ieu teh? Maksud dewek mah hayang nambaan ieu panyakit teh make jang jawokan siga pasien anu sejen. Ari ku duit mah da dewek teu boga. Bahrowi katempo ugut-ugutan bari ngusapan gado. Teu lilapok manehna nyarita deui. Oh, kitu maksud Wakuwu teh. Memang kalau lobaanna mah pasien anu datang ka dieu teh cukup ku dibere jang jawokan. Tapi panyakit Wakuwu mah sigana moal cukup ku jang jawokan. Nya maksud teh supaya gancang waras kudu dibantu ku ihtiar sejen. Ya jang jawokanna geura baca, sasering-seringna. Unggal inget kana hutang geura baca. Ngan ka hade macana kudu bari ditembangkeun. Gutrut harita Bahrowi teh nulis jang jawokan dina kertas sacuwir. Ari eta jang jawokan teh kieu unina. Duit, duit, semua orang kenal duit. Son harita eta kertas teh dibikin ka Wakuwu. Bari tuluy Bahrowi nyarita deui ngeunaan ihtiar sejena lian ti jang jawokan. Tah, ieu jang jawokan teh kudu sering dibaca. Lian ti jang jawokan oge kudu dibantu make jimat. Kedaguan sakeudeungnya, dewek rek nyokot heula jimat. Koloyong Bahrowi kaluar ti ruangan praktekna, tuluy muruk ka dapur rek neangan peso jang motong kuku. Sanggeus peso kapanggih. Krek harita keneh Bahrowi motong kuku indung sukuna. Satuluyna eta kuku teh dibungkus ku kertas anu dipintel-pintel. Koloyong deui Bahrowi teh muruk ruangan praktek. Tah, ieu jimatna geura bawa. Ieu jimat ulah wani-wani dibuka. Jadi inti nama Wakuwu ulah rek nyaho jimat naon anu dibikin kukuring. Engke peuting, ieu jimat kudu dibawa ngurilingan imah bari dikepel. Ngan kade tong poho, maca jang jawokan salila ngurilingan imah teh kudu dihaleangkeun. Cek Bahrowi mere nyaho kumaha prak-prakanana ngubaran panyakit gede hutang. Wakuwu ngahuleng sakedapan. Manehna asa percaya asa henteu kana naon anu dicaritakeun ku Bahrowi. Ke, aing mah asa percaya asa henteu ieu teh. Tapi eueuh salahna mun dicobaan heula. Gerentes Wakuwu bari satuluyna amitan. Nya atuh sakabeh nu bieu dicaritakeun ku si laing rek dilaksanakeun. Ngan wayahna euy, dewek moal bisa mayar ayeuna. Engke bae nya lamun panyakitna geus puguh cageur.

0: baharowi ngahuleng sakedapan ngadenge caritaan wakubu samodel gitu. Telila tului pok nyarita. Nya geus tong loba pikiran lah soal eta mah. Perkara mayar ka dewek mah bisa iraha bae. Atawang kebay atuh mayarna lamun keur usum panen. Geus jiga ayeuna mah geura balik. Poloyong wakubu harita init ninggalkeun baharowi. Caturkeun harita wakubu geus aya di imahna. Manehna geus teu sabar hayang ngabuktikeun kumaha matihna jang jawokan jeung jimat pamahanan Bahrowi pikeun ngubaran panyakit gede hutang. Wanci tengah peuting wakubu kaluar ti imahna rerencepan. Najan kaayaan poek mata keueung kapaksa ngawani-wani maneh. Aing teh sabenerna mah ngarasa keueung kudu kaluar ti imah tengah peuting kieu. Komo bari jeung kudu ngurilingan imah bari maca jang jawokan sagala. Tapi dalah dikumaha, kapaksa aing kudu daek. Mun teu kitu panyakit gede hutang teh moal waras meureun. Ceuk wakubu ngomong jero hate. Kusiwel manehna ngaluarkeun jimat pamahanan Bahrowi. Anu sok padahal eta jimat teh ukur kuku inung suku Bahrowi. Eta jimat cek pepatah Bahrowi kudu dikeupeul dibawa ngurilingan imah bari maca jang jawokan kalayan macana teh kudu bari ditembangkeun. Ulang dewe harita wakubu ngahuleng, mikiran jang jawokan anu kudu ditembangkeun tea. Ke, aing teh bingung ya. Maca jang jawokan kudu bari ditembangkeun. Duit, duit, semua orang kenal duit. Ke. Mun teu salah, mah, kieu nadana teh ya. Duit, duit, semua orang kenal duit. Tah, nya kitulah. Geus lah hapal. Cek wakubu ngagerendeng ngomong sorangan. Cerut wakubu turun tina golodog imahna. Tului harita manehna teh ngamimitian, lulumpatan, ngurilingan imahna bari ngeupeul jimat nu dibungkus kertas. Kalayan harita teh kadenge ngahaleuangkeun jang jawokan, sorana alon ukur ngagerendeng. Duit, duit, semua orang kenal duit. Duit, duit, semua orang kenal duit. Itu we para mitra. Haban manehna ngahaleangkeun eta lagu, sorana ngagerendeng. Bari harita teh ngeupeul jimat, dibawa ngurilingan imahna. Keur jongjon kitu, teu kanyahoan harita aya sababaraha urang anu keur ngaronda, ngaliwat ka hareupeun imah wakubu. Maranehna kaget barang nempo aya anu lulumpatan, ngurilingan imah wakubu, bari kadenge nembang lagu duit.
1: Hup, hup, hup, hup. Eureun.
0: Katampo teu. Tuh. Siga aya jelema ngurilingan imah wakubu. Jeung bari tetembangan deui. Jelema saha nya? Jeung naon maksudna tadi? Cek salah saurang ronda nu pangkolotna. Tuluy kadenge baturna harita nempas. Nya dewek genempo. Moal kitu nu gelo mah. Urang gawahkeun deui. Sok adinya tarabeuhan kohkol sing tarik. Tetalangke ngander bay harita nurona teh aya kana geneupanana narabeuhan kohkol patarik-tarik.
1: Trong.
0: Kebeg, wakubu rewas lain dikieuna. Rag manehna teh lompatna eureun. Tuluy ngatayap leumpang neangan panyumputan anu sakirana bunyi. Kulantaran kaayaan peuting kacida poekna. Wakubu harita teh sasab ka kanang embe tatanggana. Atuh embe teh kagareuwahkeun tuluy ting berele di sarada bari pating gurubug siga anu manggih kasieun. Atuh nurona lain deui ngarasa kagetna. Maranehna curiga nu tadi ngurilingan imah wakubu teh bangsat anu rek maling embe. Atuh teu talangke deui ngan bertak bae harita nurona teh lalumpatan muru kanang embe anu bieu embena di sarada.
1: Bangsat, bangsat. Ewah, aya bangsat euy. Aya bangsat rek maling embe.
0: Gadeng anu pating corowok nyebut bangsat, wakubu jadi sasah. Atuh sapada harita, wakubu lompat sakalumpat lampet. Cek paribasana tunggul dirarud, catang dirumpak. Lompatna tepuguh anu dituju. Ngan sanggeus ngerasa capek, jeung teu kadenge aya anu ngudag, wakubu harita lompatna teh eureun. Tuluy manehna luak liek, nitenan kaayaan di eta tempat.
2: Aduh, salamet. Hampir we aing teh katewa. Mun nya teh aing katewa corona, beh cilaka. Aing bakal wirang.
0: Ke, di mana ieu teh nya? Wakuwu harita teh luak liek, nitenan sakurilingna eta tempat. Barang kareret aya imah katil, kebeg manehna teh ngagebeg reuhas para mitra. Manehna antuk ngasadar, mun harita teh keur aya di astana. Atuh rumpuyuk harita wakuwu teh rumpuyuk, sarta satuluyna lengerek kapiuhan teu inget di bumi alam. Para mitra sadaya, poe isukna ibur salalembur majar wakuwu sare di astana. Cik beja anu sumebar mah, cenah wakuwu teh tas nguji mental sabab manehna aya karep hayang alih profesi jadi dukun siga bahrowi.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Assalamualaikum, Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
5: Bapak Mbing.
4: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
5: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
4: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
5: 55.
4: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
5: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa tinggal pret.
4: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
5: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
4: 10 tahun ya, Pak?
5: Mohon.
4: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
5: Aduh, teu tiasa bobo, teu sampean tinggal pret geuning kitunya, tara vertigo abdi puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
4: Bapak saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis kan tos diobatan nganggo naon wae, Pak?
5: Wah, tos ku herbal nu sanes. Terus dirawat, terus sabar kali dirawat lah, aduk gitu ke iya.
4: Bapak, saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
5: Alhamdulillah, gitu ku ngaleut Alpha Propolis, gitunya tuh acan saya VGG, terus karaos lah, gitu hara rampang, gitu. Sampean, ini namanya tebal pisan, puyeng, terak karaos saya puyeng, ini namanya gitu. Wah, lambung, ini namanya alhamdulillah, nya, ente mual wae, sampean, tebal, gitu, tak lah, sekedik deh lah, gitunya. Terus puyeng wae, kugah bobotnya gitu, ini namanya alhamdulillah, harampang lah, alhamdulillah. Aya 70% lah penginten karawas gitu.
4: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
5: Di Radio Peace FM Ciamis.
4: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
5: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7 hebat bobo 7 tetes.
4: Mohon.
5: Aya genep tetes gitu.
4: Oh, genep banyak sekali ngalahnya.
5: Mohon.
4: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
5: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian mesel Alpha Propolis kitu soalna ieu teh sakaraos pisan kitu hasiatna ku abdi kitu lah cek bur lah gitu.
4: Alhamdulillah. Nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis janten tambi sehat
5: rezeki
4: bagi sadayana tambi lancar banyak.
5: Amun amin.
4: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
6: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan Kabupaten
9: Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu ibu keluhannya apa bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan kabur ya. Pandangan kabur. Iya. Gitu.
9: Iya.
8: Nah setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana bu? Ada perubahannya bu?
9: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah bu ya. Berarti cocok ya bu ya ada perubahannya gitu. Makanya sekarang ibu beli lagi yang keduanya bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya bu ya.
9: Amin.
8: Ayo bu barangkali ada pesan pesan bu.
9: Ya buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes ma ini.
8: Terima kasih bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
9: Amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi
10: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata tes ma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Satu buah mobil bis terbakar. Kami beserta anggota turun ke lapangan, melakukan koordinasi dengan damkar, melakukan pengaturan serta pengamanan.
2: Mereka lebih nyaman ataupun sudah terbiasa dengan KTP elektronik yang bentuknya fisik.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai warga Bandung Barat resah akibat teror pocong, polisi grebek tambang emas ilegal di Bogor, 4 pelaku ditangkap, libur panjang Pangandaran bersiap sambut lonjakan wisatawan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Polisi mengamankan 5 orang pemuda yang selama ini membuat resah warga di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dengan aksi teror pocong. Dalam melancarkan aksinya, sosok pocong ini kerap menggedor-gedor pintu dan jendela rumah warga.
4: Kapolsek Padalarang, Kompol Kusmawan mengatakan, setelah menerima laporan masyarakat terkait adanya teror pocong, polisi langsung melakukan penyelidikan dan tidak membutuhkan waktu lama. Pelaku teror pocong tersebut berhasil diamankan. Berdasarkan pengakuan dari para pelaku, video teror pocong tersebut adalah merupakan hasil rekayasa belaka.
5: Layangan pocong yang mana itu adalah sebuah rekayasa yang dibuat oleh sekelompok orang dan saat ini sudah dimintai keterangan yang bersangkutan di Polsek Padalarang.
4: Sementara itu, salah seorang pembuat video teror pocong, Rizky Nugraha, mengaku bahwa video yang ia buat bersama rekan-rekannya tersebut merupakan hasil teknologi AI dan tidak berniat untuk membuat resah dan gaduh masyarakat.
6: Atas kejadian tersebut saya mohon maaf karena itu adalah rekayasa digital menggunakan AI yaitu ChatGPT.
3: Polres Bogor mengungkap kasus tambang emas ilegal di dua wilayah yaitu Kecamatan Cigodeg dan Tanjung Sari, Kabupaten Bogor. 4 pelaku diamankan berikut disita sejumlah barang bukti diantaranya alat gelundung, puluhan karung batuan mentah, serta bahan kimia berbahaya seperti sianida dan soda api.
7: Dari hasil penyidikan, keuntungan yang diperoleh para pelaku dari aktivitas tambang ilegal ini diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah.
8: Menertibkan tambang emas ilegal, terdapat 2 kasus. Yang pertama di TKP di Kecamatan Cigudeg dan yang satu lagi ada di Kecamatan Tanjung Sari.
7: Langkah penertiban ini mendapat dukungan dari pemerintah Kabupaten Bogor. Bupati Bogor menegaskan pemerintah daerah bersama TNI dan Polri akan terus menindaklanjuti aduan masyarakat terkait praktik tambang liar.
9: Kami tidak diam terhadap saran, masukan, aduan masyarakat baik secara langsung maupun melalui call center 110, baik melalui media sosial terkait adanya aduan-aduan tambang ilegal yang ada di wilayah administratif Kabupaten Bogor.
7: Akibat perbuatannya, para tersangka kini ditahan di Polres Bogor. Mereka dijerat Undang-Undang Mineral dan Batubara dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah.
3: Sebuah bis syarat penumpang melaju dari arah Tegal menuju Cirebon terbakar hebat di jalur Pantura Rawa Urip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Kamis siang. Kebakaran diduga akibat konsleting listrik dari bagian AC bis. Beruntung kebakaran tidak memakan korban jiwa. Para penumpang beserta kru bis berhasil menyelamatkan diri.
10: Kebakaran ini berawal saat bus yang dikemudikan oleh Yudi dari arah Tegal menuju Cirebon. Kemudian ada penumpang yang melihat kepulan asap dari dalam kabin. Sopir bus yang mengetahui langsung menepikan bus. Namun naas, kobaran api cepat membesar. Sementara, satu unit petugas pemadam kebakaran bersama petugas kepolisian yang datang ke lokasi berupaya memadamkan api.
1: Satu buah mobil bis terbakar. Kami beserta anggota turun ke lapangan, melakukan koordinasi dengan damkar, melakukan pengaturan serta pengamanan di sekitar lokasi. Alhamdulillah dapat terkendali ya. Penumpang yang ada 3 orang, mereka sudah melanjutkan perjalanannya. Pir dan konektor ada masih di tempat kejadian. Tidak ada korban jiwa. Penyebabnya konsleting listrik AC. Itu menurut keterangan dari sopir yang saya tanya tadi.
10: Sementara itu, usai berupaya memadamkan api selama 1 jam, petugas pemadam kebakaran dapat memadamkan api. Kebakaran ini diduga akibat korsleting listrik dari bagian AC bus.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Saudara, puluhan kios dan bangunan liar di jalur puncak Desa Ciloto, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur ditertibkan Rabu 27 Mei. Kendati sempat menolak, para pedagang dan pemilik bangunan akhirnya merelakan untuk ditertibkan usai Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terjun langsung dan menjanjikan dana kompensasi sebesar 10 juta rupiah. Penertiban berlangsung sejak Rabu siang hingga jelang petang itu dengan menerjunkan personel Satpol PP dan beberapa alat berat ke lokasi untuk pembongkaran kios dan bangunan liar. Sempat terjadi ketegangan antara petugas dengan pemilik bangunan. Pasalnya penertiban dilakukan lebih cepat dibandingkan jadwal yang sudah diinformasikan sebelumnya. Kasatpol PP Kabupaten Cianjur Joko Purnomo mengatakan dana kompensasi diberikan Pemprov Jabar melalui rekening dari pedagang yang sudah didata. Menurutnya bantuan rumah tinggal akan diberikan kepada pedagang atau pemilik bangunan yang belum memiliki rumah. Joko menyebut saat ini ada 40 bangunan yang ditertibkan. Nantinya penertiban dilanjut ke titik lain sepanjang jalur puncak.
2: Rasa bangga masyarakat diberikan kompensasi. Di setiap warga diberikan 10 juta rupiah untuk, ya tanda kutip barangkali ya, uang rohiman atau mungkin tanda kutip uang.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kabupaten Ciamis terus menggenjot percepatan aktivasi identitas kependudukan digital IKD di tengah rendahnya minat masyarakat. Hingga pekan lalu, capaian aktivasi IKD di Ciamis baru menyentuh angka sekitar 2% dari target yang ditetapkan pemerintah pusat. Target Kementerian Dalam Negeri melalui Ditjen Dukcapil sekitar 230.000 hingga 250.000 aktivasi dari total penduduk Ciamis yang mencapai 1,3 juta jiwa.
3: Kepala Disdukcapil Ciamis Yayan Muhammad Sofyan mengungkapkan identitas kependudukan digital IKD merupakan kebutuhan penting dalam sistem administrasi kependudukan modern. Namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Yayan menjelaskan dengan capaian IKD yang masih di kisaran 2%, pihaknya akan lakukan percepatan menyasar masyarakat penerima bantuan sosial sebagai prioritas. Para pendamping program Keluarga Harapan, PKH, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan, TKSK, di setiap kecamatan dilibatkan aktif untuk mengajak warga melakukan aktivasi IKD. Mereka membantu menjadwalkan masyarakat datang ke kantor kecamatan dengan layanan aktivasi mulai pukul 1 siang agar lebih terfokus. Langkah ini dinilai efektif karena penerima bansos memiliki keterkaitan langsung dengan sistem data digital pemerintah, termasuk rencana integrasi layanan bantuan sosial berbasis digital.
4: IKD ini atau mensosialisasikan IKD ini sudah setahun yang lalu, namun minat masyarakat untuk mengaktivasi IKD ini memang masih kurang. Mereka lebih nyaman ataupun sudah terbiasa dengan KTP elektronik yang bentuknya fisik. Sedangkan IKD ini, kalau kita lupa KTP fisik, tapi dia udah punya secara digital di handphonenya masing-masing.
1: Momentum libur panjang Hari Raya Idul Adha 2026 mulai berdampak terhadap kunjungan wisata ke Pangandaran. Meski belum seramai saat libur Lebaran maupun long weekend Paskah dan kenaikan Yesus Kristus, pelaku usaha pariwisata memprediksi okupansi hotel dan tingkat kunjungan wisatawan akan meningkat mulai akhir pekan ini.
5: Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Kabupaten Pangandaran Agus Mulyana mengatakan, saat ini kondisi cuaca yang cerah serta ombak yang relatif tenang bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk berlibur ke kawasan Pantai Pangandaran. Terlepas dari berbagai kendala yang sedikit banyak menghambat kedatangan wisatawan ke Pantai Pangandaran.
6: Untuk akupansi, dengan adanya persiapan orang tua untuk memasukkan anaknya ke sekolah, ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, ada sedikit pasti berpengaruh karena ini pas dengan saat di long weekend ini. Tapi saya kira Jumat, Sabtu akupansi akan naik, walaupun memang tidak akan seramai ketika Paskah atau kenaikan Yesus Kristus.
5: Sementara itu, wisatawan yang berkunjung ke kawasan pantai diimbau tetap memperhatikan kondisi cuaca dan mematuhi arahan petugas keselamatan terutama saat beraktivitas di laut maupun di kawasan pesisir pantai. Himbauan disampaikan Ketua Sar Barakuda Kabupaten Pangandaran, Sakyo Andrianto. Sakyo menyebut kondisi cuaca saat ini memasuki masa peralihan musim dari barat ke timur, sehingga wisatawan diminta lebih berhati-hati saat beraktivitas di laut.
7: Perlu waspada ya, menjelang peralihan musim ya, dari musim barat ke musim timur, sehingga selalu ada hujan disertai angin sehingga arus dan gelombang juga tidak bisa terprediksi selalu, karena kadang-kadang arusnya deras, gelombangnya juga tinggi. Namun itu kejadian kebanyakan di laut lepas, cuma imbasnya ke teluk atau pesisir pantai.
5: Sakyo Andrianto juga mengimbau wisatawan untuk selalu mengikuti arahan petugas keselamatan saat beraktivitas di kawasan pantai.
1: Saudara, pemerintah telah menetapkan jadwal resmi libur nasional melalui surat keputusan bersama SKB 3 Menteri, yakni libur nasional hari lahir Pancasila, Senin 1 Juni 2026. Sehubungan dengan hal itu, Jabar Now tidak berproduksi dan akan kembali menjumpai Anda pada Selasa 2 Juni. Kendati Jabar Now tidak mengudara melalui radio, Anda masih bisa mengikuti informasi terbaru Jabar Now online melalui www.radioprssnijabar.net.
8: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
9: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng Saka di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Acaryos nuju ing Arirespati manis. Nata ing nagri Amartapura.
1: Iya.
0: Prabu Dharma Kusumah kang ugi ajejuluk Prabu Yudhistira. Miyosinawaka ing setingil binatura telenggah ing dampar kencana kang pinatik sosocana waratuna. Kang sampun dipunadep dening Raina Kula lan Sadewa. Boten kekantul Sri Batara Kresna seking jengala manik saulah-ulah ingkang latar. Sayang boten kekantul Satria Melajang Tengah Raden Putra Gatot Gajah anu kiwari parantos ayah di payunanana. Ngantos-ngantos kananu piha dawuhanana. Ngantika Maharaja alis manis melas melis lelai gedeh anu taya papadana atra pertela sungkan pengaribawa. Cunuking waktu ni panang rahayu prataning mangsa anu panang utama. Netih kanawan cian.

ಪ್ರಾಪ್ತ ಕದ್ಯ ಒಂದಂದ್ರೆ ಕದ್ಯಾಳೆ ಎಸ್ ಎಂ ಎಫ್ ಪದ.

0: Prabu Yudhistira nganti ka kapina. Wawulanun Raka Batara
1: Larai.
0: Aturan nawuh kakunyuk sera panjenengan.
1: Pembagi rayi tak terima dening tangan roki wat tengah simpun punya hati punya himas nata ye.
0: Wawuh timalan. Kalih nati eta. Tinanon upeha kalpatan rayi mugawai ulah kirang malum.
1: Oh saling malum. Jimat anu panguhung luhung ngerai entang ke saling malum antar uangnya ular.
2: Kugeninga.
0: Timalan.
1: Atu pinudama. Saja binati eta ayah pikir senang.
0: Ke antos. Kalan. Raka Prabu, timalan kaulan aku langah haturkan semua pangabaktus toh nyuk selera panjenengan Raka Prabu miwah ke Raka Batara. Rayi, ngakula kadang akan ditampinuhum.
1: Rayi, ngakula ditampinuhum batang ini. Atu tepino damati kaulau nge sadewa.
0: Rayi, sadewa ngukun ditampi kuakang. Rayi, ditampinuhum kuakang.
1: Rayi. Sadewa nuhun ditampi pangayu.
3: Putra dalam Gatut Gajana aturkeun sumah pangabaktos ka hunyuk Kang Cilamawa miwah ka Kang Cilamawa Batara ugi ka Kang Cilamawa paman.
0: Gatut Gajana kuat.
3: Kau timalan.
0: Semah kidep ditampi nuhun kuacu.
3: Timalan.
1: Dedeh ting kasep kat kaca ditampi nuhun kuacu.
0: Ditampi kumang kasep.
1: Ditampi nuhun kumang.
3: Kalina tieta tina lopiha kerpatan muka ulah yang malu.
0: Ya.
1: Saling malu jiwa.
3: Binti jana. Tan sang ngajing-ngajing kan lopiha dauhan Kang Cilamawa. Unyuk sumaga sayo kita lagasan hutan.
1: Tagni. Kumaha rai.
0: Salaras nakil
1: kumaha
0: purwa kaula dina danget ieu ngaturan alingis salira panjenengan Raka Batara
1: timalan
0: saperkawis sono
1: timalan sami-sami sangakan
0: kadua perkawis raitep kapan parantos mustus Gatut Gajaka Dwarawati ieu netelakeun kajantenan-kajantenan di nagara Marta.
1: Oh, daun timaran.
0: Ieu teh kumaha?
1: Akang teh salasna mah nya kenging laporan ti Kang Putra Gatut Gajaka ieu netelakeun.
0: Ya ieu panengah panawa teh.
1: Leungit tanpa dikilang tanpa krana. Ka mana leosna sareng kumaha nasibna?
0: Nih. Ieu teh akang teh paingan naha tipeuting teradek apa teu genah sare? Sumawana tibarang terangenah dahat.
1: Leuwih paas upama lompat ka kamar akangan ukur guguling anu digugulung dipake tilam ka eling.
2: Aduh.
0: Nyeta we.
1: Yai panengah panawa.
2: Umram begitu kana eta.
1: Abungnya aya kasebat mah.
0: Kresna lan Arjuna teh ngawangun lorok-loroing tunga. Timalan
1: cing kumaha ieu kapucat. Nah aya katangan.
0: Numawi sajabina ti kitu.
1: Naon?
0: Nguningakeun yen utayana Yai Arjuna teh rai teh kasumpingan para raja ti salawe nagara.
1: Saha?
0: Para raja anu ti salawe nagara. Maksudna? Maksudna yen netelakeun ngalamar Sumadra lan Srikani. Cenah mah Sumadra jeung Srikani teh geus diserahkeun ku Arjuna. Itu ingetanana para raja anu ti salawe nagara. Anu kiwari gotongan-gotongan di pipir karaton parantos ngajajar panglamar ti raja anu ti salawe nagara turta upama teu dipasrahkeun Sumadra lan Srikani dina jalan ngalamar ieu bakal diaut-aut nagara Amarta turta masyarakat bakal dikorbankeun kabeh ku raja anu ti salawe nagara.
2: Kitu ge tah.
1: Maha Batara Kresna sanget pihatin tinggalin. Ijar meneng.

0: Mabatara Kresna sakedapan beten awangsu.
1: Margane pun peteng penggalih. Dangu-dangu Andika.
0: Gitu rayi. Tepino dama. Kagaca.
2: Gitu mula wibu.
0: Gitu nyangakin weka selirapan dengan anak Batara kumaha ipetangan anak dinanak iya.
1: Aduh. Manawi titik gawat cil di negara Marta.
0: Sugan teh panengah we anu teu aya tetapi geuningan kajadian anak anu langkung di eta. Ayeuna mah nyungkeun pertulungan ti Sirena panjenengan.
1: Oh sayugi, sayugi. Mangga, mangga. Mangga. Kujeng hingga ka puhut lain tanagap ati cik akang daya wagelana napikeun kapentingan nagara bangsa kan agama.
3: Tuleh pasrah.
0: Itu
1: ayeuna mah kieu.
0: Upama kitu carana kapan sidik Sumadra langsikan itu nyatana ayah Arjuna tapi Arjuna dinanget iya duka kemana sarang kumah nasibna Tupinodama
1: wah iya akang maksad masian pitung kerayu
0: supados raja ulangka masing-masing tempatna oge yai panengah panawa supados tiasa kapanat kumah
1: iya carana. Kumaha upami ngayakeun saemara we?
3: Saemara kitu mah.
0: Saemara naon? Saemara naon ka Batara?
1: Saemara naon?
2: Saemara teh saemara naon hayu.
0: Saemara kumaha saemara? Sing saha raja anu bisa ngalehkeun jago saemara eta anu bakal mijodok Sumadra lan Sri Kani.
3: Beres tembang.
0: Oge pesantren akang ka Gatot Kaca. Pesantren. Nasaha anu bakal jadi jagona
1: daya de lintang tikang putra Gatot Kaca.
3: Etam di anu sanatan.
0: Jeung tibatan masyarakat sareng nagara diancam ku raja anu sareng nagara. Sagupama teh pasakeun Sumadra lan Sri Kani. Atuh sakeuna kitu jatana ieu mah. Ya. Oge bebas ditongton ku sajumlah masyarakat. Tempat di alun-alun. Kubeng. Tempat di alun-alun nya. Oge, tugaskin ka para petugas supados ngadamel papanggungan pikeun para peminat. Oge, papanggungan pikeun Sumadra lan Sri Kani kedah dipamerkeun supados narik semangat ka para peminat.
3: Eta.
0: Bebas ditongton,
1: ditongton bebas. Nya.
0: Maha Prabu Yudhistira sangat pingas saklangkung.
4: Pingas, wa marwata suta. Bingah pamarwata suta bingah kagih

0: ngahatukeun rebungun laksa ketika bingahan.
1: Kitu rai.
0: Umah tu dina langet ayeuna.
1: Kitu we kana mah.
0: Sanes imah pikeun pangan ka para raja anu ti salawe nagara.
1: Di mana kiwarik masalahanna?
0: Kiwarik teh nuju masangrahkan di tapel wates kota Indraprahasta.
1: Oh kitu.
0: Timalan.
1: Tayna mah kiwe. Oge dina sabeting saya mara ieu. Kedah aya panitia nya tanah anu tilu kuakang, yai nakula pikeun jadi panitia saya mara. Oge pikeun biaya saya mara, panglamar, panglamar anu kiwari 400 ngajajar di alun-alun, oh di Burang Karaton, di Ange, biaya saya mara.
0: Oh kitu.
1: Itu yai nakula.
0: Kaula nunaka batara
1: sanggup. Pikin lumampaka, pasang lahan para raja nanti selama negara, pikin masihan keputusan.
0: Atuh pinodama, pujeng hingga kapnut laring tanaga pati oge teu aya halangan anak.
1: Berat. Sakit tu kasebulan. Saja binati eta, diwajibkan manusia ikhtiar urang. Bari ikhtiar wae pikin mirip yai penengah panawa. Gitu, lirik. Kencak kain katuhu malah manar ayat.
0: Mudah-mudahan wae.
1: Gusti Mahrai murah kalawan asih atanapi anu kagungan murah kalawan asih bujeng hinga ari pulut naon-naon
0: itu sang ieu asa temen tanur bakal tina kanan
2: pasti
1: pinodama tai nakula
0: waulah nun kula
1: sadewa teu pinodama geura tugaskeun ka para petugas pikeun ngadamel papangungan pikeun tempatna para peminat atuh teu pinodama unyuk sumangga gagaca
3: gaur timaran
1: percaya uwa kahidep wayah nanya kasih.
3: Waduh, wah, mangatih teh. Da parantos kewajiban putra kadaki.
1: Alus. Natula.
0: Kaula nun kula
1: bra.
0: Atuh pinodama rampung daul tutas pangandika.
1: Kaula bakal halu mampak menuju pasangrahan para raja anu ti salawe nagara. Pikir masihan kaputusan.
3: Bra.
0: Amit kaula nun. Amit. Rarai mudah-mudahan

0: Raden Akura kebat halu mampah menuju pasang rahan para raja Antisal Negara.
1: Nyuk-nyuk-nyuk-nyuk suku gunung mapai lewang anu jungkrang nalungtik pasir anu lungkawi ngete akar yang dijakan.
0: Jauh tina rasa kapal angang tina rasa harimang tebih tina margaring kaisi.

0: Syaga berai mata kacipta. Nya pipina lirik katumiri. Pangamung kuhung-kuhungan. Gadok lirik nog bisa potong. Wawas nak gula kumantu. Gelis bawa ngajadi. Enah nak bawa tikudrat. Iya aa senau.
1: Mudeg nage aing atuh. Nu ditampak mak. Entah mayang mana wayang ditampak ke urang uge pasti daik-daik. Jaka urang cipta mari yang cimangkuna uge. Ngadeketan dina impian anak. Itu.
0: Hayu atu urang nyamperken para raja kumaha hasilna.
1: Malah tentara sadaya.
0: Maksud ngadangken naon rupiha. Perintah nanti pemimpin.
1: Sabda panila praja beli seking pansa sebelah.
0: Oge sedanten para raja anu sapalihna. Merbayak seri pasang rahan bakal ngayakin musyawarah.
1: Sapa medali pemaharaja beli seking pansa sebelah.
2: Medal kadia benen rangkiba.

0: coba merasa dari kanusa nasib. Ya, menurutnya.
1: Oke, para tentara. Supaya minta ngejajar dengan kecap-kecap.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha, ibu?
4: Abdi ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih paling mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ja.
3: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
4: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
3: Salama iya, ibu pengobatan. Tang ngono naon wae, Bu.
4: Ah, lo sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
3: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
4: Nganggo alfa propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
3: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
4: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
3: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
4: Si uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
3: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
3: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu, nya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum, Bapak.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Maaf, dan Bapak siapa?
8: Saprudin.
7: Bapak Saprudin?
8: Iya.
7: Alamatnya di mana, Pak?
8: Jagapura.
7: Jagapura
8: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
8: Iya.
7: Ini beli yang kedua, Pak?
8: Kedua.
7: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak, ya?
8: Iya.
7: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
8: Sakit matanya merah.
7: Matanya merah.
8: Iya, berlendir.
7: Berlendir.
8: Berair. Ya, sakit lah. Sakit gitu.
7: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya, Pak, ya?
8: Iya.
7: Ada perubahannya, Pak?
8: Ada perubahan banyak.
7: Apa aja, Pak, boleh tahu, Pak, perubahannya?
8: Ya, ada mendingan lah. enggak perih, enggak berair.
7: Berair sekarang.
8: Iya.
7: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali.
8: Iya,
7: iya. Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini, berarti Pak ya.
8: Iya.
7: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Kak?
8: 67 atau 68? 67 mungkin.
7: Oh, 68. 68 iya, usianya ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak ya.
8: Iya.
7: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak.
8: Enggak, asli.
7: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
8: Iya, amin.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

para raja anu sapalih nakian balad tentara. Bakal masihan kaputusan rekna teu ditampi nangalama. Ngan ika sentak sengur anu taya paparana. Para saderek sadayana anu sanasib. Coba kadia ka bayun lengakna. Masing parap abe katangkep caritaan kaula. Yap kadarieu oge balad tentara sajumlahna anu sanasib jeung

0: maha ina dangat ieu ti kaputusan ti karaton nagara amarta candeuk lol bae.
1: Ditungguan isuk-isuk lapur tengah poe oleh pabeberan teu datang duit tebuk ti peting deui
0: maha ayeuna geus
1: tumbah.
2: Kaula Susena dina dangat ayeuna kumaha salila we dina mah kaputusan awak aya mah kaula mah supaya ditampa we mah.
3: Saya
2: kalau nggak banyak itu tuh, ini mampu nampak tampil sama itu.
1: Kumaha kepala tentara?

0: Kumaha ih Gusti Buran dina danget ayeuna mah kumaha pingpinan we kumaha RT nya gumantung ka oetasan eta mah abdi mah da kedah beureum-beureum cenah naon kedah ngalaksanakeun hejo-hejo sedang ngalaksanakeun koneng beureum atuh cenah naon
1: kumaha kasimpulan
2: jangan nah kurik cenah tampa ngalamar ieu da ulah bakal yang telah tindakan apa urang balik ka sareang
1: dilarang ke tiap pilih apa yang diantep memang kalau masih begitu sekupama ayuna poe ayuna mereka putusan oh utusan nana tidak akan amar dati kartu negara itu mereka putusan orang serang ke keraton saja barat tidak serang ke keraton masyarakatnya anu ngaliwat paehan pun ke kampung susu pada saat apa pakemitan terbukti belakang masyarakatnya kami
2: iya satu
0: Satu yuk.
1: Ah itu sahak.

Ya sagaya kaula utusan ti nagara o karaton nagara Marta. Mengah kamar watas uta. Mengah kamar watas uta. Mengah nakagiri-giri lagi.

0: Kuningan ayah.
1: Tak beri jadi terojo. Masih kene bibi saya.
2: Naon saya teh?
1: Nyatanya on saya.
2: Matak nanyakan gitu.
1: Kulub tutut saya.
3: Ayo utusan si.
2: Kaulah utusan si Kraton Nagara Marta.
3: Sah, kekasih.
2: Ngarang kaulah nakulah panawa anu kaupa.
4: Geningan ieu teh panawa teu pinuh lama.
3: Cobi kumaha nyungkeun keputusanana. Saha nu tampi kalabar?
1: Saha nu tampi
3: ulah?
1: Saha nu ditarima? Akang nya.
3: Akang
1: nagenya.
3: Akang nya.
2: Undeuk nage uing atuh. Uing mah kasep cahayana oge upami kasorot lampu teh nyoy-nyoyan.
5: Nya cahaya nyoy-nyoyan nya cahaya.
1: Urang mah cahayana mod-modan.
3: Ih, kan cabe. Kaputusan dina ngati. Coba dewa.
4: Yen
3: panglamarti anu 25 nagara atrapi 25 raja.
4: Teu tampi.
1: Naha?
5: Pada kaget teh.
3: Anu janten margi.
4: Yen segupama eta putri dua dipasihkeun ka dieu kumaha itu?
3: Dipasrahkeun ka itu kumaha ieu?
4: Janten seueur teuing anu ngalamarna.
3: Bener upama kitu.
4: Tatulina nangat ieu mah karina nyaraga katina.
1: Eh kumaha lamun akang lainnya ditampa ngalamar wayahna ya ieu mah ulah karoohnya.
5: Ulah kabita.
3: Tapi lamun anjeun ditampa ngalamar wayahna kudu ngelehan maneh kudu ka akang keun eta Sumadra jeung Sri Kanikeun ka rumah sarua kumaha keneh ka rumah saan mah kumangke ditampa akang ka abikeun we teh geus di ala buncis jadi teu ditampa
4: henteu
3: naon atuh sababna kudu kumaha jeung kumaha carana.
4: Tapi saparantos da dibatahkeun ye panglamar digentos ku acara saemara.
5: Nih.
4: Ku acara saemara
3: timalan?
1: Genciran ka?
3: Timalan.
1: Masalah saemara kumaha?
3: Saemara kumaha?
2: Saemara naon? Nya, saemara sapatu nu rela.
3: Saemara sing saha urang raja anu mikarep ka Sumatera lan ka Cik Sikani kedah ngalahkeun heula jago saemara nyatana anu jago saemara teh ngaranna Gatot Dasa. Sing saha anu bisa ngalahkeun eta Gatot Dasa eta rumah kami jodoh. Turta Sumatera lan Sikani oge parantos di aya di lapangan tempatna di papangungan pikeun dipamerkeun ka para peminat. Oge ieu para raja anu ti saluran negara teh maksa diuni. Hiji-hiji pikeun okobeng patina. Turta bebas bade nyanak kangkang, pelewang, keris, bedama, sanajan naon oge mangga dibebaskeun.
1: Waduh, saha jeung teh?
3: Aye jagona teh Gatot Dasa.
1: Eta jago teh. Jago teh.
3: Hah?
1: Iya.
3: Akar mah, akar hayang asaan tidak tenaga silau kaca. Saya tuju bahwa itu mah memang kuduk itu. Kuduk itu carana jeung tiba-tiba ngalamar loba-loba kieu.
2: Ngan kuring teu bisa gelut. Iya leungeunna potong.
5: Naon atuh?
2: Marukana disambung ku bola leungeun kuring mah.
5: Saya
2: mah. Nya kahanapna ku awi.
3: Jadi kesimpulan kenang ngangge jalan saemara.
4: Saemara.
3: Tempatna
4: di alun-alun Indraprasta.
3: Bebas ditongton ku sajumlah masyarakat anu kiwari para penonton partosnya gimung anu ti kidul ngaburdu ti wetan daratang anu ti kaler pada geger anu ti kulon oge cinta rojo para pedagang punya gitu oge disadiakeun atawa disawikeun tempat okange tempat para raja di sana negara papangungan anu ti paling kaler ngajak sakitu engke oge diuni sahar jadi perisiana kaula jadi perisiana oke tu cimulat kumana ya cia mangga supada sumampah ti dia diaturan lengi ka papangungan di alun-alun Indra Plaza. Iya. Sadar ek susena.
6: Kaula dikulanya.
3: Kaula. Kumaha satuju?
6: Iya, beres. Akur. Nya lah kitu lah.
7: Nya ditu naon sip lah.
3: Sip. Sip. Sip. Dor atu ah. Hade haji para mah. Di antos di alun-alun sana.

0: di salewe negara pada budak kata urat.
1: Nih. Oge balad tentara na anu si kepedang tansil gada bini tanah sapenak lim.
0: Parantos geyah-geyahkan maksad nungtung saimara. Anu jadi jago saimaranya kena Raden Putra Gatot Kaca.
1: Atuh sadayana para penonton parantos geyah-geyahkan.
0: Di alun-alun Indraprahasta aya istilah lir selak bakiti, selaknya tanah batu, bakitrinya tanah sirim, lir sirim ngalut tina batu. Itu gaya anak para penonton anu maksa nonton saya marah, anu digemar ku sajumlah masyarakat.
1: Raden Nakulanu parantos anyar cang di lapangan. Alun-alun Kratur Indraprasta.
0: Anu maksadna bakal nyauran para raja anu parantos aya dina papahungan.
1: Oge Sumatera lan Srikani dipamerkeun pikeun narik sumanget ka para peminat.
0: Itu kayaanana uyah-uyahkan di alun-alun Indraprasta utawi Nagara Amarta.
1: Utayana panengah panawa Dipati Arjuna.
0: Bebewe dulu itu si Jangi cemeni nyoy-nyoyan. Sugan cedina impian wae nyawe di kieu nagegeningan euy. Nyaho cik dewek oge ngagupayan ka urang. Ih, ka urang.
2: Tuh kulat-kulatnya mah ka saya.

0: tangguh ke jago semalah yang.
1: Dina nangat dia ukur ma ukur kalau tinggal siap perih kuayana surat kabar keluar negara.
2: Nah, nah.
0: Ya, dengar. Cenak mau di negara Marta teh ayah.
2: Nau?
0: Ayah jago anu ngaran angkat jasa. Anu pepilir, anu geus ngejeblak dina surat kabar.
2: Weh. Ya.
0: Benteng na negara Marta. Ye, kalau ti raja. Bila ku kudu mijat ku ngarep ku ku pahlawan anu sabakitu.
3: Yaha.
0: Ya, ye, geus sok dagang ukur. Ditujus ku ieu ka burungna.
2: Oh, mangga, mangga. Ditujukeun ka jago Saemara. Kang Putra Gatot Jaca Supados. Engga, sumping ka tengah lapangan.
0: Iya, jago datang. Jago tiba tuh, iya.
2: Jago tiba.
0: Iya.
2: Engga,
0: jago.
2: Pangalanya oke, okay, ditujukeun ka para nayaga anu ti juru palih ti kulon supados dipilih ku kebojiro.
0: Iya, iya.
2: Iya, jago tiba tuh.
0: Iya.

0: 이 뭐냐 아, 장난
1: 그럼 니가 아락 매용 조곡 wakilah kau makain ke ulah waka ngeluarkan emosi coba ayo
2: banget tenang
3: Nur.
1: Ke antos kapan menonton? Antos.
2: Aduh.
1: Supados dikenakeun heula atawa biasa nepangkeun heula parangan antawis jago sareungan.
2: Nih.
0: Nepangkeun kaula gaduh jasa.
1: Susena.
2: Iya. Naon?
1: Untung make jeung sesebret kitu.
2: Banyak perang.
0: Coba gaduh jasa. Imah. Tega.
1: Pasti.
0: Tega.
1: Nyai. Mudah-mudahan ini, Nyai. Cing tiasa laksana iya A.A. Nop. Mua burung rencu memenangkan A.A. Magelis. Nya sana jan hayang emas gede gelining roda gede kasurangkan gua, Kang Nop.
2: Ini roda.
0: Gak saja. Dibasakakan sapratul kajaran. Silatulan. Paratulah banget. Dan selamas. Senadian abut kaya batu kaya masurah. Dari yang kritik kamu sempat. Dibabirin.
1: Mangga. Kek. Oke, ditujukan kapal penonton, anu penek supados dipayun, anu jangkung supados ditukang,
2: awas.
1: Oke, para pedagang, supados dipalih hidung, ngagunung. Oke, ka istri, anu dipalih wetan, awas. Istri, anu dipalih wetan.
2: Ulah campur,
1: awas. Awas, pemegat paling gitu. Eta ulah sesering gitu bang, kayak ulah kodok segala. Ulah, awas, copet, awas. Awas, sok, hingga wetan. Jago saya marah bakal. Oke, pegangan fatilan peminat. Oke, unjuk semangka ayana. Tata, awas tak. Surat saya kebelah kiri kawai tak. Awas. Tadi.
2: Bisa.
0: Ini bangga.
1: Hiya.
0: Tiga tunggu lador perincian lah.
1: Mangga.
0: Unjuk semangka. Coba hanya lor. Iya, kata-kata mas.

0: Ayo, please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak.
3: Bapak
2: Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
3: tadi? Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar. Iya. Tak kapungkur waktos ka dieu naon keluhan anu karas
3: bapa teh sampean dina sampean teh sangkeur renyem
2: mohon
3: dari paregel
2: paregelnya
3: kitu janten abot teh lah tas atosna mesela alfa pomoris
2: alfa propolis
3: alfa propolis alhamdulillah
2: aya karaos
3: aya karaos aya di lah aya karaosna gitu ta
2: ah pamit telepat we kapungkur teh barareuh pe antenya
3: barareuh ka puruh mah barareuh jam ten rada hareuras
2: hareuras
3: aya nyerian sakedik ayeuna mah alhamdulillah nyerina teh aya kantun abotna sakedik deui kitu ya
2: teh.
3: Salit deui. Salit mentak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui.
2: Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes genteh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabara kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobo.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: pada dinten. 3 kalinya.
2: Aya reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah jeung hampang janten kana urang teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
3: 150
2: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya
3: nya
2: kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah cepada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
3: untung mamu uyahnya
2: ai ngamama ngamang saali dikirangan
3: nya
2: bapak endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: sami sami amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua.
5: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah,
5: desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah ya, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu.
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatal kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Begitu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM
9: Radio Peace Ciamis.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Nyakutan kieu boga panyakit goh-goran.
1: Goh-goran gegeran lah kitu eta isi.
0: Jago ngareng kenek. Nya aing oge pipiluhun ngarung kunuk.
1: Boga panyakit
0: ohan. Boga panyakit koroohan. Untung aing teu disebut nu gelo. Manying hareup dek nu kang we nya ah manenyo.
1: Rek bunuh rek itu bunuh.
0: Dek nyuhana dina hanapun torate.

0: dorak ka herang ye.
1: Nau.
0: Je ngato sing nempo.
1: Nau.
0: Ngonyo kana angin.
1: Bangsat. Sangana napisan.
0: Cokor tokesang kada hulu. Kuinu bapa aing mah tarai cabak-cabak acan hulu musat.
1: Ya. Ya beakin raga. Ya.
2: Hai. Ye.
3: Ap. Ya.
0: Jago hidup, jago, hidup, jago,
3: hidup,
0: jago,
3: hidup,
0: hidup, jago,
3: hidup, hidup, hidup,
0: hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup,
3: hidup, hidup, hidup, hidup,
0: hidup, hidup, hidup,
3: hidup, hidup,
0: hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, hidup, Ma Prabu Susana parantos gajeng jehe di tengah lapangan.
1: Iya, iya, iya, iya, iya,
0: iya, iya. Alungkun ke itu kesusukan, dah.
3: Tidak nanget iya, mangat inget iya. Netelakan parantos gajelor oge, parantos keluar getih tina pangamunga,
0: ditujukan ke para petugas atau napi bawahan Susana, tidak nanget iya mangat supaya dicanak ke tengah lapangan.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
4: Bina-bina teuing atuh da di nagara urang oge teu kurang-kurang awewe. Nya unggal malem Minggu riam awewe alut-alutan. Nya na ka bina-bina teuing jauh-jauh mangulawi. Nya disangkanya cikeneh bia amis budi bear budi seuri amis.
3: Nya seuri amis.
4: Ayeuna tos maot teuing. Sanes maut geningan teu eling.
3: Nya. Sanak teu
4: nusa teh. Tersangka Ari Yuswa. Nya. Tersangka Ari Yuswa. Nya. Nah, atuh make ka dieu nyaut.

0: Atau tapi nama di narangan ayana Mahaprabhu Susena anu parantos kalah di medan okup, no? Di medan iya, medan pertempuran. Atau di jam 10 yang saparapat ayana unyuk sumanga ditujukan ke Mahaprabhu. Bih makanan?
1: Iya, bih makanan. Ah, itu mah betul. Taning juga mah. Aduh, akur itu betul.
0: Ya, aduh, akur itu mah. Iya, iya, iya, iya.

0: Ya.
1: Allah bima kainran.
0: Oh, bima kainran.
1: Yurana.
0: Maksud?
1: Maka miusai marak. Muasan baka ngakonor putih dua Sumatera lansik tani. Kajabati kaula bima kainran.
0: Nuhun, nuhun.
1: Ya.
0: Gur, ha, tani ingin. Beri. Kasih anak manggal gajah.
1: Iman.
0: Hayo.

0: parantos ni payunan antara jago sareng raja nya tanah pimakedan unyuk sumangat ni ngawitan deui ayeuna jam 10 kirang saparapat. Oge supados nepang kana lapangan antos jago sareng peminat.
1: Wah, sok payungnya.
2: Laula pimakinya. Laula Gatut Gaja. Iya. Gatut Gaja. Laula. Tiga lara aku sing tiga.
3: Hati
2: aku sing tiga bari. Geus bulat ti kamar jeung ti mangga.
3: Iya. Dirangan ieu kaula anu bakal jadi emang hidup.
1: Aduh,
3: kaula anu bakal jadi emang hidup. Hayang samar juta kukul di sagok.
2: Hai, ula lu badami.
0: Gelut-gelut aja. Ula seueur badami mangga. Ula padu harga. Sok, nya bisa.

0: Keket siagra cokor tidak. Wah, di teluk kingki goeng. Kurang ajar.
1: Nah, kumaha we kudna.
0: Nah, hacang pelak pisan. Aing, jangan nyejak hulu.
1: Coba maju.
0: Ulah lupa orang, mi.
1: Ulah lupa orang, mi.

0: Aduh, nguningakeun yen bimakendan parantos kalah ngejolor di medan salah ieu.
1: Iya.
0: Hidup Jago, hidup. Hidup Jago.
1: Hidup
0: Jago. Hidup Jago.
1: Hidup Jago. Hidup.
0: Aya keneh karep.
2: Nah, maksa-maksa tenan. Di nagara kaula gerobak keneh awewe mah hayang sabar hiji. Paruli teuing teu ka sorang ka Sumatera jeung kesrikan oge. Pe ke eta mah biaya-biaya ti kaula ngalamar mere hajat malang geuning. Ulah ngajar
0: pisan. Untung jenengan geus. Montong jeung kukusos. Keke ka para penonton. Ulah seueur teuing kamu sih.
1: Bebas lu lajeng mah. Boga duit jajan, tunu hes, teu rame balik.
0: Ulah sasauran kitu. Iya. Saptrap tanira Batara Kresna bingasa kalangkung ningali Gatot Gaca nu sepatriang banting tulang di lapangan.

0: anak gua. Tersangka hidup di kaki. Tidak kasih.
1: Nyai, nak pula.
0: Kaulah nung kaulah raka batara. Nuh, nyai.
1: Ayak ini waktus.
0: Rupina dina danget ayena waktus parantos. Nunyukin jam tilu.
1: Oh, jam tilu.
0: Jam tilu.
2: Oh, asanya relek pisan.
1: Asanya relek pisan, ayiku. Kagimuling-gimuling kula laju. Nuh, nung kaca. Ayak kasih.
3: Mudah-mudahan, wai. Putra aja pati daya halangan anak pikirnya bela negara bangsa kagama.
1: Nuhun, nuhun, kasep. Payus tipikat contoh masyarakat.
3: Imalat.
1: Dayi, namula.
0: Kaulah nungkula.
1: Mang atu gerak tutupe. Ngawit tandik dini tanya nyik. Oke, gerak tempatkan para raja anu sapaih anu tajan asup kena lapangan okobel mati iya. Gerak tempatkan. Pikin resna.
0: Oh, timalan. Ditujukan ka para raja anu sapaih anu tajan ini saya marah, parantos disayogikan tempat kangeres. Dinten enjing di ngawitan di jam 7 separafat. Atanapi setengah 8. Mangga, supados resila sekedap, oke ditujukan ke para penonton. Dinten enjing di ngawitan di ayana kumargi waktus na parantos dengan widian. Sakit itu kasih bulan.
3: Iya, bubar.
0: Bubar.
1: Balik. Ayo, kakak. Ayo.

0: Kurang kucing mikiran hayang boga pamajikan jadi manyangan badul aing.
1: Beda ngobrolih kaning.
0: Nya jeung ieu panon teu ngicupi.
1: Mengeranya.
0: Jadi cing nyai dahdahane cing tiasa laksana ka akang ner. Akang teh moal boga pamajikan upama henteu ka neneng. Nya. Dahdahan ieu aa nu. Nok teh hayang waos emas.
1: Nya. Ya waos emas.
0: Bilih palai longres. Nya. Kang lebaran bilih palai Honda Backpack. Akang anu bakal ngalaksanakeunana di mana aing hees ieu.
1: Apa nu saya ogikeun tempat? Apa nu saya ogikeun tempat?
0: Oh, itu mah ke raja.
1: Ari pahlawan.
0: Hayu urang di mana nya? Deuing di emper kitu.
1: Di papangunan nya sakan tenang atuh tong muli.
0: Aya lowongan di kemar kitu. Nya nek ngelurus. Raden Putra Gatot Gaca maksad resi mampah.

0: amarta ngayakeun saimara. Rehna panengah Panawati Pati Arjuna parantos ngirak Sumadra lan Srikan. Kitu kawartos kenana kaluar nagara. Kalayan Nakula Gatot Gaca oge Sri Batara Kresna anu sami nang tayungan tiap dinten Batara Kresna Ratu anu linuhung gantos sawinursita kocap paun tening di kiji padepokan padepokan Gunung Wis anu mimpin padepokannya Tanah Panita Sukma Pawana. Eta Panita Sukma Pawana teh kagungan putra pameget nyatana bocah ireng anu kasebat itu kasih. Yen kagungan putra na teh goreng patut misah tinu ieu. Anu kiwari eta putra na dedeukeus ka ingkang Rama Panita Sukma Pawana. Sapa medalipun Panita Sukma Pawana? Cah. Oh cah ireng. Ya kadieu cu.
1: Punten.

0: wonten ing padepokan Gunung Wilis. Utawi padepokan Tutugan Gunung Wilis. Panita Sukma Pawana anu kiwari nyaun ingkang putra bocah kirang wawangi.
1: Gundirang Gandika. Nya ari geus kolot.
2: Nya.
1: Untuk geus nyungtut maruragan.
2: Mohon.
1: Cukup geus ampere hese dilengkahkeunana. Yeungeun geus hese diobahkeunana. Panon geus kurang awas. Ceuli geus kurang denge. Nah, ari keur ngora mah dahar kuat dua piring sapoe.
2: Apa saya?
1: Nah, ari ayeuna geus golot opat piring kurang kene. Gasep anak amacu sanajan bari jeung koreng patut misah tibatku tetepe kanyaah kadudeuh kacinta kawelas kaasih. Tamplo ka hidup tu.
2: Itu. Itu serius.
1: Ulah loba teuing humor cu.
3: Minu damel amang ngahaturkeun sima pangabacus ka hujung amang kurang.
1: Dicari mah cu sima hidup ku ama.
3: Kalina ti eta tina naon rupi hakalepatan gawe urang kirang malu.
1: Urang saling maklum jeung ama kasep bageut.
3: Pingtigana naon ama nyalukan putra cakireng.
2: Ah.
1: Sabenerna kieu cu.
3: Naon?
1: Hah?
3: Naon?
1: Kahiji ama teh maksud negrakeun rasa kasono ka hideup.
3: Inya.
1: Kadua nati eta amate atuh maksud syukuran ka kersana maha agung anu kagungan bumi langit sawarga katut neraka.
3: Iya.
1: Katilu perkara amate rek mukakeun eusi ati anu dikakanung minggu-minggu direncana bulan-bulan dikekeleki sasangke saban poe anu ngingintil saban detik.
3: Aduh. Iya anu kuring.
1: Taku hal ieu kasep. Sanajan hideup rupa goreng patut, aya nu ngahina bati nyeri nawe ka kolot macu.
2: Kolot.
3: Keunae nu ngahina mah. Keunae ah.
1: Nya. Tah kitu cu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
5: Abdi, nami teh Jeje Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
4: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
5: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung. Jantung, kolesterol, oge, sarang lambung, sarang vertigo, pami telepat mah.
4: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
5: Lami eta pami jantung di 2018, upami nusanes nama, namayana paling lah ya setahunan.
4: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
5: Seueur antawisna secara medis, nya rumah sakit, terus padok. Herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
4: Salami pengobatan eta bapa naon nu karaos ku bapa, Pak?
5: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
4: Bapa ayeuna bapa nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
4: Bapa saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
5: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teh teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pengin lah di lebatan tu nyari mam ge ayo nama alhamdulillah Terus jantung tepatos ting ngageder pami ieu teh aya sakedik meuyeun naon aya benda anu jatuh teh alhamdulillah kitu nya sareng disangsana ge alhamdulillah tepatos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah ana teh tepatos ting puyeung pami ka murung mah asa muter pami eta teh pas janten ana mah teu mung aya nya sakedik deui menten dan mae saboto nyobeun teh ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya
4: bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis pak
5: alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes minten teh.
4: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
5: Abdi teh di radio.
4: Li aya pesen kanu sanes, kanu mana? Mungkin kagaduhan panyawat sapertos bapak. Mangga, Pak.
5: Mudah-mudahan ikhtiarnya da rinung ngadamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung ieu mah nu karos ku sim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung, cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang anu kaduana minten. Mudah-mudahan we sehat cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah SWT kan selalu nama kun payakun sing Allah pengajianan insya Allah minta orangnya tadi insya Allah sehat doi minta
4: atur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan pak JJ tambi sehat nyapanya nuhun mangga pak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bu.
9: Waalaikumsalam.
8: Dengan Ibu Ramini ya?
9: Iya.
8: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
9: Di Lubung Bata.
8: Lubung Bata?
9: Lubung Brebes.
8: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
9: Umurnya 55.
8: 55.
9: Iya.
8: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
9: iya
8: kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
9: Perubahannya yang ini jelas nih.
8: Jelas?
9: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadeuleu.
8: Sebelumnya?
9: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
8: enggak sama sekali.
9: Enggak jelas. Iya.
8: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
9: iya,
8: udah jelas matanya.
9: Udah.
8: Yang kiri?
9: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
8: Iya. Yang kanan?
9: Yang kanan, yang ini, yang ya, anu iya mah jelas nemen.
8: Oh jelas nemen.
9: Jelas nemen iya mah anu iya.
8: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
9: Ketiga
8: botol, ya.
9: Iya
8: ya, alhamdulillah Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu.
9: Iya
8: ya, Bu ya, ibu merasakan
9: iya
8: sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
9: nyata
8: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
9: Enggak Kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
8: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya warahmatullahi wabarakatuh.
9: Assalamualaikum.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Nya atuh aya naon buru-buru ama ayang kapangih judulna ayang buru-buru atuh.
12: Oh, ge tenang.
1: ameh jelasnya.
3: Nya.
1: Saya nakie sama teh. Sakumaha anu geus dicaritakeun tadi?
3: Nya.
1: Yen nya ahna ama kanu jadi anak, komo lamun segloba? Kanu gede nya aku gede na. Kanu leutik nya aku leutik na. Kanu awewe meureunna nya aku awewe na. Kanu goreng patut oge nya aku goreng patut na. Kanu kasep nya aku kasep na. Aya istilah sakalieun anakna gering nangtung ngalang layung indung mah jeung bapa sanggup ngorbankeun jiwa jeung tibatan anakna maot. Hmm?
3: Nya ditampi ka duduh ka nyaah ka cinta ka wulan ka asih ama ka putra.
1: Aduh. Tah kitu cuk. Pangna ama nyalukan teh nempo hidup.
3: Nah.
1: Hidup teh upama peuting jiga na teh tega ninggalkeun sare. Upama berang jiga na teh tega ninggalkeun dakar. Pagawean ngan ukur ngahulun balung kutulang. Jadi-jadi tanda tanya ka ama. Naon pangna hidup tepi ka kitu teh cu. Gerak belak-belakan ka ama. Balaka ka kolot mah. Mau burung dilaksanakeun asa saimbang jeung kaayaan kolot anu sarupa kieu. Hmm? Is ulah ceuri. Jom.
3: Ah, isin entong.
1: Entong naon?
3: Entong diwartoskeun.
1: Is bejakeun, jom. Bejakeun. Belak-belakan sok cu.
3: Sanya na. Abah. Abah.
1: Iye.
3: Abah ama.
1: Is na iye.
2: Abah.
3: Pangna putra dugi ka kieu teh tinggal kulit ujung tulang. Padul ge gedena.
2: Eta manusia.
1: Naon cu?
3: Ah mah. Mah dibejakeun ah.
1: Ih bejakeun sok. Bejakeun. Ulah dibuni-buni tong di dinding kelir kenang siloka.
3: Nah ama ikhlas kitu.
1: Ikhlas.
3: Rido.
1: Rido.
3: Nya. Pamit kitu mah. Hug. Putra dibejakeun uyuna.
1: Sok.
3: Saleresna putra teh hayang kawin.
1: Hah?
3: Hayang kawin.
1: Hayang kawin?
3: Nya, ama hayang kawin.
2: Hah? Ih. Obo.
1: Panitas barang midanget ingkang putra yen telakeun kagungan maksad yen panikah.

0: sakedapan boten awang sumarganipun peteng penggalih.
1: Dangu-dangu ngandika.
2: Jadi hidup teh kayang kawin.
0: Iya, ama.
2: Ku ama dilaksanakan sanajan nepi ka mana. Ka hayang hidup. Paribasa sanajan hayang kawida dari ama anu bakal ngalaksanakeunana. Toh pati jiwa raga ama pikeun ngabela anu jadi anak. Naon ka beurat? Naon ka susah?
0: Tuhun ama. Acana oge.
2: Hayang kasaha. Hayang ka urang mana? Saha ngaranna? Terah mana? Kok bejakeun ka ama? Sok.
0: Kawin.
2: Nya.
0: Waduh, anu dicita-cita ku putra urang jeung kucing.
2: Saha?
0: Sumadra jeung Syarikani, ama.
2: Sumadra?
0: Sumadra jeung Syarikani.
2: Nah, hayang nyanung gitu.
0: Hah? Hayang nyanung!
2: Isna, iyo.
0: Tang nyanung!
2: Nah, naonan, teteh maki jeung dua-dua meyakin batu.
0: Keun bae! Iya.
2: Ih, ulah dua-dua macu.
0: Keun bae, da eta mah teu boga salakina dua nanage.
2: Saha?
0: Sumadra jeung Syarikani.
2: Ih, boga.
0: Saha?
2: Panengah panawa.
0: Keun bae, da ubuh cenah diserahkeun. Ha.
2: Ku saha teh?
0: Ku Arjuna. Ayeuna teh cenah keur saemara.
2: Di mana?
0: Di nagara Amir, Amirta.
2: Amarta.
0: Nya Amarta eta. Nya.
2: Jadi keur ngayakeun saemara.
0: Nya.
2: Saha nu jadi jagona?
0: Ai nu jadi jagona teh cenah Kutut Gaca.
2: Kasep. Cuk. Numutkeun beja tinu beunang dipercaya upama hidep rek nu saemara turta anu jadi jago saemara na teh Gatut Gaca.
0: Nya.
2: Eta teh jago, cuk. Geus kawentar ka mana-mana. Cenah mah numutkeun beja upama Gatut Gaca teu papanggih jeung musuh tilu poe sok susungkru.
0: Moal dik ngabradak mah an ka santren ka kinclong.
2: Asna naonan mah kijing dibulak-balik kitu.
3: Ulah di bebe.
0: Bikin gelucing si Gatut Gaca. Nya. Waniun.
3: Hah?
2: Nah tega lara.
0: Tega.
2: Pati.
0: Kuma isu ke geus hujan.
2: Ish. Nah iya budak teh. Nya. Bener hayang kawin.
0: Nya. Abah aki ama.
2: Ih. Kawas. Lain ka bapa wae.
0: Hayang kawin.
2: Heug. Teu ku ama dilaksanakeun. Nya. Ngan hidep. Aina anu rek ini tidi kaitu di perjalanan upama aina ngahina lawan amis budi biar no? Amis budi apaku kasadaran
0: nya
2: upama aya nu nyarekan lawan ku seuri upama aya nu pedit lawan ku bageur jeung di perjalanan teh kade ulah ujug takabur jail kan aya kiri dengki durumpak jeung rurumpak. Ulah jahil kapa pada urang deui.
0: Nya.
2: Takuha ieu kaseh. Segupama ayeuna. Hidep ngajalankeun bener bager tekad ucap jeung lampah. Bener.
0: Nya.
2: Gusti mah teu disanarkeun kana rupa jeung pangkat. Ye. Tapi disanarkeuna teh ku kabersihan hate. Kamurnian hate. Nya.
0: Nya, ayuna atuh pamitan putra bakal lumampah ka nagara Amirta.
2: Amarta.
0: Nya, Amirta.
2: Amarta.
0: Eta nya, Amarta. Nya. Mudah-mudahan siapa munut ginuran siapa nejati nekanan. Percaya kana anu kagungan murah kalawan asih. Murahna di alam nyata, asihna di alam gaib. Nya. Gusti mah bujeng hinga urang mulut sakieu kapan. nyiptakeun bumi langit sawarga katut naraka Gusti mah teu ngepalu-palu acan. Mudah-mudahan wae.
2: Nya, bra. Ngan saacana lumampa. Hidep teh kudu boga batur heula.
0: Naon, ama?
2: Saacana hidep lumampa, hidep teh kudu boga batur heula.
0: Saha?
2: Ulah nyorangan jadi ama teh melang.
0: Na saha pibaturan putra?
2: Ayeuna.
0: Nya.
2: Ke tunggu samenit deui. Aya pibaturan hidep bakal ngrunyung ka dieu.
0: Saha nya?
2: Nya engke kumaha engke? Kumaha engke jona?
0: Saha yo? Saha?
2: Nya engke?
0: Saha yo?
1: Sabar atuh da kene mah teu saha batur.
0: Hayang kawin.
2: Isna ieu.
0: Nya geus kawin teh ku saha dek dagang. Dagang kue mangkok. Sahanya.
2: Engke. Saptra panepung. Udawala lan Astra Jingga. Putra nan ulah Semar Kudapawana. Anu lumampah itu maripis yene telak ulah Semar Kudapawana leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana. Leos tanpa primios ini tanpa pamit ingkar tanpa tugas tanpa mimpin duka kamana Leos dasaran kumaha nasibna itu kasimpulanana atuh dawala sareng Astra Jingga anu maksadna milari ingkang rama oge panengah panawas di Pati Arjuna aprak-aprak kanyukcuk-nyukcuk suku gunung mapai lewang anu jungprang nalungcik pasir anu lungkawing nete akar ngewijangkar. Punten kulan. Punten kulan. Syahanya. Bu. Benar ewe pribumina jempling yuk. Nyak.

0: panatik teuing.
1: Batur bapak eueuh deur haharingan.
0: Ah sugane aya nu ngalungan atuh nya. Unten kulan.
2: Saha di luar?
0: Abdi ieu kulan. Saha dilepet?
2: Ih kalah malikeun.
0: Saha? Naon teh? Mengaku.
1: Beok kitu.
3: Ah. Ka eta mah. Pangane bakal.
2: Yap ka dieu kalebet tamu.
0: Sawios kulan di dieu we canak amparanana ka dieu.
3: Wah.
2: Ih. Ka dieu.
0: Iya kumaha jeblong.
2: Kapan didinya aya pancuran ku kumaha tadinya?
0: Iya senana pageuh dipaku. Nya. Dia jelema kitu nya ama.
2: Yap ka dieu.
0: Punten kulan. Kebenaran ieu mangih ieu.
4: Nun.
0: Aya pasantren.
4: Heuy, minta kejo.
0: Nya hanahang hayang dahar punten kulan.

0: Gusti, iya, eta nu ngomong temurunya, nuhun Gusti giningan aya makhluk anu leuwih goreng patut ti abdi nya aya leuwih sakieu mah kasep cahayana ge nyui-nyuyan. Sareng saha, Mang?
1: Sareng saha, Mang?
0: Itu sareng pun bojok ulah.
2: Cina kadieu atuh.
0: Kadieu, A.
2: Ye. Kuncin mah. Iye garwa teh, Mang.
0: Naon, eh? Ana, ye. Kau cekuring tejeng sa cenak kadiu, ay cekuring tejeng pun bojo.
2: Karena bisa ngomong tiga mana karap.
3: Halo.
2: Cangeh gar itu.
0: Nah, maka yang cangeh gar nonte.
2: Punca mawon, bulan bahaki.
0: Nuhun. Saha kakasih. Engawe ite tumaros. Cumu, saha kakasih tenu?
1: Saha ngarana?
0: Abi kan?
2: Nya.
1: Nya.
0: Anu katelah ma abi teh, komayana.
4: Hah?
0: Umanya ya komayana dibakutat ku samping orok.
4: Umanya komayana gitu.
2: Cicing siapa natik ting. Saha komayana? Wuh, komayana.
1: Komayana, ngarana?
0: Iya, ulan. Urang mana, anjin? Abi, ulan?
1: Urang mana?
0: Abi?
1: Iya.
0: Ditutugan.
4: Eh,
0: mana tutugan, teh?
2: Eh?
0: Mana tutugan, teh? Di Jepang, tinggi dua. Wih.
4: Tutugan apa, Romi?
2: Dupi iya anu tukang saha.
1: Kita lupa yang paduda nana saha.
2: Lu padudanya lu.
0: Hayang teuing misa sedikit rok da budak eta. Abdi kulan.
2: Iya.
0: Anu katelah ma abdi teh Dewi Sinta kulan.
2: Dewi Sinta tapi kapasiksak itu.
0: Anak kabina-bina teuing. Menya aya komayana henteu eta.
4: Dinaon?
0: Ah, henteu eta we. Nya.
4: Abejakeun teh
0: entring-entringan. Henteu entring-entringan. Nya.
2: Urang mana anjeun Dewi Sinta?
0: Abdi.
2: Nya.
0: Di RRT kulang.
4: Aduh. Mana lahir nya?
2: Ieu yeun katelah si Bruce Lee
4: ieu. Ah. Bruce Lee.
2: Ai maksad? Ari maksad?
0: Abi?
2: Ya.
0: Keprak-keprakane, kulan.
1: Naon maksudnya?
0: Keprak-keprakane, kulan. Dola. Iya, pakai kusila yang ngomong, iya. Dekat kasih kuat butung, lu.
4: Aku naon.
0: Pukul lilitan gitu. Nak kemana? Nanti nyahos, leing.
4: Aku naon.
0: Udah piatim, dek, cik, oi.
4: Piatim?
0: Iya.
4: Piatim kumaha?
0: Senyaho?
4: Ya, tante.
0: Bapak tilungit.
4: Itu?
0: Iya. Kia kulan bah aki abdi pangna nyukruk suku gunung mapai lawang anu jungkrang nalungtik pasin anu lungkawing nete akar ngeming Jakarta tepi kaki yo yo nya bisul benyur jadi doi cek abdi oge
2: iya hari kitu
0: abdi teneangan pun bapak
2: maha mang
0: abdi teneangan pun bapak
2: bapak kulan cahaya
1: bapak naung.
0: Bapak we bapak abdi bapak Semar gitu.
2: Wah, jadi bapak Mang teh
0: Semar ngaranna?
2: Semar.
0: Nya.
2: Urang mana?
0: Titu Maritis kulan.
2: Kampung
0: Tumaritis.
2: Desa mana?
0: Kulan.
2: Desa naon ngaranna?
0: Desa na.
2: Nya,
0: Desa Alengka kulan.
4: Wah.
2: Nagoro wong di menyong
4: eta.
1: Maia cuma iki desa Alengka.
0: Cicingnya tuh. Nya.
2: Naon pangnat eueuh ti tumaritis bapak mang.
0: Anu kating naon teteh kulanda. Duka ka kidul duka ka mana teteh maksudna duka cek abdi oge. sareng disarengan ku panengah panawa anu katelah dipati Arjuna ti leungit tanpa bih hilang tanpa karana aya.
2: Aduh, saha teh?
0: Kepala daerah Madukara cek abdi oge.
2: Saha ngaranna?
0: Nya Arjuna.
2: Naha make leungit?
0: Kulan
2: make leungit.
0: Duka kamana duka korupsi teteh duka naon? Nya. Ai wartosna mah namut artos 6 juta cenah.
4: Ah,
0: nya. Ai kawitna mah namut serang cenah nya. Nya. Tuluy dihakan.
2: Nah, ieu kumong teh kamana karep?
0: Oh, datengna atuh keur nulutik mah kur ciah-ciah we. Nya. Sedengkeun wariskeuneun ka kuring teteh sawah teh nya.
2: Untung hayang diberi warisan di mulut badil. Doa na anu penting mah.
0: Nya. Dupi bah aki saha kakasih?
2: Kula
0: nya.
2: Anu katelah aki teh ngaran mah Sukma Pawana.
0: Sukma?
2: Sukma Pawana.
0: Panita?
2: Nya anu katelah mah panita ngan eueuh kabisa we. Panita oge.
0: Ari ieu garwa
2: islain ieu teh anak kaula gusti ti saha inungna nya
0: nya
2: paling-paling ge centong
4: geus ulah salah tafsir
0: saha kakasihna ieu putra teh
2: anu katela
0: nya
2: bocah ireng
0: plan
2: bocah ireng
0: banar areng
2: bocah ireng
0: Sugan teh banar arang nya paingan cak petruk nya cabuk sia
2: ruh garak lu ulah diheureuyan mah ieu teh teu bisaeun basa lemes jeung teu payaan
0: bocah ireng
2: nya
0: putra
2: anak kaula
0: cing nyuhunkeun pitulungna we kulan nya panita ai panita teh tukang ilmu ai ilmu teh wajib pake nulung kanu butuh nalang kanu susah ngajahit kanu titeul ngahudangkeun kanu labu
2: nya
0: nyuhunkeun pitulungna cing kedah ka mana abdi ieu milarian ku bapa sareng dunungan abdi
2: deuh deuing mang
0: abdi kan
2: heuh bisa kapangih Arjuna jeung bapak mang anu ngaran Semar
0: nya
2: tapi kudu pangantirkeun heula anak kaula
0: ka mana
2: ulah pangantirkeun anak kaula hayang mah hayang ulin ka nagara Amarta
0: hayang ulin
2: ka nagara Amarta tah di mana-mana engke mang ngantirkeun ieu anak kaula anu ngaranna bocah ireng engke di nagara Amarta bapak mang bakal panggih Arjuna bakal panggih salah teuk-teuk cilik kaula
0: ke coba aki
2: nya barang siang heueuh yeuh kumaha kira-kirana kersa mang pikeun ngasuh anak kaula ulin lumampah ka nagara Amarta. Cisudi abdi-abdi ganteuy geus ngasuh nu kitu. Daerah eukeut mah eukeur urang teh jelema hina kacamata mah manuk kitu beuki dihina we mun ngomong hina teh.
0: Ayeuna mah ulah nempo jelemana. Urang tempo duitna we duit. Pokona mah duit ayeuna mah.
2: Ih, kasar sia ngomong teh. Mun jeung dula dulu.
0: Jangan sampai lah begitu. Kitu ayeuna mah duit teh duit. Ulah dipanang kana rupana jeung deui urang panang netek bakal kahasilan teh di akhir kamun dian nya bakal pangih cina bapa urang ieu teh laraski
2: salah
0: ciduhan ka ulah kumang kitu
2: nya tidak aku ka ulah ngabohong
1: kumaha daeun nganturkeun kuring mang dewaya
0: nah apalun
2: ya apa lulu
1: lain Dewi Sinta lain Durna Dawala jeung Ceput ngaranna
4: ya
1: jeung Astra Jingga
4: waduh
2: percaya
0: anak kaula matara beunang dibohongan sanajan beurik goreng patut oge. Gusti, kitu nya sakitu kasimpulan. Mangga atuh teu nanaon ki, bra. Kade hidupnya anak ama. Hidup anu ayeuna geus boga ilmu saeutik-eutikeun prak gerap pikeun nulung. Kanu butuh nalang kanu susah ngajahit kanu titilem ngahudangkeun kanu labu. Kade ilmu dibawa teu bener. Sanajan rongkah eta ilmu tetepe bakal jadi runtah engkena upama upama dijalankeun teu bener. Ulah takabur.
1: Nya mudah-mudahan wae ama siapa munut jinuluran siapa nejati nekanan.
0: Braka sep. Gera lumampahnya jeung deui saya lebet jing cieta kasep anak ama ujung dawala ujung asal jingga mangkade amalkun ilmu teh. Lamun ilmu teh diamalkun sarwa jeng tangkal ul akaran. Sabalikna lamun ilmu atawa lamun amal tanpa ilmu buntang gantung hukumna lir lebu katebak angin. Ayeuna ilmu amalkun ikhlaskeun jeung ridokeun. Semuhun mudah-mudahan weh. Mangga.
1: Ama
0: ieu kasep.
1: Leuleuyan amanya putra mudah-mudahan aya dina penang tayungan anu maha kawasa.
0: Nya, bra. Sakitu saacana. Ayeuna tidak pecah ireng kalayan asra jinga oge dawala lumampah ka itu ditiup ku kaula sangkan ulah aya nu wawuhkeun ka dawala jeung ka asra jinga nya. Sumuhun kulan. Moal, moal aya nu wawuhkeun ka Mang asra jinga jeung dawala. Moal sakitu.
2: Duh, duh.
1: Kunaon?
0: Nyelek euy. Nya beras sakitu kasimpulanana.
1: Amin. Amin.
0: Bra kasep didoakeun ku amacing salamet.
1: Mangga atuh.
0: Bra. Ari abdi kumaha yeuh? Heh tuturkeun itu anak kaulanya. Sumuhun atuh pileuleuyan eh. Sapunyere pegat simpai bah aki nya, bra. Astajinga. Ongkosna. Ih. Teu boga duit siapa jer goweng kaula teh. Percaya ka anak kaula loba duitnya grejik. Sumuhun atuh mangaki. Kelana. Kaula bakal amanat hilanya. Sumuhun. Di mana-mana engke anak kaula aya kacilakaan di nagara Amarta. Sumuhun.
2: Sumuh.
0: Sama tinggalan kaula panita sukma pawana. Engke kaula bakal datang ka hareupeun anjeun. Turta ka hareupeun anak kaula anu cilaka engke. Bisi ima bisi. Bisi, lain bakal bisi. Sumuhun, mangga ki. Kula, ai itu naon?
2: Garodaan barudak, barudak cacik teh.
0: Bade ditamu teh ku abdi sareng muningna.
2: Jig cenah naon jig jig jig jig.
0: Sumuhun itu ngageyot teh jiga entong jalukna.
2: Nya jig jig.
0: Astra jingalan dawala oge. Bocah kirang anu sami diringkeun ku dawala sangasta jiga. Kalayan nyanak rodaan oge muningna ditalikeun ka rodaan lajeng telat ngayakeun sempaguyon di perjalanan.
2: Nah,
0: kitu kalumampahna.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
2: Pak Kaim.
1: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
1: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
2: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
2: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing pararengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
1: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
2: Aya penginten lah kana setahun setengahan anu berat nama penginten setahunan lah.
1: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
1: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
2: Nganggo alfa propolis propolis.
1: Bapak kumaha saatos na konsumsi alfa propolis teh?
2: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teu aya burung ka parengkel aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
1: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
2: Nembe sabotol.
1: Ayeuna teh bade mesa
2: anu kadua.
1: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
2: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obok we genep tetes.
1: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
2: Di radio.
1: Bapak pilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
2: Tah aya nama nya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian we meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
1: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur ya. Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
6: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan ya, matanya kembali normal, Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini,
7: Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Angus pelang pahipun astra singa dawalak lan bocah ireng. Anu maksana bakal mampah ka nagara Marta kapusil dayeuh Indra Prahasta. Gentos sawi Nursita. Pocap paun tening di alun-alun nagara Amarta. Anu keyah-keyah kan para penonton yen ningalikeun anu oko begalan pati di alun-alun nagara. Tengah poe ereng-erengan sadayana para penonton sami suka itu kasimpulan mama. Anu kiwari kantun Raja Bligung ti panca seberang. Anu maksad lebet karena oku begalan pati maksad ngaruhuh ke jago saimara. Nyanak agan putri Sumadra lan Sri Kanik itu kapalaina maka Ratu Bligung. Raden akula anu jantan panicia tiap binten estu daya rerehna. Cocorowokan di satengah king lapangan alun-alun.
11: Para penonton.

0: Dicabok siapa yang penonton?
1: Ulah, nyeksikan penonton.
0: Bahan kue yang panis siapa?
1: Dina dangat ayana unyuk sumanga. Ratu Blikung di pancas bang maksat. Ngalawanan jago saya maranya teranen putra kata saya.
2: Iya, ulah.
0: Siap,
2: siap.

0: aing kana mata tepi ka ngaburi. Yai.
1: Aing labuh tepi ka belak. Blik bluk si jahat si urang kanungkul.
0: Jahat. Aing jaga kenapa tidak? Ah, tidak.

0: Tak kadipati atuh di mana salera dina danget ayeuna tak kadipati aduh kumaha karniaya kumaha kieu carana
1: cing juragan akula kumaha ye salajengna
0: oh dina danget ayeuna rupina acara saya mana ditutup
1: maha
0: acara saya mana ditutup
1: nah
0: teruskeun kulon teruskeun.
2: Barang para penonton mireng yen acara sayembara bakal ditutup. Aya suwiji masyarakat anu loncat tina kalang menuju lapangan alun-alun nepangan. Nah kula katengah lapangan.
1: Punten kulan.
0: Saha?
1: Iya, abdi teh kulan.
0: Nah, ya? Saha kakasih?
1: Abdi kulan.
0: Ya?
1: Anu katelah mah abdi teh kulan.
0: Saha?
1: Bah Jamil abdi teh kulan.
0: Oh, Bah Jamil.
1: Yuh, kulan.
0: Masa?
1: Iya, abdi teh.
0: Keke, ari mang di mana?
1: Abdi kulan.
0: Ya?
1: Gitu teh we di pakampungan.
0: Kampung naon mah?
1: Abdi
0: nya.
1: Lanu kurung ulah.
0: Wih. Oh kitu.
1: Jauh.
0: Maksud
1: abdi teh kieu. Untene ulah janten beunuh ieu celila.
0: Henteu sok.
1: Abdi teh dagang
0: nya.
1: Mudah teh kenging namutan ulah. Kenging acrak ecrok modal oge. Balanyakeun kumang yen cenah di dieu aya ngayakeun sayembara. Nah, atuh dina danget ayeuna sayembarana maksa ditutup sedengkeun dagangan mang teu acan saeb. Kedah dikamanakeun dagangan mang sedengkeun. Modalna teh keng namutan teh bau ingis kulis silempan ku kayaan. Mubah panginten dagangan mang teh. Supados ninggalih we ka mang sanes manggung kulit teh sadayana rencangan mang ditu ulah. Mang anu wantun ka dieu bakating nyaka anak sareng pamajikan mang di mana dalaharna ai mang teh ieu mah kulah.
0: Oh kitu.
1: Sedengkeun bade naon supados diteraskeun ieu ngaha carana.
0: Oh kitu.
1: Nya
0: mangga. Dina danget ayeuna kaula bakal dideuk heula ka Aceh Sumatera kasih kana.
1: Kulah teu antos ieu kulah.
0: Bra, atuh keluar deui.
1: Mangga.

0: maksad nepangan kelas sumadelan sikani. Kumaha ieu acara di beber. Oh di tutup acara diteraskeun. Kalayan jawabna Sumadra lansikani kedah diteraskeun. Kalayan dinadanget ieu mah dibebaskeun tong boroh hingaraja sanajan budak angon salilana tukang ati tukang ngarit bebas atawa dibenerkeun asup kana pakalangan. Sok panas bisa ngarubuhkeun jam. Atuh bingah anu taya papadanana kula. Eh, para penonton.
1: Iya, iya, kula, kula. Omni, kula.
0: Ya, iya, iya. Kaputusan ti Aceh Sumatera kelansikani dina nangeut ieu saya marah diteraskeun.
1: Dah. Beres den, penonton. Beres, hur. Tuyuh den.
0: Kalayan ayeuna mah dibebaskeun tong boroh hingaraja. Satria Brahmana sudah wes sanajan budak angon, gaya halangan anak. Naon mikarep ka Sumadra langsikan ieu.
1: Hmm. Ya.
0: Sokanas bisa ngarubuhkeun jago saya marahnya tanaden putak kagacar.
1: Ya. Beres, beres. Sakitu. Lon, lon. Set.
0: Sok saha, Dor. Aya ti kulon.
1: Wah, lobong kulon.
0: Dikidu.
1: Lapur.
0: Di wetan.
1: Wah, ya atuh.
0: Sugan ti kaler.
1: Wah, weleh kulon.
0: Sok. Sapuro diantos ku kalon ieu.
2: Sabda panepun dawala lan astrajingga.
0: Oge bocah kireng anu lumampah tadi ti padepokan ti wari parantos tumeka.
1: Ah,
3: heuy.
2: Nya ceuk kuing oge ti tadi ditamenta duit.
1: Ah,
2: tingali itu barang-barang beulieun. Duh, nya we. Na emper-emper tepi ka ngajajar kitu nya kumaha ye. Nya duh.
1: Weluh nyeuy. Duh.
4: Mangga waya. Mangga waya.
2: Naon?
4: Kadieu.
2: Ah, PT di dinya cicing geus gede.
4: Kadieu ya nan.
2: Dek naon teh budak teu atuh?
4: Naon? Mangga waya.
2: Naon?
4: Hayang kawin.
2: Ah, notoro ganteng. Make jeung hayang kawin sagala.
5: Ya bareng di mana tahap ya.
2: Ke barang jeung tukang goong. Nya geus dua kali tukang goong mah teh. Nya. Si Hamur.
4: Hayang kawin.
2: Ka saha?
4: Ka Sumadra jeung Sri Kali.
2: Oh, hayang diteke mah ku dewek.
4: Teu nyabejakeun ka ama.
2: Ah, jik bae kituh. Ngerakeun pisan di babawa ge. Nya aya nu lalajo awet ti hareup geura di suntrung-suntrung. Ku ka era.
5: Bangor pisan. Ya kan nya?
2: Heeh. Simputan geus simputan euy, simputan euy.
4: Mangdawala.
2: Ha ieu teh saya marah.
4: Wiuhula we saya marah.
2: Nawani sling.
4: Wani?
2: Ah.
4: Mucakan ni.
2: Bujug sling ngomong teh.
4: Hayang geut.
2: Oh ka era. Dagor geus geuleuy lah. Ngalimpak maneh. Nya teh kitu lepun ka rancak kitu.
4: Ih. Hayang kawin.
2: Bener hayang kawin?
4: Heeh.
2: Ah, euy. Lain tadi kuring ditiup, naon ditiup tadi mun-munan. Heuh, cenah ditiup ci sanggan ulah anu wuhuhun euy. Hah? Sanggan ulah anu wuhuhun.
5: Eta cirina kangkalan kangkalan gedenya hayang nya kah?
2: Heeh, bener kaget poe ngati kita tadi euy. Kalantang-kalenteng gede eueuh nu nanya. Nya sing horeng. Nya tawe meureun ditiup tadi teh mangkaning kuring mah geus kawentar di dieu geus nyarahun saraya teh ka kuring. Geus populer.
5: Di mana toko-toko?
2: Heuh we, nu wawuheun euy bener panitia teh nya anta nyata teh. Di dewek ilmuna teh teh.
5: Nya. Atuh pakang rada dipake.
2: Hah?
5: Rada dipake ku akang.
2: Rada dipake sok teh candi puasaan euy.
5: Naon puasana kang?
2: Puasana. Ya kana endrin 7 poe.
4: Hayang kawin.
2: Kawin ka saha?
4: Ka Sumadra.
2: Na wani gelutna?
4: Wani.
2: Awas nuju weh.
4: Tiang kawin.
2: Tega lara.
4: Tega.
2: Pati.
4: Tega.
2: Dibenarkeun ieu jelema ki diasupkeun. Heuh, nanti kadenge geus aing di pengumuman.
5: atau bila awong-awong anak pangarasuhara.
2: Awong-awongan ini panghalauan. Halau-halau sate dua.
5: Ini dua merenang. Sate dua
2: mana. Naun dibenerkan cina ayu nama. Cina jan budak kangon oge. Panas bisa ngerubukin jago. Wani reng itu.
4: Asyaha.
2: Kakak tuh kaca.
4: Wani.
2: Benar.
4: Syok ya.
5: Wani
2: anjeunna mah. Teu boleh wani sia teh mah nya.
4: Sok,
2: ha kuring nek daftar atuh.
4: Sok pang daftarkeun urang di gelut.
2: Sing geus cenah dipaehan di ditu mah ya. Cenah dijagur ku juragan anu buat kaca da.
5: Akang nyana tapi atuh
2: sabigeh. Daerah atuh mamawan kitu, kan seling ulah. Nanya ka juragan anu ge pite wawu we direk mah. Bari ikhtiar ku mah. Ya jigawe jigawe jiga lain ku mah.
3: Kuring nak daftar?
2: Uji, paling satu daftar.
6: Sop!
7: Ayah tak boleh betan?
6: Daya.
7: Sugan si paling kidu?
6: Lapur.
7: Ikaler?
6: Boleh, bulan.
7: Aduh.
6: Ta,
7: sarung gajeng ta?
6: Sa, sarung gajeng.
7: Saharung gajeng?
6: Sa.
2: Punten punten kulan pasihan galan pasihan galan punten punten kali gitu kang baca teh kemana doi kalah molotot weh
6: nah udah wawanian lah
2: cicing kio aywa belu tempuk pun ayangnya kio ay satria
6: cik ayangnya

0: Ayo saha.
1: Saha ya?
2: Abdi ulang.
1: Saha?
2: Siron.
1: Saha?
2: Siron.
1: Ah, ulang mana?
2: Abdi
1: nya
2: di situ Magenit.
3: Nya. Oh, situ Magenit teh.
1: Aya naon?
2: Abdi
1: nya
2: bade daftar.
1: Oh, bade ngiring saya marah.
2: Sumuh manawi kitu bahan katampi.
1: Oh, mangga. Laras?
2: Sumuh.
1: Tega lara?
2: Tega, tega.
1: Miharap?
2: Gusti Sumadra Sreng Sikani.
1: Nama ke Gusti?
2: Sumuh da abdi pangkat kieu, itu mah tuda tun abdi. Rumah sarayat.
1: Oh gitu?
2: Sumuh.
1: Benar?
2: Sumuh ngarang? Nya Siraun.
1: Coba! Raden Gardasa, oke ka para penonton nguningakeun jadi ieu bakal ngiring saya marah ieu. Siraun! Ngarana?

0: kenalpot na geus mimiti ngegerung ta.
1: Banyak ngegerung.
2: Iye direk mun saya mah.
0: Sumuhun kuat.
2: Coba hayo.
0: Ke, sanes abi kalanan.
2: Masa. Saha
0: geus saya mah teh? Itu pun adik kuat. Saha pun adik? Coba silakan ieu.
1: Tahar teh
0: nya. Ah, oi. Bawa ka dieu. Oh iya, anu diikat bakal ini saya marah.
3: Nah, unyi je.
2: Iya, anu diikat.
0: Sanes iya.
2: Anu mana itu?
0: Bawa ke dia.
3: Hei, heng. Tukang ayam.
0: Hei, ke dia. Haling. Cabuk sia geureum-geureum. Tong kasar siling ngomong teh. Wanianan teuing.
3: Eh, kini cendik kojoran euy lah.
0: Oh iya, makan di saya marah.
4: Nya abdi.
0: Op, tenang naon? Mangat. Ditujukeun ka Mang anu duaan, anu hiji Mang saha? Antong dinami-nami kulan. Nya dua nana sok keluar, tong tuna di luar. Dina Mang Saena, sangana ieu bocah ireng. Nya bakal ngiring saya marah, pikeun oko begalan pati jeung Raden Putra Kalagasa.
2: Hayahan ka budak kitu mah. Jejek ka nyeuna.
0: Engke lanan, tempo lanan. Ulah janji, sok keluar. Mangga bade kuat.
3: Doakeun reng ku dewek cing hasilnya, cing gede tanaga, cing bungsur bangsar, nya pek badu cing gedean, nya cing eta ceuli-ceurik di ulah ki

0: oi.
1: Silaka kumaha, Kang?
0: Dibantingan teh tepi ka aduh. Mun dibuburalukan lu itu kumaha teteh? Aduh, kumaha teteh jeung lara teriak lawan atuh. Bo. Eta budak. Lawan. Ih, jeung kana hulu geus ah. Aduh, lawan reng. Lawan reng.
2: Lawan cah.
0: Reng lawan reng. Cah reng.
2: Hayo.

0: 4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualami Dei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkan di 102,4 PCFM. Wilujeng, ngadangukeun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Lepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Sadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam dah.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mohon paregal kitu panya. Oh. Bapak biasana upami tos janten eta diobaten nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mohon diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Oh. Tah ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Meseup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangkukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
1: Bu Remah.
0: Ibu linggih palihan mana, Bu?
1: Sukamana, RT 22 RK 04.
0: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
1: Dari cangkeng, lutut. Sok liur,
0: ayah lambung. Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
1: Banyak obat mah biasa wae gitu diperiksa ka puskesmas gitu.
0: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
1: Nya naik genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
0: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
1: Alfa Propolis.
0: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
1: Aya. Nyangges ansur-ansur lah tereh damang gitu 80% lah. Alhamdulillah lah patuangan teas gitu aya nama. Kan asal mah kitu ge teu bisa tangga ge gitu. Asa ieu teh rapet kitu beuteung kaya nama alhamdulillah.
0: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
1: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar. Dagdag digdig lah teu capek gitu enggak. Nanteng teu ngeluh gitu.
0: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
1: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore. Ijik isuk, genep tetes.
0: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
1: Tinu radio.
0: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu Remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
0: Hatur nuhun ibu kanu kesaksiana. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambih sehat. Oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: sarang Siti Nur Hasanah di Palihan Kampung Kira Bongkok Desa Puspamukti Kecamatan Cigalontang.
1: Cigalontang. Oke, ieu ngagaleu apa propolis anu ka sabaraha kali ieu teh?
0: Anu katiluna Bapak ayeuna teh?
1: Kanggo saha?
0: Kangge Rama anu namina teh Bapak Bujang di Palihan Kira Bongkok.
1: Mohon gaduh penyawat ngan Bu.
0: Apungkur mah kantos diponis stroke ringan, Pak, eta sarang lambung darah tinggi, Rama abdi teh. Ngan saatos ngagaleu alpa propolis alhamdulillah kitu. Anu mapahna nya tadi na leuleus katepak angin ge ngagebrus saurna ayeuna mah tos aya tanagi deui. Sarang deui lambungna alhamdulillah anu tadina sok nyesek kana dada nyeri sarang berat dina punuk tos teu aya. Sarang kapungkur mah sebelum nuang alpa propolis mah kadang dua dinten sakali tidur dinten sakali sok aya pusing gitu nya. Mohon ayeuna mah saatos nuang alpa propolis mah tos seep 2 teh mung 2 kali karaosna teh ayeuna mah gitu alhamdulillah gitu tos sakinten. Mohon ka anu sanes kitu nya bilih aya anu panyawat sami sarang Rama abdi nya eta lambung darah tinggi sarang stroke ringan gitu mangaweh tekenging sungkan ngagaleuh alpa propolis gitu kumargi Bapak abdi ge aya karaosna.
1: Meningat saha ieu alpa propolis
0: di radio.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geuningan, mung harita wung kuah terus ngelain itu ayah we doi karawas doi.
0: Jadi itu mah kangge ieu hungkulnya penekan sakit ya hungkul?
1: Ah gitu mohon penekan sakit hungkul ya tete. Terus ngeleut malah anger we doi.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak hungkul?
1: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu ta. Tak abdi tak meser we doi gitu 2.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapa gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, pangentena tatangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangentan bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Alfa Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-6060.

0: 104,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai. Apabila seseorang akan membangun rumah, tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan. Sejak dari memilih lokasi di mana rumah itu akan didirikan, sampai kepada menentukan bahan-bahan kualitas yang akan dipakainya, sampai kemudian kepada wujud dan bentuk rumah yang akan ditinggalinya. Demikianlah bahwa untuk membangun sebuah rumah yang hanya untuk menaungi kehidupan di dunia ini, kita mengadakan berbagai macam pilihan. Apalagi kalau kita akan membangun sebuah rumah tangga yang kita harapkan tidak hanya akan menaungi kehidupan di dunia ini, tidak hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi juga untuk kepentingan anak cucu kita di belakang hari, termasuk sampai kepada hari akhirat nanti. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya hanya ingin khusus berbicara kepada adik-adik remaja dan para pemuda, bagaimana sebaiknya memilih jodoh menurut ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, "Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa," bahwa manusia apapun jenisnya, asal dia bernama manusia, dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan. Jadi sejak dahulunya secara fitrah laki-laki senang kepada perempuan, sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki. Dihiasi rasa cinta ini dalam kehidupan manusia. Dan oleh karena adanya rasa cinta, berkembanglah segala macam persoalan. Sehingga seorang ahli cinta pernah berkata, cinta adalah lima huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai. Lima huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai-selesai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan bahwa cinta ini bisa mendorong memberikan motivasi yang baik, dan cinta ini pun bisa juga memberikan dorongan yang tidak baik. Oleh karenanya, apabila cinta itu ibarat setetes embun yang jatuh di bumi yang subur, akan tumbuhlah di atasnya aneka ragam bunga-bungaan yang harum semerbak, indah mewangi, sedap dipandang orang, menebarkan rasa aman, damai, sentosa, dan begitu selanjutnya. Tapi jika cinta itu jatuh di hati yang gersang dan tandus, tidak ada yang akan dapat tumbuh di sana selain sirih memanjat batu, kuning daunnya, lemah gagangnya. Maka cinta yang semacam itu tidak akan memberikan dorongan positif kepada seseorang di dalam kehidupannya. maka lebih dahulu kita akan membicarakan cinta dalam artian yang positif ini untuk nanti sampai kepada perempuan yang bagaimana yang harus kita cintai, atau laki-laki yang bagaimana yang harus dicintai oleh seorang perempuan. Saudara hadirin yang saya hormati, cinta dalam artian yang positif, pertama, dia selalu mendatangkan keindahan. Yang kedua, cinta itu memberikan energi atau semangat untuk berjuang. Dan yang ketiga, cinta itu selalu membawa resiko dalam bentuk pengorbanan. Maka cinta yang positif pertama melahirkan keindahan. Disinilah orang memerlukan filter atau saringan. Sebab keindahan yang didasarkan karena cinta itu merupakan satu keindahan yang relatif saja. Boleh jadi karena indah orang jadi cinta, boleh juga jadi karena cinta segala sesuatu terasa jadi indah. Namun bagaimanapun juga, kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta, segalanya akan terasa menjadi indah. Cinta itu adalah keindahan. Yang kedua, cinta itu energi, melahirkan dorongan dan semangat. Yang lemah bisa menjadi kuat, yang takut bisa menjadi berani, yang jauh jadi terasa dekat, itu semua karena dorongan cinta. Dan dari energi ini lahirlah yang ketiga, bahwa cinta adalah pengorbanan. Sehingga orang berkata, berani bercinta artinya harus berani berkorban. Takut berkorban, jangan bercinta. Kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama umpamanya, yang pertama, cinta mendatangkan keindahan. Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah. Puasa terasa menjadi indah. Zakat terasa menjadi indah. Jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Seluruhnya akan mendatangkan keindahan karena dasarnya sudah cinta. Cinta membawa kepada keindahan. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Sama saja dengan kita apabila jatuh cinta kepada seorang gadis, walaupun rumahnya jauh, katanya, gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Untuk apa itu? Untuk menemui apa yang kita cintai. Cinta selamanya melahirkan energi. Capek tidak terasa, lelah tidak terasa, semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta. Lalu yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini. Demikian juga cinta kita kepada seorang perempuan akan membuat kita rela berkorban. Apapun yang dia minta, jangankan kita tidak mampu, jangankan kita tidak mampu sekalipun kita masih berusaha untuk mampu guna memenuhi tuntutan si buah hati belahan jantung. Kadang-kadang malam minggu si doi ngajak nonton, umpamanya, duit tidak ada, gajian belum, kerja enggak. Timbullah inisiatif, entah sepatu kita jual ke tukang loak, Entah celana, mampir dulu ke tempat lain. Yang penting kita berkorban untuk memenuhi permintaan si buah hati belahan jantung. Ketika itu pengorbanan sudah tidak kita rasakan lagi. Bahkan pengorbanan yang paling pedih sekalipun, dalam gurau, dalam bercanda misalnya, dicubit kita oleh kekasih kita, pedih bukan main, terkelupas kulit, mengalir darah, bukan nangis, nyengir, malah kadang-kadang minta tambah dicubit lagi. Itulah romantikanya cinta, sanggup membuat orang berkorban, melahirkan energi dan semangat, menambah keindahan dalam kehidupan, sepanjang dia dalam artian yang positif. Kalau demikian masalahnya, di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia, lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, memerlukan pengamatan yang mendalam. Apa petunjuk agama tentang itu? Dengan kata lain, bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya? Ini tentu saja sumbangan moral buat adik-adik remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh, atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. Mohon maaf kepada ibu-ibu, saya tidak menganjurkan, cuma ngajarin. Yang pertama, menurut Nabi, nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada 4 motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Lagian siapa yang kepengen dapat jodoh rupanya enggak karu-karuan? Cari rupa yang cantik, indah, dan menawan. Namun jangan lupa, saya katakan di zaman di mana sering terjadi benturan nilai seperti sekarang ini, orang sulit untuk mendapatkan keaslian. Di mana teknologi sudah sedemikian canggih, di mana ilmu kedokteran sudah sedemikian maju, maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya. Yang pesek bisa dibikin mancung, kuping yang kelebaran bisa dibikin sedeng, pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata, janggut yang tidak menarik bisa dibikin bak lebah bergantung katanya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar. Janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, dikala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal balig namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal ngeliat rupa yang sudah lemot, denok, geboy, pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang, tidur tak nyenyak, makan tak enak katanya, selalu terbayang wajah si doi. dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan hef, ya, potongan orang kaya. Kelihatan kan, orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan. Jalannya saja, jangan gaya hidupnya, jalannya saja lain. Lewat dia, Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, oh, yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan, pasti diterima. Kalau dia menolong orang, pasti berhasil. Kalau dia ngomong, pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya? Biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Kalau memang duitnya banyak, nggak kelihatan tuh muka yang belipet. Yang kelihatan duit.
0: Radio Peace 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Kalau dia nolong orang, pasti berhasil apa yang dia tolong itu. Kalau dia ngomong, pasti didengerin orang, walaupun omongannya biasa-biasa saja. Kenapa? Orang lihat penampilannya. Sudah, ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini, bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul. Kalau dia minang, orang tolak. Siapa yang mau kawin sama kere begini? Kalau dia nolong orang, pasti gak berhasil. Kalau dia ngomong, kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong? Setelah orang itu lewat, apa kata Rasul? Orang yang terakhir, yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Jauh lebih baik. Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat, jangan tertipu oleh penampilan. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Apalagi di zaman sekarang, salon di mana-mana bejibun. Alis mata bisa dibikin, pipi bisa dicat, yang pinggir kuning, yang tengah merah, di sebelah merah ada yang kehitam-hitaman, persis orang kepentok tiang listrik. Kecantikan yang artifisial, kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu, ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Lain hari seorang sahabat pernah mengadu, ya Rasul, ada apa? Inna imraati la turaddu yadul lamis. Ya Rasul, istri saya tidak pernah menolak tangan orang laki yang menjamahnya, mengajak salaman kepadanya. Apa jawab Rasul? Ceraiin aja. Tapi hati saya berat ya Rasul, saya cinta betul sama dia. Ya kalau hatimu berat, jaga dia baik-baik. Nah, dari riwayat ringkas ini kita ambil satu perbandingan. Memang punya istri berwajah cantik itu kadang-kadang si malakama kalau imannya tidak kuat. Si malakama, kita diemin aja binal, makan hati, enggak aman, enggak tentram. Jangan-jangan saya berangkat ke kantor, dia ngompreng. Buah si malakama, seperti orang tadi, ya Rasul. Istri saya kelihatannya, sebenarnya enggak negatif maksudnya ini. Cuma bersalaman, tapi terlalu ngobrol. La turaddu yadul lamis, tidak pernah menolak orang yang ngajak salaman. Ya sekedar salaman. Tapi kan awalnya dari salaman. Kalau sudah salaman kan strum bisa ngederdet dari tangan situ. Kata Rasul sederhana saja. Ya kalau memang begitu, ceraiin. Saya enggak kuat Rasul, saya cinta betul sama dia. Kalau kau tak kuat berpisah dengan dia, jagalah dia baik-baik. Ajar, didik, tanamkan rasa keagamaan di dalam hatinya. Saudara-saudara kaum muslimin, jadi rupa yang cantik tanpa didasari oleh nilai-nilai agama akan membuat seorang suami di rumah tangganya seperti si malakama. Seperti berhadapan dengan buah si malakama. Kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai moral yang luhur dan bekal agama yang tangguh, akan pergi jauh dari rumah rasanya tidak aman. Sedangkan di rumah saja siapa yang akan mencari nafkah? Dan begitu selanjutnya. Orang tadi jelas berhadapan dengan buah si malakama. Didiamkan, makan hati. Sebab, maaf-maaf, kalau seorang suami sudah tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, itu kan yang disebut dayus. Dan dayus itu, jangankan masuk surga, bau surga saja dia tidak dapat. Tapi cemburu dalam artian bukan cemburu buta, cemburu dalam artian yang wajar. Dia cemburu, akan dikerasi takut kalau istrinya minta cerai, sedangkan dia cintanya sudah kadong medok benar. Si malakama jadinya. Nah, ini juga satu riwayat yang memberikan gambaran kepada kita pilihan. Silakan cari rupa yang cantik saja, cari yang cantik. Tapi kalau itu dijadikan motif utama tanpa dasar-dasar agama, saya khawatir nanti rumah tangga kita akan berhadapan dengan buah si malakama. Jadi adik-adik remaja, usaha, ikhtiar, cari yang cantik, yang kira-kira enggak membosenin. Supaya kita betah tinggal di rumah, supaya kita merasa ada tempat berbagi rasa, ada tempat kita bernaung. Sebab kalau nyari bini sebini-bininya mah, ya jodoh di tangan Tuhan, kagak usah nyari juga ntar datang diri umpamanya. Iya, kalau yang datang peot. Orang harus berusaha, walaupun pada akhirnya jodoh toh memang ditentukan Allah. Kan tiga hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya, maut, rezeki, jodoh. Itu yang masuk mysterious problem. Problem yang misterius. Maut, misterius. Kapan kita mati, kita sendiri tidak tahu. Tahun depan, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, tidak pernah seorang pun diberitahu. Tapi yang pasti dia bakal datang. Kapan dan di mananya, kita tidak tahu. Bisa di rumah, bisa di masjid, ya alhamdulillah. Bisa di majelis taklim, syukur. Bisa di medan perang membela agama, bagus. Pasti dia akan datang. Maut, mysterious problem. Sesuatu yang kita tidak tahu kapan datangnya. Rezeki, gitu juga. Sehingga orang sering bilang, rezeki katanya kayak bayangan. Kita ubur-ubur dia lari, kita diem dia mah diem. Setengah mati kita ubur-ubur. Emang ukuran segitu? Segitu aja. Begitu kita enggak ngapa-ngapain, datang yang bawain rezeki. Namanya rezeki itu mysterious problem. Kadang-kadang ngobek, sungsang, sumbol, udah segala tanah orang kita ukur-ukurin. Udah segala ngomong, sudah enggak ada yang luh, terus sudah buta, buta. Tapi memang bayangan, kalau belum rezeki ya belum. Kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan, belepotan tanah kuburan loh. Yang aneh lagi kadang-kadang orang gila ditanyain. Allahu Akbar, ini kode-kode zaman sekarang ini sampai orang waras nanyain orang gila itu gimana itu? Ini sudah efek yang betul-betul negatif. Sudah jelas orang gila kok ditanya. Apa kira-kira yang nanya enggak lebih gila dari yang gila itu? Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, jadi silakan saja cari rupa yang cantik, karena dia akan jadi tautan hati, buah hati, belahan jantung, tempat kita berbagi rasa, tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita. tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi. Karena itu cari rupa yang cantik. Ini pilihan utama. Yang kedua, kata Nabi, harta, cari yang kaya. Tetapi jangan lupa, jangan dijadikan pilihan utama. Karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan. Apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya. Hidupnya dimodali oleh istrinya. Maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan. Kalau nanti suatu saat terjadi benturan, sedangkan modal diberikan oleh istri, terjadilah pengungkitan. Kata istrinya apa? Lu jangan bertingkah, lu kan kawin sama gue modal lu kolor doang. Kalau sekarang bertingkah, silakan keluar rumah. Bawa seperti engkau datang dulu, jangan bawa apa-apa. Pergilah seperti engkau datang dulu kemari. Hilanglah wibawa seorang suami. Suami kalau udah digentak sama istri begitu, ngelempur kayak ayam sampar. Di mana lagi letak wibawanya? Harta sering mendatangkan kesombongan. Oleh karena itu, walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya, tapi maksudnya jangan ndompleng. Sebab kepribadian seorang suami akan ditentukan oleh sifatnya sendiri. Keberadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri. Itulah yang akan menampilkan kepribadian dia dalam kehidupan di masyarakat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, kan kadang-kadang di zaman sekarang kan kelas-kelas gigolo, playboy-playboy, ya, nyari tante-tante kesepian, mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan, dengan harapan apa? Ya barterlah, tukar tambah, nah, supaya dapat rokok, dibelikan pakaian, motor, dan sebagainya. Tapi yang jelas hilang harga diri sebagai laki-laki. Dan itu yang paling mahal. Kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri, apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini? Apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah? Apa artinya jalan di tengah masyarakat kalau kita tidak bisa menengadah dengan satu kebanggaan? Hilangnya harga diri merupakan kehancuran awal dari sebuah pribadi yang untuk jangka panjang kita tidak akan bisa lagi berbuat banyak. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia. Tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata, banyak orang miskin yang kaya. Tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Saya ulangi ini. Banyak orang miskin yang kaya, tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Nah, bagaimana pengertiannya? Orang miskin yang kaya, materinya sederhana, peralatan rumah tangganya sederhana, tapi hatinya kaya. Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi yang berlimpah, segalanya serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya. Sehingga di tengah kehidupan yang serba ada, dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Di tengah kemilauan dan gemerlapan serta glamornya rumah mewah, dia merasa hidup di tengah gurun pasir yang gersang dan tandus. Karena itu, biarlah miskin harta tapi kaya budi. daripada kaya harta tapi miskin budi. Lebih utama lagi kaya harta, kaya budi, itu idealnya. Dasar pilihan ketiga sesudah rupa dan harta menurut Nabi, keluarga. Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya kalau bapak kalong anak kampret, bapak nyolong anak nyopet, itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan, karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidayah datang, bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang, bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan ke orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, "Laisal fata mayakulu kana abi, walakinnal fata mayakuluha anadha." Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata, "Inilah saya." Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng, apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu, kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng. Jadi pengusaha, pengusaha cengeng. Jadi pejabat, pejabat cengeng. Jadi kiai, kiai cengeng. Kenapa? Mental cengeng.
4: 102,4 FM Radio Pi.
5: Radio Pi.
4: Sahabat sehat keluarga.
2: Di antara mental cengeng itu apa? Mengandalkan fasilitas atasan. Kalau tidak ada fasilitas dari atas, lantas tidak bisa berbuat apa-apa, cengeng. Menjadi besar bukan karena karier pribadi, tapi karena nasib katrolan. Itu pun termasuk mental cengeng. Sedikit gagal, be, bagaimana be? Sedikit jalan buntu, babe. Sedikit deadlock, babe. Lu ngapain babe lum lulu? Saudara hadirin yang saya hormati, jadi lebih penting dari sekedar lagu-lagu cengeng, saya malah lebih suka bicara mental cengeng ini. Mental yang cepat putus asa. Mental yang tidak mau mengeluarkan usaha maksimal. Mental yang hanya mengandalkan fasilitas. Sedangkan pribadinya tidak lebih daripada pribadi sumuhun dawuh, pribadi kulonuwun, pribadiku maha juragan wae, pribadi oke bos, pribadi asal bapak senang. Bukankah itu semua merupakan cermin dari mental-mental yang cengeng, yang untuk jangka panjang tidak akan pernah menguntungkan daripada pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Seseorang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain. Bahkan Syauqi dalam sebait syairnya yang lebih

0: kerjanya cuma menggelayuti fasilitas orang tuanya. Tanpa itu, dia tidak akan punya nilai dan harga sama sekali. Ini generasi paling jelek. Kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut nenek moyangnya. Lu sih belum apa-apa, lu baru kopral lu. Engkong gua no, komandan Hansip. Engkong. Engkongnya yang disebutin. Dia sendiri tidak punya prestasi apa-apa. Jadi silahkan saja cari gadis dari keturunan keluarga yang baik-baik. Tapi jangan jadikan tendensi utama, jangan dengan niat untuk menyempeng kepada kebesarannya. Tapi paling tidak dengan niat agar mudah-mudahan dari benih yang baik ini akan lahir keturunan-keturunan yang baik pada akhirnya nanti. Itu yang kita harapkan. Bukan lalu dengan pertimbangan
1: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladzi ba'adda innaka la tukhliful mi'ad.
1: Weh, mertua gue bos nih, kali aja begitu gue kawin je mampus. Ini semua warisan kan jatuh kemari semua. Kalau itu niatnya sudah jelas salah. Kita mencari perempuan dengan keturunan-keturunan yang baik dengan berharap agar anak-anak kita nanti yang akan merupakan benih cucunya akan melahirkan kebaikan-kebaikan seperti leluhurnya dulu. Saudara, pilihan yang keempat kata Nabi, agama. Ini yang paling inti. Kenapa? Agama itu motivasinya moral. Di sini segalanya ditentukan. Rupa yang baik, harta yang banyak, keluarga yang luhur, kalau sudah dilandasi oleh agama yang rapuh, bahkan tidak beragama sama sekali, ketiga hal di atas tadi hanya akan mendatangkan malapetaka. Sekarang kan kita tertipu oleh penampilan, padahal penampilan belum tentu kenyataan. Di jalan-jalan kita akan lebih terpesona melihat gadis pakai miniskirt di atas lutut ketimbang kita melihat gadis-gadis yang pakai jilbab. Kalau sudah pakai jilbab keliwat, yang usil banyak banget, bau sorga nih. Bau sorga katanya. Tapi kalau sudah yang pakai miniskirt itu yang lewat, itu dari ujung ke ujung mata kagak mau kedip. Laler nemplok di mata kagak dirasain. Kita terpesona oleh penampilan zahir, padahal penampilan belum tentu memantulkan hal yang sebenarnya. Tapi memang itulah watak manusia. Watak manusia, saya katakan manusia tanpa kecuali. Tetapi bergantung kepada pemikiran jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka panjang yang kita pikirkan, ya tentu kita tidak akan mudah terpesona oleh hal yang zahir. Sampai-sampai Quran sendiri mengatakan budak yang hitam legam tapi beriman itu lebih baik daripada orang-orang musyrik walaupun cantik, denok, lemot, geboy. Ada lagi enggak bahasa yang lebih dari itu? Cantik, denok, lemot, geboy, bahenol, nerkom, tapi kafir masih lebih baik budak yang hitam legam sekalipun kalau dia beriman. Kenapa? Rumah tangga untuk jangka panjang. So itu Islam tidak membolehkan kawin campuran dengan lain agama. Walaupun ada ayat yang mengatakan boleh kawin dengan ahlul kitab, tapi sebagian mufassir menjelaskan bolehnya kawin dengan ahlul kitab itu dalam kondisi darurat. Dalam kondisi normal tidak bisa. Kenapa? Kalau sudah berlainan agama, akan terjadi kerancuan rumah tangga untuk jangka panjang. Bagaimana membina dalam keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana nasib anak-anak nanti? Kadang-kadang ada keluarga, kami sih keluarga modern. Anak-anak kami berikan kebebasan untuk milih agama apa saja. Bapaknya Islam, istrinya Kristen, anaknya ada yang Hindu, Buddha. Bagus nih, keluarga pecel namanya. Bagaimana keluarga modern bisa seperti itu? Padahal seorang suami bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia akan ditanya tentang istrinya. Dia akan dimintakan pertanggungan jawab tentang anak-anaknya. Kalau istri kita berlainan agama, mungkin terjadi pengkaplingan. Pokoknya kalau anak perempuan ikut ibu, anak laki ikut bapak. Administrasi dunia bisa begitu, tapi akhirat, pertanggungan jawab di hadapan Allah. Bisakah kita, sorry aja Tuhan emang janjinya begini. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu, budak legam hitam kalau beriman masih lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman, walaupun cantik dan mempesona. Kenapa? Ini faktor agama. Ya buat 1-2 bulan bisa terwujud rumah tangga yang tentram. 2-3 tahun mungkin masih bisa bertahan, tapi sampai kapan? Sampai kapan itu akan terwujud? Pada akhirnya akan muncullah dilema yang akan sulit buat diatasi. Oleh karenanya, motif agama dijadikan stres oleh Nabi. Fazfar bizatid din taribat iadak. Pilih agama sebagai titik sentral, sebagai pilihan utama. Kalau agamanya kuat, walaupun rupanya sederhana, tapi karena nilai agamanya kuat, dia bisa menyenangkan hati suaminya. Dia bersolek untuk kepentingan suaminya. Dia taat kepada suaminya. Harta, dia anak orang kaya untuk membantu perjuangan suaminya. Tapi kalau tidak ada modal agama, rupa yang cantik bisa menyengsarakan suami. Apalagi kalau suami kere. Istrinya sudah cantik, kaya ataupun tidak kaya kadang-kadang. Udah, suaminya suruh ngempuk di rumah bininya yang kerja. Ya kalau kerja mendingan, kalau dikerjain itu. Itu yang repot. Saudara hadirin yang saya hormati, dan ini bukan satu dua kasus. Alangkah malangnya kalau sudah terkena hal seperti itu. Akhirnya seperti pengaduan sahabat kepada Rasul tadi. Mau diceraiin, cinta saya udah medok benar Rasul. Enggak diceraiin, hati saya ngebet, pegel. Si malakama akhirnya. Jadi oleh karenanya agama. Kalau dia cantik, walaupun miskin, agamanya kuat, dia bisa memelihara kehormatan diri. Dia kaya, agamanya kuat, hartanya disalurkan di jalan Allah. Karena itu, agama jadikan pilihan utama. Dan ukuran agama itu bukan cuma jilbab loh. Ya kadang-kadang ada juga yang jilbabnya enggak pernah lepas, tapi kadang-kadang akhlaknya lebih binal dari yang keribu. Ada. Ada, cuma sekedar kamuflase saja, itu pun penampilan. Sekedar penampilan saja. Cuma dari segi aurat ya memang lebih baik dan lebih utama. Dan saya kira lebih mengundang penasaran toh. Durian kalau udah dibuka kan kelihatan isinya. Emang udah begitu? Udah. Tapi kalau masih rapat itu yang rasanya kita pengen buka. Timbul tantangan. Gue pengen tahu isinya. Rasanya juga begitu. Sama saja dengan baju, kalau dibungkus rapet di plastik, ditaruh di etalase, adanya di toko mau serba ada, tahu kita barang mahal nih, biar punya duit kita mau nawar ragu-ragu, takut gak cukup. Tapi kalau barang sudah dibuka di jalanan, di obral, di pinggir jalan, murahan, 1.300 masih dicampur odol. Yang begitu sih biar gak punya duit, kita berani banget tanya. Nawar, megang lagi nyemek. Berat duit nih bang. Kenapa? Barang sudah terbuka. Jadi saudara-saudara, syukur kalau keempat-empatnya ini jodoh terkumpul dalam jodoh yang saudara cari. Sudah rupanya cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, agamanya kuat. Nah surga dunia tuh. Yang begitu cari, kalau ada yang begitu saya juga mau nambahin satu lagi. Tapi yang kumpul keempat-empatnya ini terus terang saja langka. Makhluk langka ini. Kadang-kadang cantik, kaya, keluarganya hebat, agamanya nol, akhlaknya kayak setan. Tapi yang paling celaka kalau empat-empatnya kagak ada. Rupanya jelek. Melarat. Bapaknya biang maling. Kagak beragama lagi. Apanya yang mau dipilih, mampus saja mendingan. Sudah enggak ada pilihan sama sekali tuh. Sudah enggak ada pilihan sama sekali. Saudara hadirin yang saya hormati, terutama adik-adik remaja. Nah, lalu apa motivasi agama dalam pembinaan ini apa? Agama ini kan memberikan contoh bahwa perempuan yang baik itu, yang kita ingin jadikan dia sebagai ideal dalam pencarian jodoh, tandanya tiga. Iza ro'aitaha sarotka, kata Nabi. Kalau dipandang, dia bisa menggembirakan kamu. Kan ini yang penting buat seorang suami. Kalau saudara nanti jadi suami, punya istri yang jadi partner setia mendampingi suaminya. Kalau dilihat enggak membosenin. Kenapa? Dia berdandan untuk nyenangin hati suaminya. Enggak membosenin. Kan kadang-kadang ada bini kalau kita pulang demok aja fotonya. Ini yang bikin suami enggak betah di rumah ini kan yang begini. Adapun perempuan yang beragama, apabila dipandang oleh suaminya, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Andai kata suaminya dalam kesulitan, dia tidak menambah beban kesulitan. Paling tidak dia bisa memberikan satu bantuan moral. Bantuan moral untuk mengurangi beban kesulitan daripada suaminya. Suami pulang dagang rugi, kata istrinya, romantika bang. Sekali-sekali lah, masa selamanya dagang mau untung. Besok siapa tahu untung lebih besar. Kan meringankan tuh. Kadang-kadang enggak, suami pulang dagang dari pasar panas rugi. Sampai rumah bini pidato. Pletar-pletor. Lu dagang rugi emang lu laki goblok. Sudahlah di pasar rugi, di rumah digoblok-goblokin. Ini nanti kena penyakit broken home yang begini ini. Padahal kesuksesan di kantor, kesuksesan di pasar, kesuksesan di medan tugas selalu dimulai dari kesuksesan dan ketenangan dari rumah tangga. Dia berhias untuk kepentingan suaminya, tidak terlalu berlebihan, dan suaminya pun pandai menghargai istrinya dengan kata-kata yang menimbulkan gairah dan semangat. Melihat istrinya bersorak, ah kamu makin cantik saja. Jangan juga kadang-kadang suami ketus. Ngelihat Dasu pulang kantor, lihat suaminya, istrinya dandan rapi. Tumben lu mau bekasin apa? Mau bekasin katanya.
0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Artinya apa ini? Pandai mengembirakan, bisa tenggang rasa. Bisa berbagi rasa. Sehingga suami merasa ada tempat dia bertukar pikiran. Ada tempat dia membicarakan persoalan. Dialog dalam kehidupan berumah tangga itu sangat diperlukan. Izar aitaha sarotka. Kalau dipandang dia sanggup mengembirakan kamu. Dikasih uang 500 senyum, 5000 pun ketawa. Menggembirakan. Dia bisa taruh kata hatinya kesel, tapi mulutnya senyum. Nah ini yang sulit ini. Senyum tapi kesel, kesel tapi senyum. Kadang-kadang istri itu kan kalau sudah kesel, suami pulang nggak bisa dia menyembunyikan kekesalannya. Dari jauh suami sudah lihat ini yang nyambut, ini bemo ini. Udah monyong serem. Saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua, bila diperintah dia taat. Ini pengaruh agama. Sehingga Nabi mengatakan, "Lau amartu li ahadin ayasjuda ila ghairiha, la amartul mar'ata litasjuda ila zaujiha likibari haqqihi 'alaiha." Andai kata saja boleh aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, pastilah aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besar hak suaminya kepada dirinya. Untung sujud kepada manusia tidak boleh. Andai kata boleh, perempuan disuruh sujud sama suaminya. Ini tidak perlu sampai sujud. Cium tangan saja minta ridho suami, kadang-kadang perempuan sekarang berat. Paling banter setahun sekali lebaran doang. Laki pulang sembahyang tubruk, cium tangan, minta redo, nangis, segala macam. 3 hari habis lebaran, beras habis, monyong aja lagi. Saudara hadirin yang saya hormati. Yang ketiga, akibat pengaruh agama, dia sanggup memelihara kehormatan diri dan sanggup menjaga harta suaminya. Memelihara kehormatan diri baik pada saat suaminya di rumah atau pada saat suaminya tidak ada di rumah. Satu riwayat, seorang sahabat akan pergi perang jihad di fi sabilillah. Ketika mau berangkat, dia bilang kepada istrinya, "Saya mau berangkat perang. Kalau saya belum pulang, kamu jangan keluar rumah." "Baik, Bang." Pergi istrinya, pergi suaminya jihad. Satu minggu, dua minggu berlalu, belum juga pulang. Satu hari, datang utusan dari rumah orang tua si istri ini. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" "Ada berita kurang enak, Bu. Orang tua ibu sakit parah. Mohon tolong ditengokin." "Apa?" kata si istri. "Maaf saja, suami saya belum pulang dari medan perang. Saya belum dapat izin keluar rumah kalau dia belum pulang. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tuanya." Pulanglah utusan tadi. Besok balik lagi. "Bu, ada apa?" "Udah Senin Kemis, napasnya sudah sampai tenggorokan. Tolong tengokin buat terakhir kalinya, Bu. Suami saya belum pulang. Dia pesan kalau dia belum pulang, saya jangan keluar rumah. Saya enggak bisa tengokin orang tua saya. Salam maaf saja." Pulang utusan itu. Besok balik lagi. "Bagaimana?" "Sudah meninggal, Bu. Mau dikubur, tengokinlah buat terakhir kalinya. Suami saya belum pulang. Saya belum berani keluar rumah kalau suami saya belum pulang. Itu janji saya sama suami saya." Pulanglah utusan ini ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasul, ini perempuan kelewatan benar. Dari orang tuanya sakit sampai sekarat, sampai mati, sampai dikuburin dia enggak nengokin. Memangnya kenapa?" "Suaminya katanya pergi jihad dan suaminya tidak mengizinkan dia keluar rumah kalau si suami belum pulang." Apa jawab Rasul? Marahkah beliau? Tidak, beliau senyum. Apa katanya? "Dosa orang tua yang meninggal ini telah diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya." Allahu Akbar. Dosa orang tua yang sudah meninggal itu diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Ketaatannya kepada suaminya menyebabkan dosa orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami pergi jihad, orang tua sakit keras, enggak berani dia keluar rumah. Itu tandanya bisa menjaga kehormatan diri. Kalaupun satu saat suaminya manggil, "Bu, tolong ambilin uang di dompet." "Dompetnya dibawa, Bang. Ambil saja sendirilah, nanti salah ambil lagi saya." Kadang-kadang enggak, suaminya pergi mandi, dompet berantakan. Saudara hadirin yang saya hormati, ini motivasi agama. Jadi kecantikan zahir yang diimbangi dengan kecantikan batin oleh karena pengaruh agama tadi. Kalau sudah kemari, orang tidak perlu mikir-mikir operasi plastik, bikin yang pesek jadi mancung supaya orang tertarik, bikin belakang yang kurus jadi menarik. Tidak. Orang tidak perlu lagi pakai susuk-susukan, dipasang di bibir supaya kalau senyum orang gempor, supaya kalau ngomong orang percaya, dipakai di kuping supaya macam-macam. Tidak perlu lagi pakai jompa-jampe, pelet-peletan, supaya kalau diludahin orang ngikut. Enggak perlu lagi. Kenapa? Cinta itu nature. Sesuatu yang alamiah, yang tidak bisa dipaksakan. Dia kudrati, karunia dari Allah. Tidak bisa cinta dipaksakan. Kalaupun bisa, dengan ilmu pelet, oh saudara bisa membuat orang jatuh cinta. Ya 2-3 hari, 4-50 hari. Kesananya, apa yang akan terjadi? Kelanggengan tidak akan pernah terwujudkan. Kenapa? Keterpaksaan yang akan timbul. Dalam kondisi semacam itu, rumah tangga tidak akan mengalami ketenangan dan ketentraman. Jadi biarkan cinta berjalan secara alamiah, karena dia memang alamiah. Saudara-saudara, nah sekarang kalau sudah ketemu nih, yang empat tadi, rupa cantik, keturunan boleh, kaya lumayan, agama kuat. Apa yang harus kita cari? Apa yang harus kita lakukan? Apa pakai pepatah anak sekarang? Aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Itu kan ada moto cinta kilat begitu toh. Cinta kilat katanya, aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Atau kita harus hanyut dalam arus free love, free sex, summon liven, eksperimen dulu? Tidak. Islam mengajurkan kalau memang seret, nah ini rasanya ini nih, mantap gue nih. Apa yang diajarkan oleh Islam selanjutnya? Meminang, saudara-saudara. Meminang adalah langkah awal untuk mengikat tali pernikahan. Diizinkan meminang, dan di dalam meminang pun diizinkan untuk melihat. Cuma kalau boleh, ya syaratnya itu, waktu melihat itu jangan sampai ketahuan si perempuan yang akan kita pinang itu. Untuk apa kita meminang? Pertama untuk yakin. Yakin bahwa perempuan yang kita inginkan ini sudah kumpul syaratnya itu, tidak ada cacatnya. Yang kedua, untuk memperkuat tekad hidup berumah tangga, diperlukan meminang. Adapun adat itu berbeda, tapi bahwa konsep meminang itu dalam Islam ada, itu jelas. Ya kalau mesti bawa pisang raja, pakai roti buaya, pakai martabak segede ban mobil truk segala macam, itu adat saja ya. Tapi yang real meminang itu ada dalam Islam. Nah, bagaimana adab meminang? Setelah kita tahu anak ini cantiknya ya, keturunan baik ya, kekayaannya lumayan, agamanya kuat, pinanglah dia. Caranya boleh lihat langsung. Lihat langsung kalau bisa tanpa setahu si perempuan. Dan batas yang boleh dilihat itu muka dan tangan. Itu saja. Jadi jangan gerusak. Minta permisi, Pak, saya mau ngelihat anak Bapak seutuhnya. Soalnya buat saya ini nanti. Apanya aja dibedolin. Jangan. Kira-kira yang boleh itu muka sama tangan. Andai kata kita risih, sebab nanti kalau enggak jadi akan jadi timbul rasa malu dan si perempuan juga kasihan, boleh mengutus perempuan yang kita percaya. Coba kau ke sana, lihat kondisinya yang sebenarnya bagaimana. Kalau ngelihat dari jauh sih utuh, siapa tahu nanti tangannya kurang sebelah. Coba lihat sana. Saudara-saudara, kemudian boleh juga ditanyakan kepada orang tuanya. Dan dalam hal ini orang tua si gadis tidak boleh menyembunyikan aib atau cacat yang dimiliki oleh anaknya. Dia harus menceritakan apa adanya, sampai pun kekurangan anaknya yang paling kecil sekalipun. Sebab apa? Jangan sampai istilah pepatah beli kucing dalam karung. Kedengeran suaranya doang meong-meong, begitu dibuka tuh kucing gempor sebelah kakinya enggak ada. Kan tentu kita tidak kepengen kecewa di belakang hari. Itulah perlunya meminang sebagai jembatan untuk menuju kepada pernikahan. Nah, dengan demikian, kalau sudah usaha meminang ini dilaksanakan, jangan merasa sudah setengah resmi. Ini yang kadang-kadang jadi penyakit. Malah sesudah meminang, harus masing-masing lebih menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga pergaulan. Kenapa? Agar saat memasuki jenjang pernikahan nanti, merupakan jenjang yang sangat ditunggu-tunggu. Ada rasa keinginan tahu. Kalau tidak, ya udah biasa, enggak giroh lagi ngadepin perkawinan. Kenapa? Kemarin-kemarin gue udah cobain. Hilang gairah lagi. Sebab itu kalau sudah meminang, jangan merasa sudah setengah halal. Ah, udah minang ini, ah. Kadang-kadang orang tua juga konyol. Sudah dipinang, diumbar. Lu mau kemana, kaya dah lu udah pinang. Padahal meminang itu cuma langkah awal. Sedangkan selanjutnya, harus lebih berusaha menjaga kehormatan diri sampai pada saat nanti pelaksanaan pernikahan. Nah, saudara-saudara, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, walaupun agak sekilas memang karena terbatasnya waktu pada pertemuan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang sepintas tentang bagaimana sebaiknya kita memilih jodoh di dalam membina rumah tangga yang bahagia. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat.

0: Raya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini, Baraya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyengna tos aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atos sabaraha botol nu tos saep mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak?
1: Oh, ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Hey orang Sunda. Orang Sunda kemana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di Tabu Genep Sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sundaland. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng wengi, wilujeng tepang deui sareng siaran Radio Fis FM. Anu ngabahas masalah lagu-lagu Sunda. Teras tema-tema anu ngeunaan sagala rupi nu dicanakeunna ku basa Sunda.

0: Teka cetrek
1: cek gening
0: lada keteng
1: oh nya kela
2: stop kontak lampu nasi kenapa
1: lada luas yang beleduk eh
2: asim goreng ngungkul
0: teisen di kemana wapin ini kalah cicing wae lain lompat atau bisa di parapatan sorana gitu tangan lah kemana
2: luak liat ke tukang gue jalan mana cek gue ini
1: ngumput
2: orang Sunda
0: Wilujeng Wangi
1: Wilujeng Wangi kasadayana
0: iya seperti biasanya dugi setengah delapan ayah lagu-lagu Sunda len ayah lagu-lagu Sunda len ayah lagu-lagu Sunda
2: Sunda
0: terus ayah informasi anu dipidangkan disundahkan tapi sok pabelit
2: pabelit mada sok rawasin benang kusut
1: mie ge pabelit enak
0: gitu.
1: Mie ayam pabelit enak we
2: minangkar mah henteu
0: oke
2: minangkub tanak
0: tah dinten ayeuna teh color sign
2: oh unggunnya
0: dinten kahiji atau kaping hiji
2: Juni-nya.
0: Bisa sih Juni 2026 aduh ternyata 2026 teh tos genep sasih wapidin
1: nya teh karaosnya aduh hidup di alam dunya
0: hidup di dunya
1: gula sok di pikiran
0: Sundalen ya nah gula jengwe Kang Gigin Sundalen sarang Pidin Sundalen
2: gula jengwe Kang Pidin Kang Gigin sarang Mang Sarean
0: aya nu ngumbara cenah tah.
2: Sah.
1: Aya nu ngumbara.
2: Aya nu bade angkat ka Cina
1: sareng teh. Tiongkok.
2: Aya ohonnya bah. Kalaresan dinten ayeuna teh kaping hiji. Ohon dinten ayeuna teh aya naon namina teh? Kesaktian Pancasila nya.
0: Dinten ieu teh hari yang sangat spesial.
1: Spesial.
2: Sama bangsa Indonesia
0: mah. Dinten ayeuna teh ohon spesial. Banget gitu ya. Soalnya diperingati hari lahir Pancasila. Eta setiap tanggal 1 Juni.
2: Leres.
0: Nah, terus ditetapkan sebagai hari libur nasional. Jadi tadi ke sarakola
1: gitu.
2: Lami sekolah nau gen.
0: Nah, ya mak hari lahir Pancasila.
2: Lahir.
0: Kesaktian mah ke kaping 5.
2: Oh, kan kaping 5 nah ya nama lahir.
1: Lahir nah, lahir mah.
2: Satu can sakti teh kada lahir heula.
0: Nah.
2: Nah,
0: ditetapkan sebagai hari libur nasional. Nah, ieu teh ngarujuk tina momen bersejarah kaping 1 Juni 1945
1: atau
0: 1845. Ketika tenan bahasa Indonesia na ketika.
2: Naon cenah kieu?
1: Bahasa harita.
0: Ketika
2: bahasa harita.
0: Oh, bahasa harita.
1: Bahasa harita tahun.
0: Heeh. Pasti mah pas Presiden Soekarno menyampaikan pidato di sidang BPU PKI dan pertama kali mengusulkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kesaktian apa 1 Oktober cina?
2: 1 Oktober?
0: 1 Oktober lagi.
2: Ayo nama kan lahir.
0: Tanggal 5 kesaktian Oktober mah hari TNI.
1: Kesaktian nama lain 1 Oktober.
0: Ya,
2: itu kan orang Indonesia
1: orang. Ya lah dicekin lah. Hari lahir abi tahun gajah.
2: Selasa pada Jumatan.
0: 1 Oktober ya kesaktian
2: Pancasila. Ayo nama nama lahirnya ya.
0: Nah, peringatan hari lahir Pancasila itu biasanya diisi ku berbagai kegiatan kenegaraan ya, dan kemasyarakatan gitu. Anu bertujuan memperkuat nilai-nilai persatuan
2: dan kesatuan
0: sareng nasionalisme. Kangge intina mah ieu teh maknanya mengangkat nilai-nilai luhur gitu.
2: Laras.
0: Jadi merenan ieu teh sebagai piral moral, terus etika, terus prinsip dasar, anu ngatur kehidupan berbangsa sareng bernegara leres di Indonesia.
2: Di antawisna ya lima sila apa
0: intinya. Cek gin sundalen dasar cek aing ge cenanya.
1: Ya lah. Iya teh, background-nya ya, gambarnya anyarnya halus kan.
2: Iya, suka diterang atuh.
1: Ejo kan bajuna.
2: Lu juga dama apa?
0: Ejo Toskanya.
1: Ejo Toskang. Seleger. Ya lanjut lagi.
0: Nah, tadi ya nilai-nilai luhur, nilai-nilai luhur Pancasila teh. Viral moral, etika, jeng prinsip dasar anu ngatur kehidupan berbangsa jeng bernegara di Indonesia. Nah itu kan aya lima silanya.
1: Lima.
0: Jadi kalima sila itu teh mencerminkan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, terus keadilan. Gitu. Nu digali tina budaya jeng kepribadian bangsa.
2: Diperjuangkan ku para pahlawan kan kang Wasahadi dan kang urang penerus namanya. Tapi loba anu teu harapa sila Pancasila
0: cek gin sundalan ge. Bah cek ku pidin sina nyebutkeun sila Pancasila.
1: Tapi diacak bah gera. Diacak ulah ti mimiti. Ulah ti sila
2: tilu kana kaopat.
1: Sila kalima naon?
2: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
0: Terus?
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Okay.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
0: Okay.
2: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
0: perwakilan.
2: Okay. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, eta nu kudu dicerok urang-urang KPH.
0: Pintal bener.
1: Pintal euy.
2: Daging mah atuh.
1: Pintal pintal. Pintal lain pintal.
2: Generasi naon?
0: Gen X.
2: Gen X. Oh, generasi kualat atuh bae lama norela undang-undang dasar.
1: Gen Z
0: geus percaya eta gin sundalen maca anjeun lah cenah.
2: Tulisannya gimana? Pas ngolotok aang eta mah dikapungkur di zaman SD.
0: Soalnya enggak upacara bagian maca teks Pancasilanya.
2: Di luar kepala.
1: Di luar kelapa.
2: Insya Allah kamu seangkatan abi-abi mah pengen terang. Nah, itu mah.
0: Gitu nya. Ayo seangkatan Pak Akeo.
2: Pak Akeo mah duka tah.
1: Bisi.
2: Sira kati lu kita apalin Akeo.
1: Bisi di jalan kan ayo nanya ke cina. Kopi din cina Pancasila tuh langsung ayo gesa palmanya. Itu norolang.
0: Paling gak. Silakan duduk.
2: Kan nurus tujuh. Silakan duduk.
1: Silakan ngopi.
0: Nah, tadi sila kesatunya ketuhanan yang Maha Esa.
2: Leres.
0: Nah, itu teh mengandung nilai religius. Jadi bangsa Indonesia teh mengakuinya keberadaan Tuhan.
2: Leres.
0: Terus memberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk memeluk agama serta beribadah sesuai keyakinan masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Nah, jadi emang mengakui keberadaan Tuhan yang bebas sok warga negara Indonesia mau agama apapun boleh.
2: Terus dilindungi ku negaranya.
0: Sesuai keyakinan masing-masing. Gitu. Orang yakin aja udah sok aja gitu. Nah, tanpa adanya diskriminasi. Tuh. Itu cenah wapidin ya. Terus sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Eta.
0: Nah ya teh mengandung nilai kemanusiaan. Jadi menuntut setiap manusia untuk saling menghargai.
2: Leres.
0: Nah, terus
2: ulah pakia-kianya.
0: Memiliki sikap tenggang rasa. Terus memperlakukan sesama secara adil.
2: Tah eta hesena teh secara adil nanti.
0: Kada adil teh bukan sama ratanya.
2: Sanes.
0: Gitu. Dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat.
2: Leres. Gitu.
0: Nah, adil itu adil menurut kata teh nyata menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, adil menurut
2: salah-salah nular selaras.
0: Jadi lamun di bekelan teh anu gede mah sakieu nu leutik sakieu
1: sesuai dengan jajana gitu.
2: Tapi anu panggedena
1: mah ada. Model apidin makan jajana gen 10 ribuan gitu.
2: mending nu adil nu diluhurna adil kan kada nama adil
0: sanes jajan nu 300.000 Pak Pinuna
1: sanes 10.000 Pak
2: 10.000 ge sok ada
1: cimol
0: segan jajanna 300.000 cenah dina aplikasi hijau
2: ayo namina adil teh jangan sampai tumpul ke atas tajam ke bawah kaya tanpa palau nah adil sakira nu diluhurna salahnya salah ulah
1: pas tumpul ke atas
2: mudah-mudahan masih ngarah adil lah sadayana
0: tuh di WA di WA gin sendalen tak cina komen wapinin baca wapinin
2: aduh baca nama teka tinggalin kita lagi soca
1: kang si akeo sare tah cina
2: kang si akeo oh ang itu tadi telepon aku 17 kali itu telepon ang
0: dari was teh bisa reka Batam ya
1: biasa me pendek nih nah kalah miluan me pendek ke sare ya
2: berang kene ke sepende inu
0: libur atuh
1: libur atuh tuh menang
2: capek ah
0: cuma ada mawan
1: damal naon bobok
2: di boboan
0: sila ketiga
1: sila ketiga
0: nah persatuan Indonesia
2: eta nu kudu kuat teh
0: mengandung nilai persatuan terus mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
2: di atas kepentingan pribadi
0: Leres. Atau golongan
2: eta
0: serta menumbuhkan rasa cinta tanah air atau nasionalisme
2: eta sesangana
0: jadi kumacana kang kudu wae
2: urang teh da jadi warga negara menanya persatuan teh penting pisan di jungle urang.
0: Bersatu kamu kita teguh.
2: Bercerai kita.
1: Naon
2: teh? KUA bercerai Mas Dit.
1: Teh yo dangukeun ka KUA cenah. Aduh.
2: Kedah dikuatkeun eta mah.
1: Bercerai kita runtuh.
2: Persatuan.
1: Jadi kudu bersatu.
0: Kerakyatannya yang dipimpin oleh Gin Hikmat.

0: Iya rada hari 8 meureunnya. Heeh. Iya teh. Meureun.
1: Di atas kepentingan pribadi teh.
2: Dan golongannya.
1: Bukan.
0: Jeung dedulurana. Sila keempat.
1: Sila kaopat.
2: Biasa punya
0: kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah iya bener lain jin hikmat jin aja. Dihijikan jadi gingin. Padahal gingin ya. Isahin absen itu gingin. Oh gingin.
2: Hikmat jin aja.
0: Iya teh. Mengandung nilai kerakyatan dan musyawarah.
2: Untuk jadi, mencari mupakat.
0: Segala keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak,
2: laras,
0: itu teh harus diselesaikan melalui musyawarah.
1: Yeah, musyawarah mupakat.
0: Capai mufakat.
2: Iya,
0: laras. Tadi secara wapedinnya, disertai sikap saling menghargai pendapat orang lain. Tahiyah nuberat.
2: Nuberat nama
0: ulama. Merakat doang.
2: Merakat doang kalau pak nama.
1: Merakat wadang.
2: Ika yang rakyat kia, ika yang di luhur, pak kia-kia. Peningan untung nama. Kan peningan nama. Nu dihandap kagencet, nu di luhur ngena.
0: Sok gitu. Sekarang yang malam salasa.
1: Awan nih, ulah guncat gencet. Gencet-gencet mana pantau eh lah.
0: Gak boleh.
2: Enggak boleh. Masalah panginten umum kadah di naon dimusyawarahkeun sangkan hasilna teh mupakat jang kabehan.
0: Kangge kemaslahatan gitu ya,
1: kepentingan bersama.
0: Betul. Jadi segala keputusan menyangkut hajat hidup orang banyak mahnya harus mencapai mupakat dengan musyawarah.
2: Leres kadahna mah saling diuntungkeun sadayana. Ulah sebagian diuntungkan abungkul gitu.
0: Jadi ulah ya kepentingan-kepentingan lah.
2: Ulah. Mah bener saya kepentingan masing-masing mah.
1: Gitu. Contohnya naon kepentingan anak.
2: Ah emutannya aku nyaliran.
0: Itu cenah.
1: Kepentingan.
0: Terus nukalima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Tah, etah udah tungguan teh bang.
0: Iya teh mengandung nilai keadilan sosial. Jadi ngejamin setiap warga negara itu berhak mendapatkan perlakuan yang adil di mata hukum,
2: adil-adil,
0: ekonomi, sosial, dan pendidikan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.
2: Laras, sejahtera, nak sejahtera pisan.
0: Laras, eta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia teh.
1: Eta sila kelima paling seringnya disampaikannya para masyarakat keadilan.
2: Kedah adil tos adil teh acan ayeuna.
0: Aya di dieu martabak adil di
2: dieu. Oh, adil. Aya pada
1: mas. Pesen opidin cenah yang martabak.
0: Begitu
1: ya.
2: Jadi kedah adil jangka masyarakat. Nah.
0: Atas gitu.
2: Kan?
1: Atas.
2: Di kan adil.
1: Oh, atas.
0: Nah, Pancasila teh dibuatna teh sanes ku saorang ya.
2: Leres.
0: Jadi melainkan tadi merupakan hasil pemikiran dan musyawarah kolektif para pendiri bangsa dalam sidang BPUPKI.
2: Para pendiri bangsa.
1: Wah, jadi pahlawan ogenya berarti. Iya,
2: pahlawan pisan.
0: Istilah ieu teh pertama kali dicetuskeun teh ku Insinyur Soekarno. Pada 1 Juni 1945. Sementara rumusan resminya disahkan oleh panitia 9.
2: Panitia 9 teh ku 9 jam ya padanya.
0: Nah, siapakah panitia 9? Kita tanya kepada
1: bang
0: siapa?
1: Bang Uga.
2: Lain bangku sekolah. Ada kan bangku sekolah
1: terus. Ayeuna mah kan pure sekolah na ge.
2: Bang Uga wah.
0: Betul.
2: Sekolah geun aya pendidikan nanti. Pelajaran eta.
0: Jadi panitia 9 teh nyata kelompok bentukan BPUPKI. Pada 22 Juni 1945 anu bertugas merumuskan dasar negara Indonesia. Jadi kelompok ieu teh ngahasilkeun dokumen bersejarah namina teh Piagam Jakarta.
1: Piagam Jakarta
0: atau Jakarta Charter nya.
2: Jakarta Charter.
0: Menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 jeung Pancasila tadi nya. Jadi di pengesahanna teh dieu geus jadi pencetuhanna pencetusan nama 1 Juni tadi tanya. Nah, disahkan teh ku

0: Panitia 9 Gagam Jakarta
1: ya. Si Panitia 9 teh dibentuknya ke ku BPU PKI teh pada 22 Juni 1945. Nah, Panitia 9 ieu teh terdiri dari 9 tokoh penggerak nasional anu ngawakili golongan nasionalis jeung Islam.
2: Ya.
1: Jadi 8 orang teh nyata ketuana Insinyur Soekarno.
2: Laras.
1: Wakil ketuana Dr. Andes Muhammad Hatta. Terus anggotana ya Mr. Muhammad Yamin. Terus aya Kiai Haji Wahid Hasyim. Terus aya Mr. Ahmad Subarjo.
0: Ahmad Subarjo.
1: Terus Abi Kusno Cokro Sujoso. Apa itu?
2: Aya WA lebet.
1: Terus Haji Agus Salim.
0: Agus Salim.
1: Terus Mr. Alexander Andres Maramis.
0: Andres Maramis.
1: Kedelapan dan kesembilan Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir. Anggota
2: tadinya. Anggota.
1: Di nomor tilu dugi kasalapan mah anggota. Jadi ketua sareng wakil ketua teh Insinyur Soekarno sareng Dr. Andes Muhammad Hatta.
0: Presiden dan wakilnya bah eta teh.
2: Betul. Eta teh para pendiri bangsanya
1: bah. Nah. Panitia ieu teh dibentuk sebagai jalan tengah.
0: Awi.
1: Awi. Bekelir tapi disadakeun wae ya alarm.
0: Alarm bangun tidur bangun bangun bangun.
1: Panitia ieu teh nya dibentuk sebagai jalan tengah atau kompromi akibat ayana perbedaan pandangan antara golongan nasionalis sareng Islam terkait hubungan agama dan negara pada sidang 1 BPU PKI. Nah, tugas utamanya nyaeta menampung dan menyelaraskan berbagai usulan dasar negara dari para anggota. Jadi eta latar belakang kunaon aya ieu dan tugas nanti eta. Nah, hasil kerja utama mana melalui diskusi mendalam, jadi panitia 9 berhasil nyusun Piagam Jakarta anu memuat 5 dasar negara yaitu teh cikal bakal Pancasila.
0: Pancasila.
1: Pada alinea keempat dengan sila pertama berbunyi awalnya kieunya ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, kalimat ieu teh kemudian diubah pada 18 Agustus 1945 menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi lebih universalnya gitu. Tadinya kan lebih
0: sempit
1: ke satu agama, ke Islam, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Berarti kan ini mah khususnya
2: khusus orang Islam.
1: Sedangkan dia kita itu kan banyak, jadi
0: banyak agama.
1: Ya di universalkan jadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu teh saurna teh Wapidin. Ngartos teh nembe teh.
2: Ngartos alhamdulillah
1: bisa. Alhamdulillah.
2: Tos heureuh anu ngawéana eta.
1: Nah, tadinya
0: cik aya dewa manuk bah manuk naon sih sorana kieu.
1: Jadi Insinyur Soekarno pencetus istilah Pancasila sekaligus orang yang pertama kali menyampaikan gagasan 5 dasar negara itu pada 1 Juni 1945.
0: Ya, itu.
1: Makanya disebutkan hari lahir Pancasila. Terus Mr. Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negaranya pada 29 Mei 1945. Terus Profesor Dr. Mr. Supomo mengusulkan konsep dasar negara pada 31 Mei 1945. Dan Panitia 9, tim khusus yang tadi menyempurnakan rumusan tersebut menjadi Piagam Jakarta.
0: Oh,
1: itu nya.
0: Ternyata.
1: Okay.
0: Panjang oge ceritanya zaman baheula. Berjasa oge gitu tanpa Panitia 9.
2: Betul. Aya negara mun awah anu ngarancang yang ieu nama kaitan pamuli bangsa.
1: Kita hiburan dulu nih.
0: Iya, gaskeun.
1: Tuh. Jokes bapak-bapak dulu.
0: Pasti tata rucingan.
2: Iya, kudu ngajak ngawean ka pangajak tata rucingan.
1: Jokes bapak-bapak dulu.
2: Kedah anu nyambungkeun masalah ieu nya. Masalah kesaktian Pancasila, lahirnya Pancasila.
1: Ya. Anjeun.
0: Manuk ieu urang
2: gitu. Mun kelas sakdam ye, mun siaran kan dibales.
1: Ikan.
0: Ikan, lauk.
1: Ikan apa yang sakit?
2: Ya cek aing we lauk. Cenah lauk geus kering cenah kieu. Lauk lauk anon anu kering.
0: Nah. Ikan-ikan apa yang suka nyanyi? Eta mah gampangnya.
2: Iya mah kering lauknya.
0: Ikan mambo jeung ikan pauji teh kan.
2: Ikan pening.
1: Sanes. Bisa tapi sanes.
2: Ikan batuk.
1: Bukan. Yang sakit.
2: Lelehoan.
1: Sanes. Ikan apa yang sakit? Ikan cuma teman.
0: Ore di ghosting.
2: Ada pikir lah
0: ikan cuma teman. Kenapa bela-belain? Cenah kan cuma teman. Korban.
2: Teman sih teman tapi mesra kan. Teman sih teman tapi makan pagaran.
0: Makan pagar kabupaten.
1: Ya, karena makanan ya. Mm. Oh. Mie apa yang isinya nasi?
2: Mie gacoan.
0: Mie kuah.
1: Lain.
2: Mie bihun.
0: Mie ayam.
1: Lain.
0: Mie ramen.
1: Lain.
2: Naon?
1: Mie apa yang isinya nasi?
2: Sarua kawas mie.
0: Naon?
2: Ikan teman.
0: Misalkan. Mie apa yang makan nasi?
1: Mie apa yang makan nasi yang isinya nasi?
0: Isinya nasi.
1: Oh, mie aku.
0: Oh, kannya.
2: Mexico enggak ada. Mexico.
0: Mie aku lah.
1: Kalau ada jam sore ada.
0: Ada cek.
1: Kalau ada jam.
2: Menuju.
1: 5 tilu ya. Acan.
0: Ada 50. Tilu menit deui berartinya.
1: Kela. Aduh, yang pabelit.
2: Miakom cenah keo, ing Magicom.
0: Miakom. Mi apa yang isinya nasi? Oh.
2: Midakom.
0: Ayam miakom naon sih merek deui Magicom teh nya?
1: Kan ieu mah yang miakom we pokoknya.
0: Sugan we aya nu sejen deui gitu.
2: Ayam mie kuah.
0: Oh, Polytron paling.
2: Iya, mie kuah, mie goreng, rasanya beda-beda teh keo.
1: Loba.
2: Aya rasa rendang.
0: Mie apa yang bau?
2: Tinggal.
0: Mie kuah.
2: Ada rucingan teh aing waria.
1: Mie kuah. 20 detik deh karena lagu. Ada nela. Ya, tapi 20 detik deh kelas sekedap. Jadi kita gitu, apidinnya.
0: Kerjangan terucingan apidinnya. Wah muleng. Wah. Ya enggak balas sih nambah.
1: Enggak balas.
2: Wah bisa jawab nama Yakom.
1: Oke, ada nilainya.
0: Ada.
2: Minu jeung netepan salat Isya.
1: Netepan salat Isya.
2: Laras. Awan netepan jeung salat Isya.
3: Geuningnya laratan urang. Hijau geuningnya lamunan urang. Sesahate tinggal waasna manegus ayanu boga ijau.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Ibu Sahana Mina.
1: Abdi Ibu Odah.
0: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
1: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, ERT 4 RW 10 Kertasari.
0: Ibu teh gaduh penyawat naon
1: kalau mawi kawitra tejenden kena paru nya. Teras pegal-pegal ya kana sirah teh liur. Janten sok puyeng wae tensina tinggi 145/80. Mawi oge ieu teh puyeng bae. Janten bapah ge kedah ngangotongkat bae kitu. Janten bingung aduh ya kedah kumaha. Nu mawi sok dietan bae dipayang kitu pami teu aya pun lanceuk dipayang kunu sanes tah kitu. Janten ieu teh meni kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, kiat, semangat supados ibadah henteu kaganggu kitu ta. Tiasa barang damel gitu Ibu teh.
0: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumaha Ibu karaos?
1: Kawita mah mun nu ngawi tanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui. Tah kadua. Ih geus aya, aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Rong hami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu ieu henteu nyesek henteu eungap alhamdulillah kitu kana paru-paru mah kitu mun ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali akun teh
2: sampean
1: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah kana ieu saking tendeui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang kitu ka kitu mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui kitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah kitu mawi alhamdulillah kupun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah. Mudah-mudahan sing didamangkeun satarasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeuna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanan
0: amin pisan ya Bu. Ibu kitu tos ka mana wae Ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae
1: tah kawin ngapan sok ka rumah sakit ulah sasihnya kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majeng damang
2: naon dada nuju nyeri
1: meuh dada ieu janten ieu tah kawin mah bareh ieu teh ieu ayo ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui janten ka dieu yuh upami nuju mapah teh aduh pegel kram janten kram ka handapna mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat kitu nya nya tah kitu penginten
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS
1: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kagungan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaleuh alfa propolis. Mudah-mudahan sing daramang sadayana sing seueur milik sareng rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rawuh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
0: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya Bu nya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
1: Amin. Ya. Di sadayana ti mudah-mudahan sing daramang kitu.
0: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Siti Jalan Hocok Ramina Tanah Bergendap 102,4 FM Peace Radio.
1: Peace Radio.
0: Sundalen.
2: Sundalen.
0: Dina TikTok Sundalen ya.
2: Laras. Mohon. Wilujeng wengi kau Kang Atang. Takoyaki. Mohon.
0: Wilujeng. Wilujeng wengi oke Kang Go Sagung.
1: Sagung. Laras
0: aya Heybon 76.
2: Yo. Wilujeng wengi.
0: Anu tos stay tune di TikTok sadayana oke okay. Anu Sundalen. Di luar Wilujeng wengi sadayana. Naon TikTok-na teh ya?
1: Sundalen.
0: Sundalen band atau Sundalen?
1: Sundalen hungkul.
2: Sundalen at official.
0: No bener kah?
2: Apa ada itu ente?
0: IG Sundalen official.
2: Official.
0: YouTube-nya
1: Sundalen band.
0: Sundalen band. Facebook-nya
1: Sundalen.
2: Sundalen.
1: Special band.
0: Udah.
1: Udah kitunya.
0: TikTok nama naon?
1: Sundalen Hungkul.
2: Sundalen Hungkul.
0: Oke. Okay.
2: Apa kayak hungkulnya?
1: Ulah hungkulnya mah dicoret Sundalen. Lamun di searching na TikTok Sundalen langsung Sundalen. Muncul ting gitu.
0: Nah, dilajeng deh tadi ya.
1: Siap.
0: Tadi kan kasebut aya Piagam Jakarta. Naon sih Piagam Jakarta teh?
1: Tah, ieu Piagam Jakarta ya.
0: Laras. Piagam Jakarta teh nyata naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 anu dirumuskan ku panitia 9. Dokumen ieu teh isina kesepakatan awal antara golongan nasionalis jeung Islam mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Jadi naskah ieu teh membuat rumusan dasar negara dan jadi cikal bakal Pancasila. Nah, isi Piagam Jakarta teh ieu nya. Jadi teks asli Piagam Jakarta di alenia keempat teh memuat rumusan dasar negara nu cikal bakal Pancasila nya anu aya 5 teh ieu teh nu tadi nu dirobih hiji sih nya. Jadi nu kahiji teh ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Terus 2 kemanusiaan yang adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Nah, awal namanya
0: itu Piagam Jakarta isinya awalnya itu
1: awalnya.
0: Dan perumusnya yaitu panitia 9 yaitu Insinyur Soekarno, Dr. Anas Muhammad Hatta, Mr. Muhammad Jamin, Kiai Haji Wahid Hasim, Abi Kusno Cokro Sujoso, terus Kiai Haji Abdul Kahar Muzakir, terus Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, serang Mr. A.A. Maramis.
1: Panitia 9 nya, 9 orang.
2: Panitia 9.
0: Nah, perubahannya menjadi Pancasila teh nyata di sila pertama Piagam Jakarta terdapat frasa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, menjelang pengesahan Undang-Undang Dasar 1945 di 18 Agustus 1945 terjadi keberatan dari perwakilan Indonesia bagian timur yang khawatir frasa tersebut mendiskriminasi umat non-muslim. Nah, untuk menjaga persatuan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Muhammad Hatta melobi tokoh-tokoh Islam dan akhirnya disepakati untuk menghapus 7 kata tersebut dan mengubahnya menjadi ketuhanan yang Maha Esa seperti yang kita kenal jadi sampai saat ini. Ini gitu.
2: Nyakup keseluruhannya.
0: Laras, jadi biar universal.
2: Laras.
1: Ya.
0: Nah, itu keren ya.
2: Keren pisan.
0: Jadi ya teh Pancasila teh emang mendibaca mah ya teh benar-benar pedoman pisan.
1: Pedoman.
2: Ya, gitu. Salah resana mah. Jadi panutan jadi pedoman kau kehidupan orang. Tuli laksanakan sesuai dengan.
0: Iya mah di negara Indonesia nya. Jadi pedoman buat di Indonesia. Cocok ya teh bagus sekali kalau dijalankan teh.
1: Soalnya di orang kan beragam suku budaya agamanya bang.
2: Bermacam-macam.
1: Disatukan dengan satu. Nyata Pancasila ya, teh.
0: Pedomana ieu gitunya. Lamun dijalankan
1: luar biasa eta nu ngadamelna nya.
0: Duh. Leres dan kalau dijalankan juga sangat Pancasila. Luar biasa sekali.
2: Namina lagi pendiri bangsa pangintennya ngawariskeun jangka urang teh sangkan ngeusianana.
0: Betul.
2: Bener kareupna kitu.
0: Pintar berarti nya. Pintar kacira
2: nya.
0: pinter-pinter.
2: Kari urang, nah ayo nanu pinter-pinter na ngesian pembangunan jeng ngesian kemerdekaan teh gitu.
0: Tapi ulah pinter kodek kan?
2: Ulah pinter sorangan, ulah pinter kabalinger gitu.
1: Pinter kedok.
2: Pinter kodek.
1: Wing mah yang kedok dah.
0: Nah, yeah. Tadi yang disebut ya Kuapidin hari kesaktian Pancasila. Nah, iya eta, ya mah, ya kan masih berhubungan dengan Pancasilanya.
2: Ya. Eta mah hiji Oktobernya, 5 Oktober.
0: Hiji. Lima nama.
1: 5 Abri. Hari Abri.
0: Jadi hari nasional anu diperingati setiap tanggal 1 Oktober nyata mengenang peristiwa G30 SPKI.
2: Eta sakti
0: nama. Dan menegaskan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang tak tergantikan. Jadi
1: kuat.
0: Peringatan ini teh menghormati para pahlawan revolusi nu gugur dina mempertahankan keutuhan negara dina ancaman ideologi komunisme.
2: Nah, betulnya. Naik ngarobahnya.
1: Pang disebut sakti teh gitu. Jadi
0: betul.
2: Lahir nawai ke sakti.
0: Nah, latar belakang jeng sejarah nanya ya, kesaktian Pancasila. Jadi peristiwa G30 SPKI. Itu pada malam 30 September hingga tanggal 1 Oktober 1965 terjadi upaya kudeta yang didukung oleh Partai Komunis Indonesia yang berencana mengganti dasar negara Pancasila dengan komunisme.
2: Jadi
0: kenapa diperingati hari kesaktian Pancasila itu jadi itu menghormati pahlawan yang mempertahankan Pancasila. Yeah.
2: Napikin kagugurna, napikin kamawatna
0: tehnya. Leres gitu.
2: Toh pati jiwaraga ngabelaan dasar negara. Gitu. Eta. Nah, ieu urang-urang atuh tadi.
0: Tadi jalankeun.
2: Eta nu nyaahkeun anak teh. Kusaha dilain ku urang-urang jadi warga ranama da mah bisa kubatur
0: mah atuhnya.
1: Yo, yes.
2: Sing sadar sing arengit.
0: Sing sadar. Leres. Peristiwa ini memakan korban jiwa 6 perwira tinggi TNI Angkatan Darat serta beberapa tokoh militer lainnya yang ini sebagai dikenal sebagai pahlawan revolusi. Dan upaya kudeta teh berhasil ditumpas oleh militer di bawah pimpinan Mayor Jenderal Soeharto. Yang tanggal 1 Oktober kemudian ditetapkan sebagai hari kesaktian Pancasila melalui keputusan Presiden nomor 153 tahun 1967.
1: 67
0: urutannya.
2: Terus menang mikirkan asak-asak atau nanya para pendiri bangsa teh
0: menyusahkan
2: boga pedoman bang penon patokan ajang ieun negara teh kan mangku Pancasila ini dirobah menang komunisnya mang semua bisa.
0: Leres pisan
2: eta. Berarti sesuai jeung keyakinan jeung kahirupan urang nanya.
0: Nah, ieu makna kesan kesaktian Pancasila teh nyaeta ketahanan ideologi yang pertama. Jadi kesaktian teh merujuk tina ketangguhan Pancasila anu terbukti mampu bertahan dan menolak ideologi ekstrim ya, seperti komunis tadi gitu ya. Gitu. Terus penghormatan pahlawan. Jadi hari itu teh juga menjadi momen refleksi untuk menghargai pengorbanan para pahlawan yang telah menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Terus ini juga kesaktian Pancasila itu menjadi simbol pemersatu atau simbol persatuan. Dan Pancasila terbukti sebagai ideologi terbuka yang harus menjadi pemersatu bangsa di tengah keragaman suku, agama, dan budaya. Itu dia etalanya. Kesaktian Pancasila seperti itu, saking sakti-saktinya.
1: Jadi we diperingatinya tinggal tanggal 1 Oktober gitu.
2: Kurang kumah sakti nah Pancasila mah nya dibandingkeun jeung Iron Man, jeung Hulk, jeung Karitu. Kurang geus puguh dasar-dasar negara.
0: Opinin.
2: Terus bangga jadi orang Indonesia teh.
0: Gitu. Hiburan lah.
1: Lamun teu mampu mending kene kaluar Mang Pidin.
2: Kajenting. Ngopi.
1: Jadi dibere miako dewe gerak.
2: Wah, orang mah mau milih Miyako kan jadi Miyabi.
1: Wow, gila bener.
2: Miyabi mie ayam apa tuh?
0: Ah, mie ayam.
1: Fans berat bah.
0: Wah, mantap.
1: Miyabi.
2: Aku Miyabi teh.
1: Duk.
2: Abi meser mie. Kang Mas Ayi, Kang Abi.
0: Mie Abi ya,
2: Mie Abi.
1: Pan Ayayan. Mie ayam yang
2: Abi.
1: Mie ayam yang Abi, mie Abi.
0: Mie Abi teh, mie yang Abi.
1: Min saya berarti nya.
0: Mie yang Abi
2: cuma. Kalau bokohan mada mie bebeb.
1: Amun amun enak.
0: Lamun geus putus.
2: Mie sia.
0: Nah, ya berhubungan jeung alat musik.
2: Leres. Oh. Kata Rusia,
0: alat musik apa yang ditiup?
1: Naon?
2: Bah ditiup.
1: Suling.
0: Terus?
2: Trompet.
0: Terus?
2: Saksofon.
1: Terus? Terus?
2: Klarinet.
0: Terus?
2: Harmonika. Bujur.
1: Trompet, trompet.
0: Harmonika mah ditiup dan disedot.
1: Trompet.
2: Disetimnya disedot.
1: Naon atuh nah, tadi disebutan enggak salah.
2: Alat musik naon ditiup?
0: Iya, alat musik naon? Alat musik apa yang ditiup?
2: Dan pertanyaannya kan alat musik kan ya. Nah, disebutan dia kapan aya torom.
0: Aya nu can kasebut. Lain eta jawabannya.
2: Lainnya jawabannya.
0: Lain.
1: Alat pianika.
0: Lain.
1: Lain.
0: Lain.
1: Naon atuh nya euy? Duh.
2: Veronica.
0: Eta mah Telkomsel eta.
1: Aplikasi Ejo.
2: Ente kena.
1: Aplikasi Ejo.
0: Taluk, taluk.
2: Tengah ingat pak.
1: Taluk cenabah, sarua ieu taluk naon
2: tidak? Sebutan lain. Kemana?
0: Alat musik apa yang ditiup? Yang kotor dengan debu ditiup.
1: Cat pengertian pak cenah.
0: Ya alat musik anu kotor ku debu ditiup gitu. Alat musik nama naon we? Ditiup ngan kotor ini ditiupan gitu.
1: Musiknya ditiup cenah ge tuh. Ya
0: kan alat musik nu ditiup teh sege. Jadi gitar tuh kotor ditiup gitu. Jadi
2: namun pelepah bohong kotor ditiupan.
1: Miki mi apa yang bikin pusing?
2: Mi kocok.
1: Lain. Mikirin kamu yang pergi tanpa
2: curiga.
1: Pesan.
2: Cek aing oke nah. Cek Tiongkok yo mah. Sajian lagu anu sedih teh.
0: Jadi.
1: Ya
0: berhubungan dengan hewan.
1: Yo. Coklat suganwe aya nu ketebak.
0: Hewan apa yang sederhana?
2: Were-were.
1: Hewan apa yang sederhana? Naonnya? Kabeh sederhana da teu boga imah. Hewan cuali umang. Cuali umang. Bogan imah umang mah. Kuya ta.
0: Bisa-bisa.
1: Beungar eta mah. Nu lain naon ya?
0: Sakna.
1: Cacing.
2: Hewan darma wanita.
1: Hewan hewan apa yang tidak non bah?
0: Hewan apa yang sederhana?
1: Hewan apa yang sederhana?
0: Sederhana. Samenit deui mangkana ge.
1: Tuh hewan naon?
0: 30 detik deui
1: kalau. Daharna ge berat, daharna ge berarti lain dagingnya eta hewan teh. Da sederhana.
0: Sederhana nya.
1: Asinan meureundeun.
0: Nah, bisa lah.
2: Sederhana sederhanana rumah makan
1: naon tuh. Umang, naon umang deui. Lancah bah.
0: Lain,
1: sederhana imahna kan tina rama ramat.
0: Oh,
2: lain ngejelaskeun masalah ya. Binatang sing sato na si abah mah lucingan teh ples eta nana
0: gitu. Bener hewan apa yang sederhana?
2: Da ples eta di teh mah jauh. Alat musik wae bieu ditiup dengan bebas sesuai tiup.
1: Jangkrik, jangkrik.
0: Wapi dina teli ae.
1: Saya nggak balas, saya nggak balas nih tuh bisa,
2: itu bisa, nak ikut ke hari.
1: Nah, mana tuh bah, semenit di.
0: Alat musik apa?
1: Alat musik tiup di gerak. Ya lain alat musik lain hewan yuk. Tuh jadi kabawa lah.
0: Hewan hewan apa yang sederhana? Ala kadalnya.
1: Ala kadal apa tuh? Mawidin. Ala kadang.
2: Lain sama-sama semata-mata sama satu.
1: Ala buaya na.
0: Ala kadangnya.
2: Kenang
1: tepresetan anak. Aduh. Lah kadal teh eta incuna komodo.
2: Cak cak
0: sini. Oke.
1: Yo.
0: Atenan.
1: Atenan sadayana.
0: Lejengangi.
1: Lejengangi.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumaha wartosna daramang? Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sarang rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah Karangan Kileuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku jamu tetes alpa propolis. Sumanga geura ka palayun deui sor nyangakeun.

0: Dengar ti kuring mai leh. Aduh, aduh, aduh. Ah. Tak tapi. Tak kena naon nyang teu teu. Masih kene can beunang duitna cale nu karawat ku bangsat. Hah? Ku eta begal teu.
1: Teu.
0: Aduh. Ieu pasti si Jehek deui tak ieu mah. Kamana ge aya kejadian kitu teh si Jehek tah. Nu jadi palaku todong di aduh. Ah, ieu mah ieu. Ciga nabai tukang beca geus dua kali manggihan kejadian kitu. Manehna memang wawuh ka tukang todongna. Nu teu lian iwati si Jehek jadi tukang todong di kota Bandung teh.
1: Mang.
0: Nah, anak naon nyai?
1: Ari bieu saha nu ngajerit minta tulungnya?
0: Jeuk Rukminah bari luak lieuk. Da manehna oge sadar. Sarta ngadenge pisan yen tadi teh aya nu ngajerit minta tulung. Tapi kapisa ngagareuwahkeun nu jahat. Har. Jadi lain nyai nu minta tulung teh. Tukang beca olohok.
1: Sanes, Mang. Kuring mah kalah kasih mah ieu teh. Boro-boro bisa ngomong. Bibir oge hese diusikeunana ieu teh. Aduh. Ah, meni reuwah sok sieun atuh kuring mah sok sieun atuh. Sieun kumaha onam. Sieun eta tukang todong teh ngarogahala ka kami. Keur urusan duit malah teu naon ngan ieu diri bisi cek beja cenah sok. Saya beti ti maehan teh. Oge sok ngagadabah kahormatan wanita cenah eta tukang todong teh kitu, Mang.
0: Ge. Nah, sahatunya. Aneh teuing ieu mah yeuh. Tukang beca luak lieuk. Ari balaki nu sejen nanyakeun, "Di mana datang asora anu minta tulung teh?" Ku Nyi Rukminah dituduhkeun rec kabehanana ngalieuk ka dinya. Ari bre, aya nu ngalemeng dina akar mahoni. Ku sarerea disampeurkeun ari breh Nyi Titi keur ngahuleng bangun bingung. Ti tadi oge manehna ngabandungan kanu keur guneum catur malah kungsi ngadenge kana ngaran si Jihek. Atuh puguh Nyi Titi teh ras inget ka lemurna. Teng ngalamun akhirna inget deui kana katarengasan Rusli anu dibaturan ku si Jihek harita teh. Rukminah jeung lalaki nu nanulungan colohok nenyok ka Nyi Titi ngacentul dina akar mahoni teh. Malah tukang beca oge tepi ka gogodeg kaget bet aya anu ngacentul di dinya. Rukminah buru-buru nanya,
1: "Nyai, hidup teh saha ieu teh? Saha hidup teh ieu teh jeung deui? Keur naon cicing di dinya atuh nyai ieu teh?" "Cece, abi teh reuwas, Ce. Asa dina pangimpian. Tadi abdi teu nuju monok kalilirkeun kunu ngagorowok ari breh bet aya nu nuju ditodong ku peso bet teras ka diri abdi ce kumargi reuwas abdi teu sadar ngajerit nyuhunkeun tulung."
0: Jeuk Nyi Titi tatag nyaritana,
1: syukur teuing nyai. Bagja temen yeuh. Hidup geus nulungan ka Cece. Cacak mun teu aya hidup mah aduh. Buah kumaha Cece teh jigana mah? Bakal digadabah tah. Saya bati dicokot duit teh. Bahkan dipaehan cenah cek beja mah eta teh nekad. Mun teu padagat nyawanya duit beak beunan jigana mah. Oke, kehormatan wanita hilang. Nah, tu saha ngaran hidup teh saha ieu teh?

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi ya teh sarang sahan namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh timantan?

0: Cikira Payung, RT 2, RW 16.
1: Dupi, iya teh, kawitna, panyawatna, kunaon bapak?
0: Panyawatna teh atul gitu, atul sampean.
1: Tos sabar halami?
0: Atau 10 tahun langkungan, we lah.
1: Tah ayeuna di landongan ku Alpha Propolis, laras?
0: Laras, aya karaosna gitu.
1: Alhamdulillah, tah uninga Alpha Propolis di mantan bapak?
0: Tina iklan, di radio gitu, di UNASCO.
1: Bapak tos saeb sabaraha botol?
0: 5.
1: 5 botol, tah aya parobihan tina ngakonsumsi Alpha Propolis?
0: Aya.
1: Kumaha karaosna?
0: Karaosna jantan eta lambungna jantan ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
1: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku Alpha Propolis. Mudah-mudahan bapak sing sehat rasnya.
0: Ya, mudah-mudahan gitu.
1: Aya nu bade disawerkeun ka anu sanesna?
0: Aya. Bilih aya nu perlu ge Alpha dongkap gitu.
1: Hatur nuhun kana waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
3: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
6: Bapak Sakum dari
7: NPEN
6: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
6: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
6: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah.
6: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
6: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ini ya.
6: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
7: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
6: Enggak begitu buram lagi
7: enggak,
6: ya.
7: Enggak.
6: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak. 20 hari.
6: 20 hari ya.
7: 20 hari ya, 17 hari
6: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
6: 2 kali ya.
7: 2 tetes.
6: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
7: 2 tetes, iya betul.
6: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya.
6: Punya.
7: Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
6: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
6: Tesma Aini. Iya.
7: Barangkali cocok.
6: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
6: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
7: Iya.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: katak mun teu aya hideup mah aduh. Buah kumaha cecut teh jigana mah bakal digadabah tah. Saya berarti dicokot uy teh. Bahkan dipaehan cenah cek bae jama eta teh nekad. Mun teu padagat nyawanya duit dak beunan jigana mah. Oke, kehormatan wanita hilang. Aih. Nah, atuh saha ngaran hidup teh saha ieu teh?
1: Rukmina atuhun pisan. Asa ditemu umur ku Titi.
0: Wasta abdi mah pun Titi. Oh, Nyi Titi ieu teh. Di mana asalna? Nah, atuh bet sare di dieu atuh ieu teh Nyai ieu teh.
1: Nyi Titi ngadon ngahulang ditanya kitu, mah manehna bingung naha bejakeun atawa ulah. Teuing naon sababna bet era rek pok teh. Sok sieun kumaha onam maklum mojang desa mojang tipir muran Nyi Titi teh. Can boga pengalaman jeung tas meunang kareuwas ongko harita teh.
2: Nyai sok ngomongkeun, di dieu mah di kota Nyai, aduh. Dedeh teuing atuh sok omongkeun ka Nyi Rukminah ka dinya.
1: Cek tukang beca.
3: Nyai sok omongkeun ti mana nya urang teh asal yeuh. Ngarah pukul ngurus nangke kitu.
0: Ayeuna mah kieu Nyai yeuh. Urang ka pasar jeung Eceu hayu. Urang ka pasar hayu. Da Eceu deh ka pasar ieu teh. Sakalian we anteur ngarah Cece regreg jeung aya batur. Keun ke ngobrol mah di imah geura jeung Eceu nya.
3: Nya sok tentu Nyai yuk ya kena beca moal ieu teh.
0: Kela rasa gedeng kela. Hayu Nyai hayu urang pak ka pasar jeung Eceu mangpeung isuk kene ieu teh. Heuh subuh kene kitu. Mangga.
1: Nyi Titi ujug-ujug daek ari diajak kitu mah hatena asa boga panyalindungan. Lalaki nu tadi rek nulungan ngarasa lugina ari kitu cara nama salah saurang mere saran sang kanduk pinah kana beca ulah leumpang bisi dipegat deui ku tukang todong tea. Nyi Rukminah ngagugu ge da kapikir ku manehna oge ka pasar teh perlu tenang da rek usaha lain rek ulin. Teu kudu neangan beca da di dinya geus aya geus nyampak tukang beca tea. Atuh calakana beca dius init ka pasar jalma-jalma nu tadi rek narulungan tinggal leos deui bari tinggreneng jeung pada baturna nyaritakeun kajadian dieu cikene. Gancangna carita Rukminah jeung Nyi Titi geus tarepi ka pasar. Terus balanya sakumaha biasana. Nyi Titi ngicrik paneuri bari nitenan anu balanya ngarasa kaget ku kaayaan jeung karamean pasar. Jelema teh istuning mani pagelek-kelek barang rupa-rupa aya sayuran oge tepi ka ngagugunung bonteng ngalayah engkol wortel bawang daun jeung sajabana matak barieukeun bakat ku loba. Kira-kira pukul 5 subuh Rukminah geus rengse balanya tuluy muru ka tempat mobil bari mawa barang daganganana dibantuan ku tukang kuli mangul nu di pasar. Nyi Titi mantuan sabisana jeung sakadugana sabot Rukminah cakah cikih manehna nungguan barang anu numpuk.
0: Nyai kumaha ce hayu naik kana mobil hayu tah pangawakeun jigingan kadinya kadenya endokna padeupeus Nyai.
1: Cek Nyi Rukminah bari nunjuk kana jinggingan geus teu asa-asa nyaritana teh kawasa kanu geus loma bae ka Nyi Titi teh. Nyi Titi oge teu karagok deui ceg kana jinggingan terus unggah kana mobil angkutan harita teh. Brek balanjaan kana mobil nu boga nandiuk sabisa-bisa aya nu ngalahun buntelan dina mobil teh mobil kolbak meureun nya jiga nama aya oge nu diuk dina karung aya oge anu nyelepet kasedekeun ku bangsa nu dieusi sayuran rupa-rupa pokona mah anu naik angkutan eta teh geus biasa nudek daragang di warungna masing-masing. Dius mobil mimiti maju ngajugju ka pasar Balubur. Nyi Titi ngahenen weh batu recok ngaromong oge manehna mah teu kababakeun da ngarumasakeun can wawuh atuh jeung nu aya di eta tempat.

0: Tekacatur di jalana, mobil geus tepi kanu dijug-jug urang eureun nu tumpakna tarurun. Pahibut milihan barangna sewang-sewangan. Geus kitu mah cungcreng mayar ongkosna ka eta supir anu mawa angkutan. Tukang kuli mangul marema, tinggal nyenyeng mangulan karung, bongsang jeung sajabana, masing-masing geus baroga langganan, atuh teu matak hese barang bawa teh. Rukminah jeung Nyi Titi ukur mawa anu hampang nu bisa dijingjing ku maranehanna.
1: Oh Cece, aya naon Nyai? Ieu teh pasar naon, Ce?
0: Jeung Nyi Titi nanyakeun.
1: Oh. Ieu teh pasar Balubur, Nyai. Pasar Balubur ieu teh rame geurak di ditu mah. Heuh, di dieu kitu maksudna teh. Hayu ah. Urang kajongko Cece nya.
0: Tembal Nyi Rukminah bangun reueus.
1: Mana teh pasar Bandung, Ce? Nya ieu teh kasebutna Bandung keneh. Tapi ngaran teh Pasar Balubur. Gitu. Meni rame nya Ce nya. Itu meni pegelek-gelek nu bade balanya.
0: Nyi Titi kabeberaha teh naharita teh. Go kajongko Nyi Rukminah. Sok-sok balanyaan ditunaan, dibeberes, dibebenah, diperenahkeun. Sangkan babari kaciri kunu balalanya. Nyi Titi mantuan sabisa-bisa tepi kaberesna harita teh. Tetela geningan teu bisa reureuh. Lantaran langsung ngaladangan nu balanya. Teu budur dadariweuh atuh ngan aneh. Asa beda jeung sasari. Eta nu balanya teh ngaladak ngagimbung ka dinya. Teuing pedah aya Nyi Titi meureunan, utamana mah kana jongko Nyi Rukminah. Kawas aya anu ngemat wae nu dagang teh laris naker kabehanana pokona mah. Utamana mah dagangan Nyi Rukminah anu kacida payuna poe harita. Bari ngaladang anu balanya pok Rukminah nyarita.
1: Aduh. Eceu mah asa lapar ieu teh. Meta bubur tuh atuh kasih Mang. Bejakeun we cek-cek ruk kitu. Dua mangkok sakalian nya nyainya. Mangga Ce, ari Nyai lapar teu? Lapar atuh Ce, ngan isin tong era-era di pasar mah biasa. Kadang ada bubur kumaha carana eta mah? Ngadar bubur mah dek bari cingogo kitu naon? Era kitanya ke ari eceum ada disebutna ge awewe jalingkak cenah jiga tomboy mun ayeuna mah kitu eceum mah da geus biasa atuh kieu ieu nya ieu teh. Cokan itu pesan ka tukang bubur ka ditu ka si emangnya.
0: Nyi Titi ngagugu. Tekung si Dilda geus datang deui sok ditunda can wadi ngadahar. Geus dititah ka karang mimitian ngadahar bubur anu haneut keneh. Seungit jeung pikabitaeun atuh puguh mani ponyo Nyi Titi teh da puguh ti kamari karek manggih deui harita kadaharan anu jiga kitu nya eta bubur teh. Tengah poe dagangan Nyi Rukminah ledis taya nu nyesa istuning laris manis Tanjung Timpul. Gek diuk ngarahuh bangun anu cape tapi paroman marahmai. Nyi Rukminah gogodeg manehna ngerasa heran ku poe harita jeung kaayaan di dinya.
1: Aneh Nyai. Nyai, ka dieu geura? Mangga Ce, kesegedap. Ke. Nah, dagang teh laris-laris teuing poe ieu. Ah, da biasana mah tara kieu dagang teh. Tuh batur oge. Cabe hejo numpuk kene, engkol balata kene, sayur narumpuk kene, sedengken waktu ngus berang ya teh. Aduh, alhamdulillah ya Allah, nu aing mah meni amrin ya teh, meni seep

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, jang.
1: Ibu teh tedamang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah, karena sataunan langkung.
1: Salama iya, ibu pengobatan. Tanya ngawanan wae, Bu.
2: Ah, lo segala rupi ai obat mah gitu terus ka dokter atos.
1: Mohon. Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu?
2: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apotan gitu. Teras pegel, ngari gitu. Upami teu acan di angok cai panas gitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
1: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
2: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
1: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol, Bu?
2: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
2: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
1: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ti uninga tina nguping tina radio, radio pis Ciamis.
1: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis, mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
1: Alhamdulillah, Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar, Bu nya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini, ya, Bu, ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga, ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocoknya, Bu, ya, ada perubahannya, gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya.
6: Amin.
5: Gitu. Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
6: Monggo ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu. Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace FM. Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang,
2: tuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti banyak. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ieu teh tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katinggalna si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos na kitu berobat ka mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Eta tos sabaraha lami berarti Pak berobat kitu?
2: Iya wae setiap taraos kitu.
1: Muhun.
2: Teu ieu langsung.
1: Muhun.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Muhun. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu
1: Ngukur
2: ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, gitu. Mohon.
2: Nya saentos eta na mah nya biasa we deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta apa propolis, nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser tah sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu ayeuna mah anu sarina tara mam, ayeuna mah mam ge kersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saat tos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa.
1: Mohon.
3: Biasana mah mam teh teu kersa.
1: Wae. Iya.
3: Nama tos
1: tabuh
3: 8
1: ge hoyong emang. Oh gitu. Upami kana kesehatanna kumaha bapak ayeuna nu anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami ngangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh paal
1: gitu. Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon mohon tos
2: sakinta ge. Eta mah gitu apa propolis mah. Nya di nu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis teh tos sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe 5 dinten.
1: Nembe 5 dinten.
2: Ya.
1: Dinten ka sabaraha bapak aya perobihan?
2: Ti dinten ka 3 oge.
1: Mohon.
2: Tos aya perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Emang, tapi bapak tadi nyebatkeun di dinten ka 3 alhamdulillah tos karaos perobihanana. Bapak atos kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bilih aya anu didugikeun kana sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami
2: kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba.
7: RT Loro RW 5.
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, Cacu Enai. Iya,
6: beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
7: Iya, bayang, iya. Barang
6: pakai
7: obat tetes
6: mata.
7: Tes ini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: iya,
6: bertahap
7: iya.
6: Pak ya.
7: Bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan sendiri betul.
6: Ya,
7: baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
7: Empat hari.
6: Empat hari udah merasakan perubahannya.
7: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak iya. Cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
7: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya tidak mengada-ngada ya Pak ya.
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
6: Iya.
7: Pada beli obatnya kan tes mae ini.
6: Iya.
7: Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya, Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
6: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Ya, dan mudah-mudahan
7: amin.
6: Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi
7: ya,
6: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tes mainnya ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciami.
10: Radio Peace Ciami.
9: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Masih di sarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: geuris babana ngajadi endah babana ti kudrat. Nya ge mojang ti desa teu eleh gandang jeung pantes da puguh geuris na asli atuh Nyi Titi teh.
1: Masya Allah, ya Allah, ya Karim. Bagi kata rawai geulis na ieu budak, aduh.
0: Ceuk hate Rukmina. Teu oleh ngupat bari lumenyap. Ter. Hatena ngageter jajantung ratug teuing kunaon bet beda rasa. Pangna kitu manehna boga salaki. Ari salakina teh toloheor. Kedul mata karanyang jeung tukang mabok deui. Rukminah geus taak mikiran nu jadi salaki, da geus teu beunang dikitu dikieu. Ngan untung harita keur eueuh salakina teh.
1: Kunaon cece? Ngahuleng bae.
0: Ceuk Nyi Titi satengah ngagebah kanu keur ngahuleng. Atuh meuni ngarenjak Rukminah teh harita teh.
1: Oh. sugan teh naon? Henteu teu kuna naon euceuk mah. Ngahuleng sote eta inget kana kajadian tadi. Basa aya nu nodong sok diukti. Urang ngobrol di dieu yeuh. Urang ngobrol jeung euceuk.
0: Rukminah nunjuk kana korsi gek Nyi Titi diuk harita teh.
1: Abdi oge sami baluas atuh ceuk. Aliras kana kajantenan wengi tadi ceuk. Ah, asa dina pangimpian atuh. Manawi teh moal janten kieu ceuk. Nya geus wae kajadian nu tadi teh popohokeun. Popohokeun kajadian nu tadi mah, kajadian nu tadi mah ieu. Ayeuna mah kieu Nyai. Cece teh di imah ieu tara aya batur. Mun balik gawe teh cungelik we sorangan. Reupeuting sare sorangan. Janari nyaring. Terus ini ka pasar. Reng sedagang balik ka imah. Kitu jeung kitu we unggal poe. Tara aya batur ngomong. Tah kulantaran kitu, cece teh bungah. Da ayeuna aya hidep. Kumaha kersa mun matuh bae di dieu jeung cece itung-itung siripelaan kitu. Ece. Abdi mah moal bantu nampi ka jalmi anu sakitu saena. Nuhun malih mah asa ditumu umur. Nanging nah nyalira wae cece teh kitu.
0: Nyi Titi heraneun da nya di imah teh jempling.
1: Hah. Kieu sanyana mah Nyai. Cece teh boga salaki. Tapi asa teu boga. Asa teu boga marukanan. Ari marikeuna kumaha ceuk? Ari sababna salaki cece mah sakapeung balik, sakapeung tara. Kadangkala sabulan tara lolol. Sakalina datang ka imah ukur meres menta duit. Mun teu dibere ngamuk. Molotot. Heueuh, malah kungsi tapi kan nyiksa ka euceuk eta teh salaki euceuk teh. Cece teh sanyana mah keur tungara ku Nyai pikir keur nyumponan pangabutuh sapa poe dibelaan poek peuting sangklak sungku ka pasar sapoe jeput dagang di pasar kadangkala sok poho kana ngurus awak Nyai cece teh sedengkeun nu jadi salaki boro-boro ngabayuan ngabalanyaan cicing di imah oge tara mun aya teh ukur nyarekan beporotot pamintana cara raja kudu pokso munitah kudu pok torolong tara menang ngumpang teu menang di engkekeun eta teh Nyai ieu teh sedih cece mah asa jadi jalma pangdalangsa na Nyai ceuk paribasa teh mah hirup teu neutah teu hos kitu nasib cece teh Nyai.
0: Rukminah cari nakdak sok ngarakacak ari nyaritakeun nasibna teh. Biasana mah tara wani cacarita jiga kitu. Kasasaha oge istuning tara betus, na ari ka Nyi Titi langsung budal rusiahna. Atuh puguh we Nyi Titi ge maning ngahuleng. Eta satengah teu percaya kana caritaan Rukminah teh. Ari sabab ceuk sangka Nyi Titi mah pribumi teh senang kabina-bina. Duit loba imah pageuh parabotna pretek sagala aya hayang nanaon karikop cenah eta soal gawe kacida capekna wajar lamun kitu teh da kabeh oge digawe mah capek jeung deui apan cina capek bisa na meunang rejeki teh da cekolot oge mual ngakel mun teu akal, mual ngarih mun teu ngarah. Ngan eta nasib buruk minah dina widang rumah tangga bet diparengkeun kitu kaayaanana. Estuning matak hariwang matak hoream. Beki sieun we boga salaki teh keur nyititi mah bisi cara Rukmina.
1: Tapi ayeuna ka mana akangna teh ceuk?
0: Ceuk nyititi.
1: Nyai. Teu terang eceuk mah tara terang di mana ayeuna eta salaki eceuk teh? Duka ka mana atuh manehna teh? Kahiji lamun ini tara bebeja jeung tara aya bejana deui. Nah ka mana? Nah kemni. Pokona mah eta bebas sakarep manehanana eta teh. Dupi padamlanana. Ih ari nyai. Nu mata kitu oge apan teu puguh gawena. Dari boga gawe nu matuh mah moal kitu meureunan. Kitu salaki eceu teh. Oh kitu. Bingung atuh ari kitu mah ceu. Saena we eceu rajin, keresahan icalan, biasa mandiri. Nyititi muji kana ka parigelan Rukmina harita teh. Ih atuh ari nyai. Teu kieu mah kumaha atuh? Da geuning boga salaki ge teu beunang dianalkeun eta teh. Jeung deui eceuk mah geus turunan. Ieu teh nuluykeun tapak lacak mun jadi kolot, ieu teh dagang kieu teh. Malah mun nyai rek percaya mah. Nini jeung aki eceuk teh tukang dagang ti kapungkurna oge kitu. Oh paingan atuh ceuk.
0: Nyititi olohok bengong harita teh. Jep sajongjongan mah jempe duaan pating haruleng. Jiga nu beak picaritaeun. Kadenge jarum jam taktik tek dina temok ti kajauhan kadenge sora mobil tinggal larung. Geus kitu pok deui nyititi nanya.
1: Dacan kagungan putra ceuk. Hah eceuk mah baroraah. Teu burung-burung acan nyai. Cigan aku pangeran oge can dipercaya. Dasar laki eceuk kitu patut. Puguh we hayang nama hayang ieu teh, hayang cara batur, isuk-isuk ngurus anak, paso sore uring jalan-jalan, nuyun budak bebarengan jeung bapana. Ah, waas nyai. Kabita ku batur eceuk teh. Tapi nya pangeran teu acan ngidinan sigana mah, matak jadi hate puguh oge. Komo mun geus ngadenge omongan batur, ah. Beki panas we hate teh. Rokaya eta patugas KB meni kekeuh.
0: Ceuk Rukmina terus ngarahu.
1: Kekeuh kumaha atuh ceuk? Eta nyai nitah asup KB cenah. Bisi loba teuing anak cenah. Padahal apan eceuk teh can boga anak. Keur naon asup KB atuh? Keur naon asup KB oge da anakna can boga?
0: Rukmina bangun jengkel, lain jengkel ka batur tapi jengkel ka dirina pribadi harita teh.
1: KB nya KB ke dabdi oge kantos nguping KB atuh ceuk. Naon atuh eta teh geningannya? Keluarga berencana teh nya ceuk nya. Bener eta atuh nyai. KB teh singkatan keluarga berencana. Da ceuk oge satuju pisan atuh karena program keluarga berencana teh boga anak cukup dua, awewe atawa sarua laki sarua wae. Jadi boga anak teh direncanakeun teh boga anak teh direncanakeun kitu. Lain sieun teu kabaraban ngan hayang kacumponan pendidikanana, kesehatanana, sangkan kaurus, sangkan jadi jalan anu sehat jasmani jeung rohanina, boga pangarepan masa depan anu hebat kitu ta. Tak kitu pamadegan eceuk oge satuju pisan da geus karasa ku indung bapa eceuk. Coba geura nyai putrana indung bapa eceuk mah salapan eta teh. Aduh riweuhna lain bohong. Pendidikanana teu kaurus. Buktina ukur saurang nu laksana sakola tapi kaluhur teh nu dalapan mah kitu we kolomero. Koreh-koreh cok. Tah supaya ulah kitu. Jadi program KB teh ulah loba teuing anak. Dua we cukup kitu eta teh ngarah ka geroh.

0: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan

kacarios dihiji pertapan anu kasebat pertapan jati sampurna atanapi disebat jati sarana patempatan anu dilingkung ku gunung hejo lemok dan daunan rajegna tatangkalan curcor cai nu harerang kembang-kembang warna-warni dipapaes malar pantes

0: anu jadi sesepuh di pertapan aya sanes kajabiti panita suwanageni remagan tian ingkang putra kekasihipun Bambang Sumantri ingkang sampun tungkul hamari kaludat nyimah nerimang sabda ajrih ningali pamur ingkang rama watek wantos panita suwanageni duduwong samane mangsa ingkang sampun tutas dening didikan rohani lan jasmani saciduh metu sakacap nyata weruh sadurung winara ngandika mantri kadieu anak amak kahareup diukna cu
1: kalanu pangresa tepi nodama putra Sumantri nampi kana pembage kalayan nyuwun katampi sema pangabakti ku kunyuk panjenengan
0: ditarima pujastuti hidep kukula
1: aya pikeresa naon pangresa
0: okiyo cuk memang anu direncana tea yen hidep dina isuk-isuk ieu nyaeta ngarencana dek ninggalkeun ieu patempatan sasat hidep dek ngabdikeun diri kanu asih ku jalan ngabdikeun diri ka nagri sebaraga kanu kawasa ku jalan ngamumule nagara nyaeta nyumponan kana lahir kaulaning Gusti batin kaulaning Maha Agung lahir kaulaning Gusti timimiti pupucuk pamimpin hanapna RK jeung RT eta anu wajib diturut batin kaulaning Maha Agung teu aya deui semaheun angin Gusti nu kagungan urang sadayana bumi langit sawarga katut neraka jeung pangeusina saacana init kula dek ngawawadianan heula ka anjeun naon sabab heuda puguh hidup teh manusa katurug-turug budak ngora aing ngaran-ngaran budak ngora teh sensitif sok babari monis kana kasalahan batur tah kade nu matak di dieu aya kecap sobar kecap tawakal pake aing ngaran-ngaran sobar teh lain ditajong kudu morongkol digebug kudu murungkut ditampiling kudu cicing ai sobar teh nyaeta kudu bisa mertahankeun kana sagala rupa pasualan anu sakilana eta pasualan teh bakal ngarugikeun ka balarea ngarugikeun ka diri nyilakakeun dunya jeung akhirat jadi sabar teh anu bisa mertahankeun kana sagala rupa pasualan anu eta mertahankeun teh sakirana bakal nyalametkeun ka anjeun ti dunya nepi ka akhirat oge omat di mana-mana engke maneh dipercaya ngadunungan ulah dek sakali-kali maneh daek cicing atawa daek leleumpangan dina bangke dina harti maneh ulah neangan kasenangan disaluhureun penderitaan jelema anu lian
1: tapi nodama kaulanun
0: cinekna ieu papatah teh mangka maneh salilana kudu tetep aya dina rahmat jeung pitulung Gusti. Sabab anu ku maneh sok dicaritakeun cenah geuning angin ka Gusti abdi nyuhunkeun pitulung. Ngan omat cing inget lamun bener-bener maneh ka Gusti minta pitulung ya kana budu kudu dijalankeun nyaeta angin ka Gusti abdi ibadah sabab lamun maneh nyengcang tina ibadah wa ya kana stain moal berlaku
1: timalan pangresa
0: cenah naon anu kudu dijalankeun? Apan dimimitian ku kalimah basmalah? Ku nyebat jenengan Allah nu kagungan sifat murah, sifat asih. Tak ulah lepas ti dinya we. Lepas we ti dinya, wa iya kanastain moal berlaku. Cek bahasa Indonesia mah geuningan dengan nama Allah. Jadi sarengkak saparipola sakicep saangse ulah lepas tina dengan nama Allah. Contohna ayeuna anjeun sapertina bubujang. Cek eta dunungan teh ditarima. Oge maneh nyaritakeun abdi teh nyangakeun getihna satetes amekanana sadami. Buukna salamar paribasana. Tah, jadi pagawean maneh teh omat. Ulah nyengcang tina eta kahayang dunungan. Ulah diselewengkeun. Ulah diselewengkeun. Kakara maneh di mana aya naon-naon galingging panas tiris nya dunungan maneh bakal mere pitulung. Meureun bakal mere duitna keur ka rumah sakit. Tapi lamun maneh nyengcang tina eta pengabdian kana kulit beungeut lamun maneh nyaritakeun wa iya kanasnain.
2: Pamentas cerita teh yang jeung kenyataan nya.
1: Tapi noda mah kaula nun.
0: Boh lahir boh batin teh teh kudu dijalankeun.
2: Kantenan sepuh.
1: Nampire bunuh laksa ketika bingahan kaula nun pangersa.
0: Heuh kaharti meureun sakitu oge nya.
1: Tepi nodamal
0: cinek nama omat anjin teh cing jadi jalma anu bisa jadi guna pikeun kepentingan nagara bangsa katut hirup beragama. Ari agama teh lamun maneh hirup beragama teh sarua jeung maneh sarengkak saparipola teh henteu leupas tina aturan.
2: Aya pangenyen.
0: Aya pangenyen.
1: Ya tapi no damel kaula nu
0: cing jadi jelema anu nyaahan cing jadi jelema anu deudeuhan welasan asihan tuh di mana-mana maneh jadi jelema DPDP handap asor sopan santun ramah tamah kabatur maka pangeran anu baris ngamulyakeunana. Ngan sabalikna lamun maneh jadi jalama ujug ria takabur nyaci maki jeung sajabana nya pangeran anu baris ngahinakeunana.
1: Tapi no damel kaula nun pangresa
0: nya
1: leres
0: eta eta. Ayeuna rek ngadunungan teh ka saha?
1: Tapi no damel kaula nun ka Raja Maespati
0: ka
1: ka Arjuna Sastrabahu.
0: Prabu Arjuna Sastrabahu
1: teu pinodama.
0: Heuh. Di ka mana-mana oge ai dibarengan ku kajujuran, ku welas asih mah kasep geunah. Heuh, bruy bray ka itu ka dia oge. Coba lamun jadi jelema nyaci maki. Ujug ria takabur jeung sajabana anu kitu mah cu sereg dina liang panto logor dina liang jarum buntulaku. Nah cenah aya dina liang panto bet sereg aya dina liang jarum bet logor yeuh aya dina nemrak mah sok susulumputan aya kanu poek blus blos kitu.
1: Tapi no damel kaula nun.
0: Hepek deh ka mana-mana oge. Anu penting eta amalkeun sakur anu geus dibikeun ka hideup, sakur anu geus nyayang dina otak hideup. Jalankeun manusia mah moal ngajamin lamun loba saur tanpa bukur, lamun loba carita tanpa nyata. Moal ngajamin lamun carita wungkul tanpa bukur. Moal ngajamin tanpa kanyataan. Prak digawena. Kapan ceuk pamungkas kumaha lintang ti amal perbuatan anu bakal kabawa teh heuheulaanna di dieu di dunya.
3: Ai ukur ngocoblak sungut ungkul mah kudu macul atuh da moal hasilna, moal aya hasilna.
0: Tapi kudu jeung prakna cekel doran gedukeun eta pacul kana taneuh. Ulangan ukur di papanggul wungkul tuh.
1: Geus kaulanun. Bilih kabujeng nyaring atuh itu pun adi sok rasana.
0: Moal dibawa teteh budak teh.
1: Moal kaulanun margi nya kitu bilih kumaha kaonam. Tadi saur Kang jeung Rama oge maklum kaula teh masih keneh ngora. Pun adi mah da puguh rupana teu sarua jeung urang-urang. Sok rasana sasat bilih dihina engke di ditu. Leuheung keneh aya nu ngahina ka kaula masih keneh tiasa kiat nahan tapi upami ngahina ka pun adi. Putra teh eta we anu rada teu kiat teh ama.
0: Nyeta meureun diolo sapeuting dibawa ulin teh nyeta meureun supaya tibra subuh-subuh.
1: Tepi nu damel dipepene.
0: Heuh atuh bisi kaburu nyaring.
1: Upami naroskeun mangke pun adi.
2: Tangilut
1: wartos keneh kitu dangke gewa bakal wangsul deui.
0: Keneh atuh kumaha ama we eta mah.
1: Rampung Daud tutas pangandika ama katigas kantun pinara.
0: Pek. Omat sakali deui cing jadi jelema nyaahan deudeuhanya. Cenah ceuk dina kataranganna gehe manusa mangka eling ka kami, ke di mana maneh eling ka kami, kami ge eling ka maneh. Ai prak-prakanana mah nyaahan geura pe ka batur, engke di mana maneh nyaahan ka batur, batur oge bakal nyaahun ka maneh.
1: Eta sing bisa dicontoh ku batur. Parmios kaulanun.
0: Brak.

0: manakala yang nampir restu ti sepuhna lumaku ngajug-jug nagara Maespati disarengan kurerejagan ras kanu jadi rayi nanyata sokrasana anu diolo dipeting keneh
1: nyata dibebe nyokun ay parantos tibra subuh-subuhnya dikantunkan kuyu Bambang Sumantri malum kanya anu nyayang dina dadana kitu kaayaan anak ye Sumantri parantos mudun
0: seur wahangan anu kasorang lumampah
1: kacarios ye panita suana geni
0: anu dina waktos eta teras-terasan neuteup putrana anu nuju lumampah ngajug-jug pusir dayeuh Maespati
1: barang nuju ngajengjeng ngahuleng ngaraga meneng ieu panita suana geni
0: hawar-hawar soanten sokrasana si sokrasana geus nyaring paingan itu gigisik untung we
2: Kang Mantri
0: sokrasana
3: nyaring Sumantri
2: ama kamana si Kakang Mantri ama
0: yap kadilanan
2: tumah

0: kopi hatur kohunyuk ama.
1: Diterima sok rasana.
0: Dupi siakang mantri kemana ama?
1: Kelanan diukela diukela.
0: Kang mantri teganian di kau.
1: Nah atuh.
0: Nah naon ama?
1: Oh nyaring te burang-burang teuing. Geur kacai meureun.
0: Ah, piraku ka jaman dipilarian kalaneuh teu aya biasana sok ka pancuran.

0: Ieu sok rasana parantos aya di payuneun Ramana.
1: Urnera kangen diga.
2: Kakara nyaring.
1: Yumuhun lajeng we putra teh. Mudun kalaneuh ka pancuran biasana masih akang sok kakecebekan dina pancuran. Hay dongkap teu aya kainya. Terus kasolokan biasana mah enjing-enjing sok cangekeng di dinya. Teu aya deui. Ama kamana si akang mantri?
2: Kieu sabenerna. Lanceuk hidep teh. Heuh da moal kieu wae. Laras piraku kudu arepro. Anjeun cing sadar teh di dieu. Kapan ceuk ama oge sok dicaritakeun saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. Sok mineng ka Bandungan manusa sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep teu leureuh-leureuh. Angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karandapan ngan kudu dibarengan ku ikhtiar. Da eta ikhtiar mah manusa piraku. Nya. Nah urang dahar teh kitu ngan ukur cukup dahar wungku kapan memeh hayang ari teh meureun kudu ngaraheula. Kapan meureun memeh ngakeu teh ngakal heula tah ayeuna lanceuk maneh teh sabenerna dek neangan gawe. Eujeung deui da pugu lanceuk maneh teh lalaki pasti nangke ka hareup bakal boga pamajikan. Ai ngaran-ngaran boga pamajikan pan kudu diusahakeun. Tah dek niangan gawena teh nya eta ka nagara Maespati nu matak tungguan dek kumaneh di dieu. Heuh, ukur mah ukur pan amat teh geus kolot eueuh batur. Kitu sok rasana.
1: Ubah.
2: Alah yeung.
1: Ya Kang Mantri kapusir dayeuh Maespati ama
2: nya.
1: Hayang melu
2: iulah. Ulah. Sabab naon yeuh dipusir dayeuh teh loba jelema bisi pada nunga loba nu ngahina.
1: Sawios nu ngahina mah da batur eta mah keun bae da putra mah moal nyeri hate dihinakeun bae da kahayangna ama. Ngan hoyong we atuh terang puseur dayeuh.
2: Iulah. Keun we.
1: Ah, rek disusul.
2: Ulah.
1: Munggah. Rek disusul we si Akang Mantri ama.
2: Ulah.
1: Mimiti sigana. Hayang melu ama ka si Akang Mantri.
2: Ulah, cing inget ama jeung saha di dieu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam. Tasiknya, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
4: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
5: Lami terus 12 tahun.
4: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***. Tapi teh aya yeuna ning.
4: Teh robihna
5: nya. Teh perobihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
5: Aya, lambung tos teh aya eno teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit aya eno teh sareng natuur.
4: Ibu Nas teh atos saeup sabaraha botol, Bu?
5: Nembe hiji.
4: Nembe hiji alhamdulillah.
5: Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
5: Mohon.
4: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun nya konsumsina, margi ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal gunasnya.
5: Ayeuna ge panu bade ngagaleh deui.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku alpa poporis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes alpa propolis di manten Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Tuh nuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saatasna konsumsi ya landong jamu tetes alpa propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Ogi rezekina tami lancar Bunya.
5: Amin.
6: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dengan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura
9: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya. Berlendir.
8: Berlendir.
9: Berair. Ya sakit lah.
8: Sakit gitu.
9: Iya.
8: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ada dirasakan. Mendingan. Enggak perih, enggak berair.
8: Berair sekarang.
9: Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali
9: iya,
8: ya.
9: Iya.
8: Berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh,
9: 68.
8: 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
9: iya,
8: ya.
9: Iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini,
9: enggak,
8: Pak.
9: Enggak. Asli.
8: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Ulah kasep. Ulah dituturkeun lanceuk maneh teh keur ngahaja keur neangan gawe, kege geus boga gawe pasti balik deui ka dieu.
1: Coba. Hayang milu we tetep ama kasih Kakang Mantri.
2: Ulah, kasep ari ama dek jeung saha di dieu eueuh batur pakumaha?
1: Nenek da ama mah parantos Agung.
2: Yeuh, ieu mah budak.
1: Hayang nyaho puseur dayeuh ama.
2: Ulah di kota mah cenah bare bejana barudak sakola teh sok garaleut.
12: Hayang nyaho apotek
1: mah eta. Wah, ama. Putra moal kabawakeun.
2: Sanajan teu kabawakeun ya tu bisi kagale ku nu garaleut.
1: Moal amal dek ngejauhan dek nyangan si Akang Mantri.
2: Ulah.
1: Ah, oyong milu ama.
12: Geuningan dicaram.
1: Geunae da cenah dipusir dayeuh teh Mas Darjo aya di ditu jeung Mas Herman oge Kang Syarif.
12: Aya ya.
1: Tukang sepatu ti Maharani.
2: Oh nyata ulah ka itu maneh bisi aya nu ngahina.
1: Imbae nu ngahina mah asa anak we ulah ngahina ka batur.
12: Asa
2: Beuna ibu dah ulah.
1: Ah, ama. Muga ama ngahapunten. Ka putra-putra bade maksa nutulkeun si Kakang Mantri teu sanggup putra jauh. Teu hayang putra anggang. Nyeri kana ati lamun tebih. Ama paramios
2: ulah sok rasana aya.

0: Lagu naon tete?
1: Biasa.
0: Nye. Lagu naon?
2: Lagu angkutan kota. Piraku rasiko keur dapur 1000 ukur 3 minggu. Sedengkeun kudu aya pais ele. Jeung pais duwegan. Oh, nah make jeung pais duwegan.
1: Apa duli teuing da kahayang aing.
0: Oh jadi aja terek ngakan kaula.
1: Ora kapinu gawe.
0: Kurang ngajar.
1: Uluh. Mulak cangkeng bari molotot na kira-kira na ente ke wani kepada aing.
3: Jangan buka mata, Jon.
0: Ya. Yeah. Ora wani dening apa ku lanang, koe lanang.
1: Bener.
0: Ora kapindo gawe.
1: Tega lara.
0: Tega.
1: Pati sok. Beh, urang aja.

Ulu. Wah, hebat dulu eta jekuk teh peureupna nonyok kana iga pisan burung. Disangka pisan eta peureupna nepi ka nyelecep. Teu katakis si kasebelan teh. Bisa jadi ieu anu disebut sodok tunggal teh nu kieu ieu. Duh, kaduhung temunur salengka aing bieu. Heeh, maju somandri.

Kayak sebelante dulu. Aing dek ngarontok calangap, ay belesek teengang abus kena biwir. Nah, ayat teku hantu teing. Ninggang di sia ya aing. Oh, paingan ngimpi di udang-udang kabel. Sika sebelah.

0: kenawar. Lani kiti basa kena. Utang pati dek pare pati utang wirang dek pah wirang.
1: Disangka ngajengjehe. Iri tun. Ngajengjen iri tun. Hebat gening maneh mantri.
0: Sok. Besi ayah keneh. Ayah muan moneh bie. Gerapang pengken deh kau lah.
1: Hebat bener oi. Kakara yang mangih musuh tangguh. Nengar cadas aing.
0: Untungnya aing tenengar muning oge.
1: Okay.

0: kasahian kumampara.
1: Iya iya.
0: Ia denawa badeng barang badeng ngarontok. Reka semantri munurken ngalengkahkan sampean katukang.
1: Tenang.
0: Lajeng wae ieu peureup anu sakitu jangkung gede di jamret. Ramo-ramona. Kalayan majukeun deui sampean anu paling katuhuk ka payun. Langsung panangan anu katuhu ngajamret buuk pelepah punukna atuh ieu denawa ngadengak dina payuneun I Bambang Sumantri kalayan langsung dikepret. Nurut cahaya sesekar ningwang. Nurut cahaya sesekar ningwang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Padahal teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan anu wae dirasakeun ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduananya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillahnya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jeung ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atos seep seberapa botol?
2: Atos 2, bade 3 ayeuna teh.
1: Pak Dadang, eta

0: Konsumsinya kumaha Pak sadinten?
1: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep tete.
0: Pandadang uninga ti manten Pak, jamu tetes alfa propolis.
1: Hai kawitna mah abi ge kirang percantunya Pak, mung rerencangan. Hai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa deh papa.
0: Alhamdulillah.
1: Itulah Abi teh, Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah Pak.
0: Alhamdulillah, ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
1: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak, ngegaleh lah.
0: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
1: amin, amin.
0: Polis Bapak jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bu.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Ibu Ramini ya?
5: Iya.
4: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
5: Di Lubung Bata.
4: Lubung Bata?
5: Lubung Brebes.
4: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
5: Umurnya 55.
4: 55.
5: Iya.
4: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
5: iya,
4: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
5: Ada.
4: Perubahannya apa Bu?
5: Perubahannya yang ini jelas nih.
4: Jelas?
5: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
4: Sebelumnya?
5: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
4: enggak sama sekali.
5: Enggak jelas. Iya.
4: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
5: iya,
4: udah jelas matanya.
5: Udah.
4: Yang kiri?
5: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
4: Iya. Yang kanan.
5: Yang kanan, yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
4: Oh, jelas nemen.
5: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
4: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
5: ketiga
4: botol Bu ya.
5: Iya.
4: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
5: Iya.
4: Ya Bu ya, Ibu merasakan
5: iya,
4: sendiri gitu kan ya. Enggak perubahannya nyata gitu
5: nyata,
4: Bu ya.
5: Nyata.
4: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
5: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata ini ya. Ya.
4: Untuk informasinya, Assalamualaikum
5: iya,
4: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
2: 102,4 FM
7: Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Oh, jadi Gusti Prabu Arjuna Sastrabahu teh nuju gempungan.
9: Di gempungan di lebet
8: ngeunaan
9: anu disawalakeun mah ngeunaan pigarwaeunana di nagara Magada nyaeta anu kakasih Dewi eta teh naon teh Citrawati, ta eta Dewi Citrawati rayinya Prabu Citragada. Sasat ena teh nuju dilamar ku raja-raja, malahan ku teu ditampi na tapang lamar jadi ngeberontak ena teh raja-raja teh di nagara Magada. Oh eta anu disawalakeun ku Gusti Prabu Arjuna Sastrawahu. Sumuhun. Nah da kaula ge sangem atuh pikeun nyingkahkeun raja-raja ti eta nagara Magada. Ulawakana mungkin jasa lah na. Sebab kieu. Eta oge ku Gusti Prabu ge sanes teu kaemut. Da sangemeun Gusti Prabu ge namun. Ieu anu ditinggal teh akibatna mamalana. Mamalana teh pan ieu teh tangtos baka nyanyanah ka nagara sareng ka bangsa. Oh atuh eta mah wajar namina ge perang. Ieu maksud aden teh kumaha? Maksud aden teh kumaha ieu teh? Kaula teh seja ngabdikeun diri mang. Kaula dina waktos ayeuna seja sebaraga ka nagara nyata ka Gusti Prabu Arjuna Sastrabahu. Supados dijajape ku salira.
10: Seueur petugas di ditu tong abdi ajrih abdi mah. Si ieu mah lamun dibare amplop den.
8: Ya dipasian amplop-amplop teu naon.
10: Aya amplop mah teu butuh mang. Mung isina nu butuh teh. Mangga den aya kedah dijajapkeun ku mangga.
8: Mangga atuh mang.

0: sasat ancaman raja-raja anu aya di nagara Magadha, nyaeta Putri Citrawati, rayina Prabu Citragada. Atuh ku kituna budak katawuran, para narpati sadayana ngajug-jug ka nagara Magadha. Kairing kulat dia balad tamtama kalayan Ibambang Sumantri oge dipasian inventaris. Nyeta kuda oge alat-alat perang. Ngalut ngengkei ngabaralut ngemat-ngemat nyatang pinang. Kulat dia balad tamtama semakta sika padang tamsir gada beri tanah sapanah limpung anu di sesepuanku para narpati. Narpati soda narpati Surya Maketu, Chandra Maketu, Kalinggapati sareng Sajabina. Lumampah atuh kaayaan Prabu Citragada bingah sakalangkung kusumpingna aleutan walad dia balatam tamati nagara Majapati. Tuna lampah eta kacarios ki raja-raja anu aya di pamingir nagara Magadha, nyaeta Prabu Jonggir Paksa ti nagara Jonggerbang oge rayina Dewi Jongwati. Dekantun para raja sadaya Prabu Widarba, miwah raja-raja nu sanesna anu salami ieu sasat serayat anu katalang sarak wayana panyiksa ti walad dia balad tamtama canak raja-raja anu bade ngalamar. Sapamedalipun para raja sadaya.
1: Weh, para raja sadaya.
2: Kula.
1: Ya, para jawara.
2: Kula.
1: Hayo kumpul. Hajar.

0: sabios patugas. Punten Gusti. Para lur malum anu kasuhun ninggalih nu pamiha punten anu tedak kaulan.
1: Ayeuna aya naon maneh?
0: Naon? Nguningakeun itu pasukan ti nagara Magada parantos rekep kaya gegep sacekele sacekele. Tumbak panah gada sareng sajabina. Aya oge satria anu acung-acungan peureup diacung-acung dina kuda budak ngora oge para narpati.
1: Wih, nu balik
0: sumuhun kulan Gusti.
1: Ayo siapkeun wariman.

0: panuju sia didupa ku aing heeh
1: ka dieu sia gelo
0: ka dieu we sering wani mah heeh manehna de kudang euy marukana dewek ngureun cina hanapeun tangka cau teu cicing heeh rek cengkat ku dewek didupa heeh meni dadalik degan neng nong neng
1: Radenan Sumandri iya
2: iya ras

0: Coba hurang.
1: Waduh, Den, Aden Sumantri.
0: Kula.
1: Hebat Aden. Di kumaha teteh?
0: Di kepret ku kaula.
1: Waduh, mode kepret abdi ki cucu.
2: Basa ngepret naon kan?
1: Basa ngepret pisin. Moga ning hari teteh si Kemen keur nolol. Aya bejana peureup aing rusak bari teh. Heeh, kubeling.
3: Aduh, dikumaha teteh Den?
0: Ulah nyebat Aden ka kaula, kaula mah urang kampung.
3: Ah, nada basa mah teu meuli. Nah, aya abi ka Aden kudu nyebut sioh.
1: Hayang disebut obat nyamuk mun geus lain.
3: Ganeng ah.
4: Ya, apa kitu?
5: Ampun. Ampun Sumantri.
0: Ampun.
5: Ora kepinu gawe. Balik anjeun. Tobat. Oh.
6: Barang katingali raja ngabebengkang. Kalayan lompat ti pakalangan, lajeng ieu raja-raja nyerobot. Mewah sedanten ulah dia balat tamtama. Sorakeun hareup. Hayang serbu.

0: Iya, anu disebut aneh tapi nyata teh. Lamun bisa dewek mijar meneng. Naon sia teh jo mijar meneng we? Ha, kaget.
1: Mijar meneng.
0: Lain mijar meneng, mejer meneng meureun sia mah. Naon we? Tingali itu aya panah hirup. Nya udah dilepaskeun. Lain ieu mah. Jiga kincir. Berat ka itu, berat ka dieu, balik deui ka nu bogana, dilepaskeun deui, berat, berat, berat, berat, berat, berat. Tingali kolor kuring oge pegat. Oh, we dileuh meuni ulutud. Nya asring cenah sunatan teh, meuni manyun. Ah, gelo sia. Ya anu hebat ieu panah. Diantawisna bae raja-raja seueur anu cing jarurali tina gajah tina kuda. Kupangamukna ieu Cakra Baswara kagungan Bambang Sumantri. Katingali ku para narpati kasaktianan

0: I Bambang Sumantri lir banteng bayangan. Hingga sadayana waladewala tamtama oge raja-raja pada tararatu, aya oge anu bubar katawuran kapur ti pakalangan. Tekiat nandangan kasaktianana. Atuh sareng senabuda katawuran, para raja miwah waladewala tamtama oge aya nu kakantun bangke-bangkena pabalata. Ieu Bambang Sumantri dilingkung ku para narpati di antawisna narpati Soda Surya Maketu Candra Maketu Klinggapati oge raja anu kasebat Citra Gada Rakana Dewi Citrawati Raja Magada. Dina waktos eta Sumantri sasat jadi pamujian.
1: Sumantri dagoan dagoan.

0: Anjin Sumantri.
1: Tapi nama kau lah nun.
2: Hebat bener Sumantri.
0: Hebat Anjin Sumantri. Wah, kau lah Raja Magada, Citra Gada. Nganuhunkeun pisan kena jasa sampean Bambang Sumantri.
1: Sawang sunat dah tema parantus jadi kewajiban.
0: Hebat anjin lamun jadi patih negara Maespati itu Sumantri. Kaulah satuju lamun gitu carana. Cepot. Huh? Hebat I Sumantri itu.
3: Siapa dulu dong bapaknya?
0: Ya anda wala hebat.
4: Siapa dulu dong ibunya?
3: Aduh, disangka cing. Nuhun aden. Temu wajir hadek lah, hadek.
4: Hare lah, hare.
3: Hebat lah, hebat. Hebat lah, hebat. Tangtos aden bakal diistrenan jadi pati. Mung emut ya, upami aden partos jadi pati. Cing emut kak mang, dan waktosnya. Cing emut kana wiwitan. Syabah mang tegaring. Pang nyeborkan ku aden. Aduh, den. Kuninga mang gaduh entok. Naon mang? Cuman entok abdi hidung. Sawios teh hidung dek bodas roge.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
7: Ibu Entin Hartini. Yuswa 57 tahun.
6: Linggih di Palimana, Ibu?
7: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
6: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
7: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
6: Ye panyawat tos lami.
7: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahunna. Teras kawitan mah alim imam. Teras gu nanti paru nama neme tirusasi.
6: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
7: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten teras.
6: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
7: Propolis, Alpha Propolis.
6: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis hasiat saonan karaos ku ibu.
7: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatas propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
6: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha Bu?
7: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun obat diabetes.
6: Berarti ayeuna mah jeung ka normal gitu diabetesnya Bu?
7: Mohon alhamdulillah.
6: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
7: Abdi 2 botol.
6: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna Bu?
7: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abi mah.
6: Ibu uning ngati mana Bu Alpha Propolis?
7: Radio Pis lawan tina Radio Pis FM nya.
6: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
7: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
6: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga Bu.
7: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru. Alhamdulillah saatos apa Propolis. Alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga sebentar kasadayana konsumsi apa Propolis.
6: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat rezeki tambi lancar bunya.
7: Amin amin.
8: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
9: kini hadir. Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal. Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
10: Radio Fis FM.
11: Radio
10: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Lain lumayan euy pangartina euy duh, dola. Gusti dugi ka kitu.
0: Waduh, hebat anjeun sumantri. Eta teh panah naon anu bieu teh tepi ka sasabaran kitu.
1: Upami dipercanten ieu teh anu kasebat panah Cakrabaswara.
0: Cakrabaswara.
1: Tepino.
12: Rupina nu ti abdi teh tetenya. Ari geus aakuanan teh siling mah.
1: Anu kuring teh nu leungit teh panu kitu. Panu ku akak kungsi diinjeum ning baheula.
12: Lain senjata cakra bensin mah belegung. Paneker.
0: Hayu Sumantri. Yakin anjin jigana bakal diistrenan anjin bakal jadi patih negara Maespati.
1: Tapi noda mah pangersa mungkin ada sandiha pun tenme.
0: Nah.
1: Panuhun dugikeun ka Gusti Arjuna Sastrabahu.
0: Eh gitu.
1: Dinarasan dia kaula patos-patos ngadunungan oge ka Raja Maespati nyata ka anu kasebat Gusti Arjuna Sasrabahu.
0: Baik itu.
1: Kaula teh koyong kanu saluhureun kaula we pangartina.
0: Ke maksudnya teh mah?
12: Maksud jeung kumaha jadi teh? Dupi maksadna.
1: Maksud kaula teh kurang jeung teu leuwih yakin ieu jigana Dewi Citrawati teh bakal jadi jodoh kaula pot.

பக்கத்தில் கக்கிருக்கிறேன்.

0: pati ngauleng ngaraga mah nengolok ngemang kaduk kaget barang nampi ka sauran I Bambang Sumandri. Nah, bet kitu Sumandri.
1: Nya ceuk teh oge monyong jelema mah. Sadetik oge bisa robah. Naon itu kasang tukang na, maksud jeung tujuan Sumandri nepi ka kieu. Anu penting bejakeun eh kumaneh da wala. Jadi cindakna mah kaula pati-pati ngadunungan oge hayang ka nu saluhureun kaula pangartina.
2: Beda budak ngoramu euy.
1: Tenang. Heuh. Abung cekolot baheula cenah anak muda zaman sekarang mah begini begini begini. Begitu begitu begitu sendiri deh.
0: Aduh, ampun. Kitu we saurkeun ka Gusti Arjuna Sasrawahu. Lamun kitu carana kolot ini teh waktu ieu. Pot hayangkeun bot.
1: Saya ah ditinggalkeun eh bisi ka babawa bisi pajar dititah ki urang. Uguh we deuleu. Bahaya terlibat mah. Kumaha lamun katempuan butuh cara

Lacarios ieu Bambang Sumantri nuju lajag lejeg ditilas perangna. Dina waktu eta guluyurna Arjuna Sastra Bahu kairingku waladya balad mayunan sengit kastori angin-anginan watak wantos Raja Pinekas disarangan kuibawa komara ieu Bambang Sumantri sasat ningali cahayana Arjuna Sastra Bahu nanging parendene kitu ieu Bambang Sumantri tetep teger dina dirina teu robah pamadegan datan niratangan demam datan niratangan demam ewuh pagulingan rana denirah.

0: menenglok mangkaduk barang ngadang pamunutna ieu Arjuna Sasrabahu.
1: Aduh ampun teh Gusti,
0: sanggup syukur henteu sabodo. Tapi dina jero waktu sapoe saputing ti ayeuna engke subuh kudu geus pindah eta patamanan Sri

0: Gunung Untara.
1: Aduh, permios kaulah nun.
0: Los ini. Kadieukeun siap rek api aing aing tadi eueuh. Naon? Rek api tah tira dua siki deui diteteangan. Heuh geus dihukuman ku aing wayahna. Naon hukuman kuring? Pangminahkeun Monas. Ka mana? Kana hirup si aing. Aduh, ampun. Wah, kalakuan si Cepot.
2: Pindahkan karena jajawir akhirnya.
0: Aduh, ampun. Lo tinggali itu semantri. Nungkupan bengete era murenya. Ku kalakuan pribadina. Lain marukan namanya kalakuan kitu. Henteu mati karena dirina. Cuk dewek oge sok kamalinaan karena dirina. Aduh.

0: Kangjeng Rama, seueur catur putra yite terus ngejati payunin Kangjeng Rama. Asa gaduh dosa ka Kangjeng Rama ngantunkeun da puguhnya kitu teu sanggup jauh teu hayang anggang jeung salira ka Kang Sumantri karena betega ninggalkeun ayeuna. Hampura sok rasana akang hampura. Nyaan sakali deh akang hampura. Nya sawang suna akang. Tapi ulah sakali-kali deh. Ngabebe nyokin tului dipangkaburkin. Ayi cahayang angang jeng akang lahirna batina.
1: Nyaan bakat ku ape tepe.
0: Gitu akang. Weh deh panyalinungan ayi. Bintang cah akang. Nya moal ayi namayi. Kunaon gening akang jika anu menaka susah kengeng damel teh kang di mana? Atu dina waktos eta, lalampahan ieu Sumantri dikawit angkat dugi kawekasan tepang deui sareng rayina didongengkeun ditetek teu aya nu kaliwat ka ieu sok rasana. Pangalaman-pangalaman Bambang Sumantri teu aya nu kalangkung

0: Gunung Untara di patamanan anu sakitu endahna.
1: Kang, tingali Bray bukakeun eta socaka.
2: Sok rasana.
1: Aduh, Kang. Giri lusilang paingan.
2: Giri kartina gunung. Lusi cacing paingannya tak tersangka serbuk semenang nyamuk ning deket-deket anak talus sok rasana batok bulu esi madu maneh sok rasana sok rasana sok rasana
1: nyaka tayu anu kasebat puncak Gunung Untara teh anu sakinya cepti is seger karasananya Kang. Kembang-kembang warna-warni itu tangkal palem widara tu itu caringin leutik dah eta caringin nu rada gede ih meunang ngaturnya Kang tingali nepi ka endah kieu matak betah kurang sadayana.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
5: Abdi Ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih palih mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
4: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami.
5: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
4: Salama ieu ibu pengobatan ngaguna naon wae Bu sate acan ku Alpha Propolis.
5: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
4: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha Bu jantenna?
5: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel ari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teracan damang gitu. Kedah di totolan wae nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
5: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui gitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kahampangan teh sesah gitu.
4: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol Bu?
5: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, setengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
4: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
5: Ti uninga tina nguping tina radio, pis Ciamis.
4: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
5: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
4: Alhamdulillah Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar Bu nya.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf, dengan Bapak siapa?
9: Saya dengan Bapak Junaidin.
8: Bapak Junaidin?
9: Iya.
8: Alamatnya?
9: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati, Rimpak, Ketanggungan.
8: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
9: Yang kedua
8: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
9: Untuk ibu saya.
8: Oh, buat ibunya. Ibunya itu, maaf, namanya siapa?
9: Ibu Darsi.
8: Ibu Darsi. Umurnya?
9: Umurnya 64.
8: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
9: Tinggalnya di sebelah.
8: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
9: Matanya perih, gatal dan berair.
8: Oh, berair, merah.
9: Merah ya.
8: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
9: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
8: Alhamdulillah,
9: ya,
8: berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
9: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
8: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
9: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
8: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
9: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
8: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
9: Amin, amin.
8: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8068-60.
11: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
11: 102,4 FM.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Numawit ya oge kang yuk. Kurang cing langkungan nelan keimanan jeng katakwaan teh ieu teh mangrupakeun rahmat sareng pitulung Pangeran welas asih mantenna. Tersangka maneh sok rasana, tersangka bener sok rasana. Ngan hiji deui ieu teh kabingung akang tenaha baka bisa pindah ieu puncak Gunung Untara nyata patamanan. Nya mudah-mudahan we ari ujug mah moa. Kurayi ayeuna sasatrayi bade meredih kana asihna Gusti, menta kana murahna nu kagungan. Alihkeunana ayeuna kedah parantos aya jam sabaraha di alun-alun Palih Wetan. Puseur dayeuh Maespati. Ih, dina isuk-isuk teh kudu geus nyampak nepuguh para kasaksian ku sararea para narpati oge sang nalendra Gusti Arjuna Sasrabahu.
1: Oh kitu
2: nya kira-kira na sanggup
1: akang mah kulem jig.
2: Sare di mana itu kapan aya bangunan anu sakitu agrengna?
1: Dah saat acana diancikan ku Gusti Arjuna Sasrabahu pek akang hengenong heula didinya. Reuskeun heula da puguh pangintan akang teh capek kaitu ka dieu keneh ayeuna dek digawe.
2: Benar teteh sok rasana.
1: Pokona akang mah uninga ipatamanan parantos aya di Maespati we.
2: Mung sakitu we syaratna ayi mah Kang mung jauh jeung si akang.
1: Teu hayang angang
2: cing percaya we ka akang sok rasana.
1: Nya nuhun pamikitu mah.
2: Jadi akang teh ayeuna
1: ngageleh we ka itu geura mangga.
2: Oh kitu?
1: Iya. Yeah.

Oge ngebersihkeun manahna tina naon rupi kareregeg. Istuning leres-leres disarengan ku kaikhlasan karidoan. Sumerah pasrah kanu kagungan. Dingawitan bismillah.

Sri Wedari anu aya di puncak Gunung Untara. Dina mangsa subuh-subuh parantos ngalih

ijabah sareng pareng pangeran diundang ku kasucian pribadina. Nyata pitulung Gusti nu kagungan barang parantos berai. Ie balebat ti palihwetan nanakeun wengi kagentos ku siang hayam reang kongkorongok. Pagaliwotana jalma-jalma anu ti pasar boh anu ka pasar. Malum dipusir dayeuh. Dina waktus eta dugi karecet dina mangsa enjing-enjing. Kayaan jalma-jalma anu dipusir dayeuh sami kaget ningali aya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng ibu sahih teh, Bu?
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat tahun ini, Bu?
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atau setahun langkung.
0: Sate acana ngang ngejabu tetes alfa propolis, ibu kamana wae, Bu, pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ka dokter, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Eta kumaha aya perubahanna teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui, teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Tanyarari upami gugah bobot teh. Masake geun teu puyeng. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pamimapah asa gararejo di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang, taras siang oge sami genep tetes, bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uningan alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapatos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu, ka bapa-bapa sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari, upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami karesan gaduh keluhan sapertos ibu, tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis tiap dinten. Ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoa ti abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur
5: ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin, amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
5: ya, pesan-pesannya. Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes Ma ini.
4: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tes Ma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: 102,4 FM Radio Peace.
8: Radio Peace.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Radio Peace FM.
8: Peace Radio.
9: 102,4 FM Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tipe pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
11: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
10: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
11: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos benten na satu acan nganggo tetes mata iya jantan jelas te, nyemun jelas tentera rumuk sapertos biasa kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panonte ayana alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayana hoyong tiasa ente nganggo kaca soca jenisna abdi teh min
10: ibu teh kantos nama nganggo nate satu botol karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna
11: alhamdulillah seger titingalian bengras gitu tepan abis sok karacam kerejem gitu tah ditinggalan teh gitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca gitu pamirsa.
10: Ibu tos ka mana wae ieu buka obat mata?
11: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
10: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
11: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ieu kaca amisna gitu da kaleresan gitu dan teu sabaraha tebih gitu, di rompok oke, meser deui ana kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
10: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace.
11: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat, salagi ayak keneh landong nama da kumasaur keterangan ayak panyawat, ayak landong na ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu ayak di Radio Peace Ciamis.
10: Nuhun pisan ka, ka ibu-ibu sahana mite
11: abdi Neni Sri Herlina.
10: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga
1: Anda. Baraya Radio Pi, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh beatinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beati teh?
3: Malagpeg irung.
2: Malagpeg irung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumaha malagpeg teh teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan kumaha?
3: Nya teh eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas
2: sesak
3: gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabaraha lami ya teh?
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kamana wae?
3: Kamana mani.
2: Oh, tos ka itu ka dieu pangintenya.
3: Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saya sabar botol tah?
3: Karak sabotol kadua arek.

0: Ayeuna
1: teras kumaha teh anu karosta nuju ngaleueut alpapropolis sabaraha dinten nu karaos?
0: 3 poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
1: Ai kamari mah pamit telapat mah ngucur nya.
0: Nya ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
1: Malahan mah kulon boge ngangobandal teh 3 nya.
0: Nya nyana da eungap teh apan nganga.
1: Laras.
0: Ayeuna mah alhamdulillah.
1: Sareng seneng leutan nang propolis.
0: Nya alpapropolis teh alhamdulillah matak meser deui kadua kali na.
1: Laras. Sabaraha kali eta ngaleut sa dinten?
0: 3 kali.
1: Sabaraha tetes sakali ngaleut?
0: Genep-genep
1: berarti enjing ya?
0: Nya, enjing, lohor, jeung sonten bade bobo.
1: Laras. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawatan teh
0: kamari? Polip.
1: Polipnya?
0: Nya, menurut dokter mah polip cenah.
1: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandang alpapropolis alhamdulillah.
0: Ya? Alhamdulillah, ayeuna mah longsong gitu, irung teh henteu eungap teuing.
1: Alhamdulillah.
0: Kawangkong ayeuna benteng.
1: Bentes deuing
0: nya. Nya, ayeuna mah.
1: Da kamari mah kuat malegpeg nya?
0: Malegpeg kamari mah, batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
1: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kanggo sanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
0: Nya bilih anu sami.
1: Mohon.
0: Wa biatos di wartosan tadi Ciwates aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita tidinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
1: Laras.
0: Nya alpa propolis ceng teh.
1: Laras. Hatur nuhun tehnya.
0: Nya sami.
1: Assalamualaikum.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
4: 0813 8000

0: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
3: Assalamualaikum Bapak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten, nama Bapak siapa?
4: Bapak Sukedi.
3: Bapak Sukedi, alamatnya
4: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
3: Pekijangan Bulakamba,
4: RT Loro RW 5,
3: Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes.
3: Bapak ini beli obat tetes mata, Tesma Aini apa ya?
4: Iya, Tesma Aini, iya.
3: Beli yang kedua berarti apa ya?
4: Beli yang kedua, iya betul.
3: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
4: Hampir habis.
3: Oh, hampir ya, habis.
4: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
3: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
4: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
3: Lihat orang ada dua.
4: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
3: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
4: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
3: mata
4: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
3: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
4: bertahap ya. Hilangnya mipil bertahap.
3: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
4: Perubahannya kita merasakan diri betul. Baru sebotol sebelum habis itu padahal.
3: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
4: Keempat hari.
3: Empat hari udah merasakan perubahannya.
4: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
3: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
4: Ini ya betul sudah cocok.
3: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
4: Tidak mengada-ngada.
3: Asli gitu Pak ya.
4: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
3: Iya.
4: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
3: Beli kedua botol ya Pak ya?
4: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
3: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
4: Iya, amin.
3: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
4: Amin.
3: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
4: Amin.
3: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
4: Amin.
3: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Terima kasih. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan menemani

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakarosna tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di mesar.

0: meser we deui kitu dua.
1: Eta panyawata naon panu di bumi?
0: Anu di bumi mah nya dituur, geus cirah, abdi mah lamung. Tah enakeun cenah ayeuna teh henteu peurih nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
1: Mun bapa gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
0: Batur-batur pangentenna, pangentena tatangga kami kitu tah. Ada dua opat, RW opat pangentan bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser ar propolis. Kita tak abdi ya, alhamdulillah ayah karwas naning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
1: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Muatan bet jadi kosong ya. Mendinges bosan mobil parkir tadi tuh kadia ya. Can menang muatan, tapi itu kebenaran tuh juga awewe tuh juga memangkatan neng.
4: Pak Abing kan?
3: Apa kebenaran neng teh?
4: Kegerannya diwartos kan Pak Abing.

0: angkat ka mangga.
1: Sami wae abdi ge bere ka Subang kan.
0: Kumaha mun dijajakeun.

0: berapa sih, Nek?
1: Namanya oke, tilu dinten.

0: nya kesohor
1: ieu dia nang rusuk teh ulah hilap nya nengnya pamit ka Bandung ngubing mang ieu gang ieu
0: mohon ka
1: mangga mangga di kantor teh
0: mangga mangga
1: dadah neng dadah.
2: Radio Peace FM.

0: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Jenengan teh saha Bapak teh?
2: Bapak Ahmad.
1: Ahmad.
2: Bapak Ahmad.
1: Alamatnya Pak?
2: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
1: Satacana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
2: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya.
1: Mohon.
2: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
1: Alhamdulillah.
2: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
1: Siap sabaraha botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
2: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha, Ibu?
2: Abdi Ibu Entin.
1: Ibu Entin teh linggih paling mana?
2: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16, RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
1: Ibu, ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
2: Abdi atos yuswa 73.
1: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari, gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi, gitu, ya.
1: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
2: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
1: Salama ieu ibu pengobatan ngaruh naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
2: Ah, tos sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
1: Ibu eta upami

0: Panyawat karaos kumaha Bu Jantena?
1: Upami nuju karaos teh anus panas, Palawangan Pengker Payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apokan kitu. Teras pegel, ngari kitu. Upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan teu acan damang kitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naonna nuju karaosna kitu.
0: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon Bu?
1: Nganggo apa? Propolis.
0: Kumaha karaosna Ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis?
1: Aya rada mendingan kitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui kitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kehampangan lancar ayeuna mah biasa nama kan kehampangan teh sesah gitu.
0: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol Bu?
1: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
0: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
1: Konsumsina enjing-enjing 3 tetes, setengah dinten 3 tetes, bade bobo 3 tetes.
0: Ibu uninga ti manten jamu tetes alfa propolis?
1: Si uninga nguping tina radio, pis si amis.
0: Ibu bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
1: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo alfa propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten kitu aya perobihan.
0: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar Bu nya.
1: Amin.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Kamis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Punten dupi ya teh sareng saha namina?
2: Bapak Aji Santana.
1: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
2: Ti Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
1: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
1: Tos seberapa lami gagaduhan panyawat eta teh?
2: Ti 1.5 tahun.
1: Salami eta tos dilandongan ka mana wae?
2: Ka rumah sakit teras ka dok.
1: Kumaha aya karaosna?
2: Margi ya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
1: Nah, ayeuna di landongan kunaon Bapak?
2: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 88,6 FM tah. Pas jam 8 wengi nyetel wayang, aya wayang kitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
1: Tah ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
2: Nembe sabotol, alhamdulillah kitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
1: Tah karena jantungna, karena lambungna, kumaha karaosna bapak?
2: Alhamdulillah aya karaosna gitu untuk abot teuing. Teu pami ti payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaina mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
1: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku alfa propolis anu bade disaurkeun ka nu sanesna pak.
2: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi, nya panginten yalah engal we ku alfa propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak karena waktu sena. Mudah-mudahan Bapak sing sasa terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: 0813-8000-6860.
5: Wilujeng tepang, sarang simkuring, mamah cenghar. Mangga urang haturkeun laguna Entog Mulang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Oca.
1: Muhun Ibu Oca. Linggihan palih mana?
2: Ingat di Kampung Lebak Sumur, RT 5, RW 7, Desa Ranca Panggung, Kecamatan Cililin.
1: Ibu Ocah teh kawitna gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat ieu gaduh lambung. Asam urat, darah tinggi, seueur gitu.
1: Seueurnya ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: Tos panginten cenah mah nu ieu mah tos lami, tos aya panginten kana sataunan mah.
1: Ibu, saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos pengobatan ka mana wae, Bu?
2: Ha, atosnya ka ieu, ka puskesmas gitu.
1: Aya probihan teu?
2: Atue, ka probihan nama aya juga leueuh we. Data damai, upami tos tengah penyakit deui we.
1: Geningan. Ibu Ocah teh usia sabaraha taun ayeuna, Bu?
2: 58.
1: Ayeuna teh ibu nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Diihtiarkeun nganggo eta Alpha Propolis.
1: Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi Alpha Propolis? Aya probihan teu?
2: Atos aya sakedik-sakedik oge kitu.
1: Kanu lambung kumaha sae teh?
2: Mungkin karena patuangan gitu terus raos gitu karena sampean itu geraos gitu tuh tadi iya nilep gitu sampean nana itu non gitu itu singkong nyuting ayam nama terus rada sakinten gitu karena masak oge.
1: Berarti alhamdulillah terus seueur probihanna bunya. Ibu teh nembe CF seberapa botol ya, Bu?
2: Nembe iya nembe kadua itu.
1: Nembe kaduanya karaos hasiatna di botol ka seberapa, Bu?
2: Di botol kahi juga atas ayah kita sa yang nama kita karawas nama.
1: Muhun, ibu eta sa didinten konsumsinya kumaha, Bu?
2: 3 kali sehari.
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana bilih karandapan panyawat sama sapertos ibu. Mudah-mudahan sanes kita tiasa keinspirasi, Bu, mangga.
2: Ya, ya anu gaduh panyawat kami sarang ibu Ocah, ya mangga meser. Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi landung Alpha Propolis janten tambi sehat, rezeki kita tambi lancar, Bunya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Bunya, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu sarang bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 2 Opat.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh bapak teh sampean wae cing para rengkel pami obo teh kiat ngaroskeunana wae pami wengi teh bade obo teh teu kiat teh pokoknya ngaroskeun.
0: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penten lah kana sataun setengahan anu berat nama penten sataunan lah.
0: Ku kituna bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Da can ka mana-mana kan aya ka Barios mah atos kitu ngan ngadangu ti radio.
0: Bapak atos na kitu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis propolis.
0: Bapak kumaha saatos na konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah da raraos kitunya. Sampean teu aya burung ka parengke aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe SF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos bapak. Cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieu.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina ma?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae ma?
1: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Ma ieu panyawa tos sabaralami ma?
1: Ah, vertigo malami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan ma
1: nya? Nya eta mah vertigo mah jelandongan gitu. Ieu deui sumping-sumping deui.
0: Ma eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah mangajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana ma?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan kitu.
0: Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na ma?
1: Tingawitan nanti kahiji
0: oh. Ma kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes wonten genep tetes.
0: Ma Ida hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah tetes mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes mata Aini 100% herbal. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
4: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karang Kendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng teu geletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terus sampean teu geletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Ka dokter kantos genep ulihan. Kelas ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos aya, jeung geletot tos aya. Ras anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu dina radio Pis si Amis.
1: Mohon.
2: Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuni, aya iklan. Abdi teh ka taji mi barang meser ka pon lanceuk.
1: Ibu aya pesen teu ka nu sanes, ka nu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu? Mangga, Bu.
2: Mohon mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jadi-jadi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna Tesma Aini panasahan aminap.
5: Iwa Santiwa.
4: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
5: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
4: Bapak teh nganggo Tesma Aini teh tos sabaraha botol?
5: 6 sabotol. 6 setengah na.
4: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
5: Alhamdulillah anu tadi nanggo bleg teh ayeuna mah aya remeng-remeng kitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi teh sadamang gitu.
4: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh da aya harapan.
5: Mohon dan sabaraha teh faktor usia oge jangan mempengaruhi jadi aya nama anu sabeulah bae anu palih katuhu itu.
4: Palih katuhu anu tos teu ningal kumaha?
5: Anu ningali keneh, anu teu ningali mah anu kiri.
4: Tos nganggo tes Ma ini kumaha pak kaosna?
5: Sabaraha tos nganggo tes Ma ini nama oge satengah botol anu tadi nganggo bleg teh aya nama aya remeng-remeng deui gitu. Nu mawi ayeuna hoyong ulah remeng-remeng wungku hoyong jelas. Deui itu ta.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
5: Kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku sim kuring mugi meser tes Ma Aini alasan geuning anu tadi entos ngegebleg oge tiasa ayeuna jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
4: Nuhun pisan kasaksian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Punten dupi ya teh sarang saha namina Bapak?
3: Pak Aca.
2: Bapak Aca teh ti Palimanten.
3: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigur Tengah.
2: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhan teh naon wae.
3: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
2: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
3: Ayana aya perobihan di landongan ku Alfa Poris, tos meser 2, ayana meser D2, jantan CF 4.
2: Bapak konsumsi Alfa Propolis, tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
3: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ieu patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos raya terus nyirangan gitu.
2: Ada konsumsina kumaha Alfa Propolis?
3: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, wengi bade bobo genep tetes.
2: Uninga Alfa Propolis teh timanten Bapak?
3: Di radio.
2: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi Alfa Propolis aya nu bade disaurkeun ka nusanesna, keluhanana sami sapertos Bapak.
3: Mangga aya cobian meser Alfa Propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajabat abdi tos harilang daraya itu.
2: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salaminin ya.
3: Amin ya Rabbal alamin.
2: Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera

0: makanya kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
1: Obatin pakai apa?
0: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
1: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
0: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
2: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
1: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
0: Coba baca ini.
1: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
0: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Ibu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu ringgit di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik kan, Bu? Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lamung.
1: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 12 tahun.
1: Saat-saat nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teu aya yeuna ning.
1: Teu robihna
2: ya. Teu perobihan.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
2: Aya, lambung tos teu aya, eno tetes sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
1: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji
2: kadua,
1: alhamdulillah.
2: Kadua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sasehatna Bu nya. Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
1: Ibu berarti alhamdulillahnya tos karaos sasehatna, saranti abdi dilajengkeun ya konsumsina margi ibu tos karaos sasehatna supaya si ladong hasiatna tapi maksimal bunasnya.
2: Ayeuna ge bener bade ngagale deui.
1: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Tuh nuhun ibunya. Pidong ati abdi. Saataslah konsumsi ia landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasaksian ti pengguna Tesma Ayeni. Ibu ti mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 3 sareng ieu, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha Bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu da abdi ge usia mah tos 10 tos 60 tahun langkung 61 namung urang teh hoyong sehat salagi aya keneh landongna mah da kumaha saur keterangan aya panyawat aya landongna ka ibu-ibu anu tos atanapi ibu bapa anu tos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di radio Pis Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha nami teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tesma aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmanah, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmanah, Dusun Citerem.
0: Emang nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau Sah?
1: Pun anak ngawitan, terselami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ke Purwokerto oge teras berobat nih tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalau san ayah di radio Nguping sering ayah Alpa Propolis anu sidir kesaksian anak kuab dicobian ayun. Alhamdulillah nama hiji nama saboto ayah karosna.
0: Emang kunaon gitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aikawitna mah usus buntu usus buntun atau selepas ayana berkembang-kembang penten virusna jantan radang usus. Alhamdulillah ayana terus sakinten lah ayana mah micina oge.
0: Beratnya pak eta mah. Jadi ayana teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan terus.
0: Ayana bapak mesek ka sabaraha botol ayana?
1: Nu ka dua botol ayana. Ayo mah yang enggak ada mang pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja desa Hegarmana caket nu caket desa Janggala. Mangga bilih ayah anu karaos sapertos pun anak ususna radang terus terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis kantun cobiannya mangga. Insya Allah pun anak kok atas.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan Kabupaten
5: Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
5: Tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga ya.
4: Pandangan kabur
5: ya.
4: Pandangan kabur.
5: Iya.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
5: Amin.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu, ya. Kembali sehat, normal lagi, gitu.
5: Amin.
4: Udah, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Ya acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah atos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaosna?
1: Lah anger wae geuningan mung harita wae ungkul, terus ngelain muntah ayaw ya doi, karawas doi.
0: Jadi utama kangge ih ungkulnya penekan sakit ya ungkul?
1: Nah gitu mohon penekan sakit ungkul ya dete. Terus ngeleut malah anger we deui.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge Bapak Hungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi oh, alhamdulillah karaos ning aya karaosna jadi tak abdi teh meser we deui kitu 2.
0: Eta panyawatna naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cenah ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenya, pangentena tangga kami kitu tah. Ada 24 RW 4 pangentena bade panyawat kawas abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Ar Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya, hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Ke berapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Ke 4 hari.
4: 4 hari udah merasakan perubahannya.
5: Sudah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasakian, tipe pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening ayah karaosna gitu, anu karaos iya di pengker nyeri bokong janten saya, ayah nama alhamdulillah upami bobo ente aboting badai mulak malik teh gitu, alhamdulillah atos saya ayah nama terus lambung anu kawitna mam sakedik ya asa kembung gitu, namun ayah nama alhamdulillah atos saya gitu, dan sini atos saya ayah nama alhamdulillah tina landong iya teh ayah karaosna gitu, ayah buktosna gitu, tiasa diantosan
0: ibu tos, ayah nate tos ngaleut katilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
1: Mohon ayah kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling. Ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan Pengkeren. Ieu we Perum Kereta Galuh. Bilih aya panyawat sapertos abdi kieu nya. Mangga nyobian ngagaleuh Alpha Propolis. Da abdi oge alhamdulillah ayeuna hampang tos damang gitu.
0: Ibu kitu tos ka mana wae ibu ngaobat?
1: Atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu, namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu
0: alhamdulillah pisannya ibunya ku abdi doakeun sing teras sehatnya ibunya
1: amin
0: nuhun pisan kasaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan.
3: TSPA
4: bukan.
3: TESA
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiamin mulu, obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah,

0: Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
1: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaksian ti pengguna Jabut Netes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapna di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namung alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak-malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atau sae kitu tensina teh sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg gitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan dengan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpha Propolis da, abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos kamana we ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong kamana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayana abdi oge tos tiasa mapah tos tengah ngotongkat ge tiasa aya nama geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisannya ibunya. Kau abi doakeun sing terasa sehatnya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan.
3: TSPA
4: bukan.
3: TESA
4: bukan.
3: Ya terus apa dong?
4: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
3: Obatin pakai apa?
4: Nih cobain. Tetes mata Tesma Aini.
3: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
5: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan ini Baraya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipajelaskan langsung dari Jalan Gelar Kalong Girang Baru nomor 11 Bandung 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat MK, dalam kebersamaan kita di hari Selasa ini, di bulan baru ya, di hari kedua di bulan Juni, sahabat MK 2026, yang juga bertepatan dengan hari ke-16 di bulan Zulhijjah 1447 Hijriah. Ya Alhamdulillah, sahabat MK kembali masih diberikan kesempatannya kita untuk menjadi insan yang lebih baik lagi. Karena sahabat MK sepatutnya daripada kita senantiasa menjadikan dalil bahwasanya toh semua manusia pasti berbuat salah. Kenapa tidak menjadikan dalil bahwasanya setiap manusia diberikan kesempatan untuk menjadi lebih baik lagi? Maka mudah-mudahan setiap hari selalu ada motivasi untuk selalu menjadi lebih baik lagi. Karena kita tidak pernah tahu, sahabat MK, kapan tibanya ajal yang akan menjemput kita. Apakah kita akan berakhir dalam keadaan husnul khotimah atau suhul khotimah? Mudah-mudahan kita semua diberikan akhir yang bahagia, yakni husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat MK dimanapun berada, di pagi hari ini bersama kita akan menyimak sajian ilmu dan hikmah bersama guru kita Kyai Haji Abdullah Gimnastiar. Mengundang sahabat MK tentunya dalam kesempatan ini untuk bergabung dan membersamai di 0811-224-1027. Anda bisa sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang akan Anda kirimkan pada pagi hari ini, sahabat MK, di 0811-224-1027. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada juga pastinya menyimak kebersamaan ini melalui frekuensi 102,7 FM Bandung ya. Dan kemudian sahabat MK juga menyimak kesempatan ini, kebersamaan ini melalui live streaming kami, baik di website mkfmnetwork.com ya, juga di aplikasi MKFM ini bisa Anda unduh, sahabat MK, sehingga kebersamaan MKFM senantiasa dapat membersamai Anda dimanapun berada. Lalu juga sahabat MK menyimak kebersamaan ini melalui jaringan radio relay MK Pagi, radio-radio yang juga ikut serta menyambung siarkan program ini di seluruh penjuru Indonesia, mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, 94,6 Style FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, 98,2 Safasindo FM Payakumbuh, 107 Dakta FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, 93 Kelof FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Dan pada radio lain yang ingin menyambung siaran program ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email info@mkfmnetwork.com atau Anda konfirmasi melalui WhatsApp kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027, yang dimana nomor ini juga sahabat MK bisa Anda bersamai ya, dengan melaporkan kualitas siaran kami di tempat Anda beserta doa-doa terbaik yang ingin dipanjatkan hari ini ya, sahabat MK, bisa dikirimkan di 0811-224-1027. Bagaimana kualitas siaran kami di tempat Anda dan dari mana Anda menyimak kebersamaan ini, sahabat MK? Karena beberapa sosial media, bukan beberapa sosial media ya, lebih tepatnya sosial media MKFM ini ikut serta menyambung, ikut juga kita live streaming ya, di Facebook, di YouTube, dan juga di Instagram begitu. Mudah-mudahan di media platform lainnya juga akan segera kami hadirkan untuk sajian ilmu ini. Dan pastinya di pagi hari ini sahabat MK akan juga mengajak Anda tentu di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi sahabat MK di Gaza. Saudara-saudara kita di Gaza, ada harapan baru yang tengah dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Tetap Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Data Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Ketika Dika mengenang wafarmu.
0: Lalu kemudian sahabat MK di pagi hari ini juga mengajak bersama mendapatkan manfaat sambil menunggu telepon diangkat dengan menebar kebermanfaatan, mengaktifkan NSP Tausiah Agim Dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar. Lalu pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda para pelanggan Telkomsel. Silakan sahabat MK dan juga pendengar dimanapun berada, kami nantikan kebersamaan Anda, sapaan Anda di pagi hari ini 0811-224-1027. Insya Allah, sahabat MK sudah terhubung kebersamaan dengan guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar di pagi hari ini. Mari kita simak langsung kebersamaan dengan Gurunda di pagi hari ini untuk menambah sajian ilmu dan juga motivasi pagi hari ini.
1: Harus ku memohon, moga syukurku bertambah.
2: Pemilik, penguasa langit, bumi, berikut segala yang ada. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ini merupakan siaran terakhir dari kota Mekah Al-Mukarramah, karena insya Allah besok sudah kembali ke tanah air. Alhamdulillah, rekan-rekan sekalian, kita akan bagi dua season pertemuan kita kali ini. Pertama adalah tayangan ini, dan nanti dilanjutkan dengan tayangan wisuda para jamaah haji, karena memang haji bersama MQ Travel dan Darut Tauhid itu tagnya adalah mesantren di tanah suci, sehingga diharapkan bukan hanya mendapatkan ibadahnya saja, tetapi juga mendapatkan ilmu dan program mujahadah. Rekan-rekan sekalian, dalam surat Al-Baqarah 152, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, fadkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ini sebagian ulama menyatakan kalau saja yang kita lakukan cuma hal ini saja, selalu zikrullah dan selalu bersyukur, maka itu sudah sangat memadai untuk kehidupan kita. Jadi kalau kita ingin hidup lebih bahagia, lebih sehat, lebih menikmati episode apapun, dan terus menerus kita dalam bimbingan Allah, hatinya tenang, pikiran jernih, kemudian aktivitas kita dalam bimbingan Allah serta menikmati hidup ini dan ditambah terus, maka dua amalan ini menjadi sangat kunci. Bahkan ada di sebuah tayangan seorang ulama yang mengatakan, mau tahu tidak resep awet muda, ini resep yang sangat diinginkan bagi orang yang ingin kelihatan terus muda, maka diberitahukan resepnya adalah selalu berzikir dan selalu bersyukur. Fadkuruni adkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Ini penting hadirin. Allah yang maha mengetahui segala-galanya, wa asiru qaulakum awijharubi innahu alimum bidati sudur. Dan rahasiakan kata-katamu atau engkau jaharkan, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada ini, di hati kita. Jadi tidak ada amalan yang bisa menandingi zikrullah. Ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum, maukah engkau kuberitahu amalan yang terbaik? Tidak ada tandingannya ini ya. Yang azkaha 'inda malikikum, yang sangat suci dalam di sisi Tuhanmu. Sangat tinggi derajatnya. Wa arfa'iha darajatikum, sangat tinggi. Lebih baik daripada menafkahkan emas dan perak, lebih baik daripada bertemu musuh di medan jihad, membunuh dan terbunuh, atau terbunuh. Nah, para sahabat ingin tahu, qalu bala ya Rasulullah, tentu mau. Jawaban Rasulullah adalah zikrullah ta'ala. Jadi amalan yang paling disukai Allah, paling suci, paling tinggi derajatnya, lebih baik dari menafkahkan apapun, bahkan jihad sekalipun, adalah zikrullah. Kita punya 24 jam sehari, silakan kalikan berapa menit, kali 60, berapa detik. Nah, kalau setiap detiknya diisi dengan zikrullah, maka Allah sangat menyukai kita. Hadiah dari Allah bagi yang zikrullah, apakah lisan, apakah zikrullah dengan pikiran kita, apakah zikrullah dengan hati kita, apakah zikrullah dengan perbuatan kita, semuanya pasti diketahui oleh Allah. Sebagaimana yang kita lakukan sekarang, Allah pasti melihat, dan itu pasti berbuah. Nanti hati akan dibuat tenang. Kita tahu bahwa tenang ini adalah di hati, sedang yang membulak-balik hati adalah Allah. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Camkan, hanya dengan zikrullah hatimu akan tentram. Oleh karena itu, kalau kita selalu berzikir, ya Allah akan membuat hati kita tenang, benar-benar tenang. Dalam situasi apapun sekeliling kita, kita diberikan ketenangan. Mata kita juga milik Allah. Nanti diberikan pikiran yang bagus, yang jernih, yang solutif, yang ide-ide cemerlang, gagasan-gagasan yang brilian, dimudahkan ingat, diberikan kemampuan memecahkan masalah, karena otak kita ini ciptaan Allah. Allah yang memilikinya. Dan Allah tahu kalau otak kita ini banyak menafakuri tentang Allah subhanahu wa ta'ala, penciptaannya, perbuatannya, sifat-sifatnya, nama-namanya. Yang jangan itu sibuk dengan menafakuri zatnya, karena di luar kemampuan kita ya. Lalu kalau otak sudah dibikin jernih, kita bisa berpikir bagus, kita bisa menyelesaikan masalah. Lalu kita pun akan diatur oleh Allah. Kalau perlu informasi, maka Allah nanti, kalau kita zikirnya bagus, ikhlas, benar, apakah dalam bentuk zikir yang dituntunkan Rasulullah, wirid-wirid ya, subhanallah, walhamdulillah, banyak sekali itu ya, atau dalam bentuk asma'ul husna, atau dalam bentuk aneka doa, terus doa itu zikrullah juga ya, saripatinya ibadah. Atau kita membaca Quran, apakah membacanya, menghafalkannya, murojaah, menafakuri, dan berusaha mengamalkannya. Kita belajar Quran itu juga zikir. Lalu zikir dengan arkan, dengan tubuh ini, kita sholat, itu zikir. Kita sedekah, kita nolong orang dengan niat karena Allah, itu zikrullah. kita mendengarkan ini kajian ini zikrullah nih, karena Allah memerintahkan kita belajar dan saat ini kita belajar sepanjang niatnya benar dan yang disimaknya benar. Ini zikrullah, ini akan disukai Allah nih kalau kita benar-benar bersungguh-sungguh melakukannya dan niatnya zikrullah. Tubuh ini juga milik Allah ya. Jadi tubuh ini mau disehatkan atau kurang sehat, semuanya izin Allah. Ada berbagai penyakit di tubuh kita, mau karena kuman, virus, bakteri atau apalah, jamur, semuanya juga makhluk ciptaan Allah. Jadi kalau Allah mutakdirkan sembuh, bisa. Kalau zikirnya bagus, Allah memberikan kekuatan. Kita mau melangkah, ketemu orang, setiap orang yang ada di alam semesta ini, khususnya di dunia ya, itu milik Allah. Jadi kalau kita memerlukan, bagus kita ketemu orang, nanti Allah mengatur kita ketemu dengan siapa, di mana, bagaimana. Semua rezeki juga milik Allah. Kalau kita zikirnya bagus, sesuai dengan syariat, ikhtiar itu zikir ya, ikhtiar juga zikir, ikhtiar dan doa, nanti kita digerakkan atau rezekinya yang digerakkan datang ke kita. Informasi juga nanti begitu akan ketemu dengan kita tanpa ribet ya, ilmu yang mana dipilihkan oleh Allah. Kalau kita terus-terus berzikir, fadkuruni adkurkum, jadi pertolongan Allah tuh ke hati, ke pikiran, ke informasi, ke tubuh, ke pergaulan. Nah, zikir terus, jangan pernah berhenti. Nanti Allah membimbing. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah dengan berzikir, maka nanti Allah sungguh benar-benar akan menunjukkan jalan-jalannya. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan Allah benar-benar bersama orang yang berbuat kebaikan. Maka mari kita pastikan setiap waktu kita sebanyak-banyaknya zikrullah. Lalu syukur. Semua nikmat yang ada ini baru ujian loh hadirin. Semua bisa hidup, bisa punya pakaian, rumah, tanah, punya gelar, pangkat. Itu belum jadi nikmat yang sesungguhnya. Itu ujian. Tapi kalau kita bisa mensyukurinya, maka fakana khairullah. Maka bisa menikmati. Kita bisa menikmati makanan, pakaian, rumah, kendaraan, semua. Bahkan di tempat yang tempat sakit, di tempat yang sangat sempit, dengan makanan yang sangat sedikit. Apapun kalau kita bersyukur, ya Allah, terima kasih Engkau memberikan semua ini. La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi Allah mengetahui kita bersyukur. Bangun tidur bersyukur, jalan bersyukur, ke toilet bersyukur, makan bersyukur, pakaian bersyukur. Syukur ya Allah, ini semua darimu. Alhamdulillah, saya gunakan untuk mengabdi padamu. Maka apapun yang ada jadi enak. Karena Allah yang membuat kita merasakan bahagia. Kata orang kontrakannya kecil tapi bahagia, gajinya kecil bahagia, dibuatlah oleh Allah bahagia. Karena Allah yang membolak-balik setiap hati. Dan nanti Allah akan mendatangkan rezeki tambahan. Karena Allah kan tahu apa yang kita perlukan, yang kita inginkan, apa yang terbaik bagi kita. Allah tahu semuanya. Tidak ada satupun yang lepas dari pengetahuan Allah. Dan semua yang kita pikirkan, kita inginkan, kita perlukan sekarang dan yang akan datang, selain Allah tahu juga, semuanya milik Allah. Dan tidak akan bisa ketemu dengan kita kecuali kalau Allah mau ngasih. Makanya sudahlah, jangan takut dengan dolar naik, barang-barang katanya bakal naik. Udah gak apa-apa, jalanin saja. Teruslah berzikir, jangan pernah berhenti berzikir. Dan teruslah mensyukuri yang ada. Udah. Tidak usah ribet, aduh ini perang nanti gimana kalau kelamaan. Boleh tahu, boleh ingin informasi, tapi jangan jadi stres ya. Harus jadi zikir, harus jadi syukur. Itu saja ya. Doanya agar zikir dan syukur terus. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah saya agar jadi hamba yang selalu ingat padamu, senantiasa bersyukur padamu, dan bisa memperbagus ibadah untukmu. Ini doa yang membuat kita bisa menjadi ahli zikir, ahli syukur, dan ahli ibadah yang bagus. Masya Allah. Udahlah, begitulah. Tidak usah kebanyakan mikir yang bisa membuat kita lupa ke Allah. Bolehkah merencanakan? Boleh, boleh. Tapi jangan menuhankan rencana. Bolehkah punya keinginan? Harus. Tapi rencananya, rencana yang disukai, keinginan yang disukai Allah. Kita ikhtiar? Harus. Ikhtiar kan ibadah. Tapi tidak boleh bersandar kepada ikhtiar. Kita doa, doa itu mukhl ibadah, saripati ibadah. Ad-doa huwal ibadah. Tapi bagi kita ibadah adalah doa. Jangan bersandar kepada doa, tapi bersandar kepada Allah. Makanya penuhi saja tugas kita ya, memperbanyak zikir dengan lisan, pikiran, hati, tubuh, dan perbanyak syukur, syukur, syukur tiada bertepi, syukur yang ada, puas dengan apa yang ada, kita akan dicukupi. Ini yang janji adalah Allah, Tuhan semesta alam, yang selama ini berbuat baik kepada kita, tiada terhenti setiap saat. Demikianlah hadirin sekalian, semoga Allah menolong kita menjadi ahli zikir, ahli syukur. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadati. Ya Allah, jadikan kami semua menjadi orang yang tidak bisa lupa kepadamu, tidak pernah lalai darimu, selalu ingat kepadamu setiap saat. Ya Allah, dimanapun, kapanpun, ikatlah hati kami agar senantiasa bersamamu. Jangan biarkan kami lalai darimu, berharap kepada selain. Ya Allah, golongkan kami menjadi, tolonglah kami jadi ahli syukur. Buka hati ini bisa melihat limpahan karuniamu yang tiada bertepi ini, dan tuntun agar bisa bersyukur. Ya Allah, dengan syukur yang benar-benar bersyukur padamu. Dan tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah, sehingga kesibukan kami jadi amal soleh yang kau terima. Ya Allah, sembuhkan jamaah yang sedang sakit, berikan kelapangan yang sedang dihimpit kesempitan, berikan jalan keluar yang dililit masalah. Ya Allah, ya Fatah, berikan jodoh terbaik yang menantikannya, karuniakan rumah tangga sakinah, titipkan keturunan yang soleh, solehah. Jadikan kami semua keluarga ahli Quran, ahli ibadah yang khusyuk, ahli doa yang kau ijabah, ahli sedekah, ahli saum, ahli amal kebaikan yang istiqomah. Undang jamaah ini ke Baitullah, ya Allah. Haji, hajah, mabrur, mabrurah, umroh yang engkau terima, makbulah. Ya Allah, tolonglah saudara kami di penjuru bima manapun yang teraniaya. Engkaulah pelindung yang maha sempurna. Ya Allah, catatkan jamaah ini jamaah istiqomah, husnul khotimah, jadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillah. Terima kasih sahabatku sekalian. Oh ya, insyaallah di Sabtu malam Ahad sudah ada acara mabit ya, kita bersama dengan semua jamaah. Silakan, mudah-mudahan muhasabahnya lebih diijabah. Dan ajak yang lainnya untuk ikut mabit di Pesantren Darut Tauhid Geger Kalong, Bandung, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 7-nya ada di Eko Pesantren 1. Sekali lagi terima kasih dan simaklah wisuda Haji Darut Tauhid dan MQ Travel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, berkahi pagi ini ya Karim. Limpahi kami dengan ilmu yang membuat hati kami yakin padamu ya Allah. Ilmu yang membersihkan hati kami, ilmu yang menjadikan akhlak kami mulia, ilmu yang mengantarkan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang menjadikan akhir hayat kami husnul khotimah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin. Jadi hidup ini cuma ada 4 kejadian. Satu, kita akan dapat nikmat dari Allah, ya pasti setiap saat. Tapi semua nikmat ini belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Ini ilmu yang harus sangat dipahami. Jadi orang itu kalau dapat nikmat dari Allah itu adalah ujian, baru jadi kebaikan kalau syukur. Dua, kita akan dapat musibah sedikit dibanding dengan nikmat, musibah itu sedikit. Dan setiap musibah jadi kebaikan kalau kita sabar. Musibah sendiri dengan nikmat sama saja statusnya, yaitu ujian. Jadinya kebaikan atau tidak tergantung cara kita menyikapi. Jadi ini soal ya, ada soal dalam bentuk yang kita sukai, ada soal dalam bentuk yang tidak kita sukai. Dua-duanya adalah ujian. Nah, yang ketiga, kita akan berbuat baik karena kita bukan setan. Tapi berbuat baik itu juga belum bisa menjadi kebaikan kecuali niatnya ikhlas. Jadi berbuat baiknya banyak, kita nolong orang, kita berbakti ke orang tua, tapi kebaikan kita belum jadi kebaikan yang sebenarnya kecuali niatnya ikhlas. Jadi nolong orang, sedekah itu baik, tapi belum jadi kebaikan yang diterima Allah kecuali kalau punya yang ketiga syaratnya, yaitu ikhlas. Dan yang keempat, karena kita bukan malaikat, kita pasti tergelincir, ada aja dosa, walaupun gak pengen berbuat dosa. Nah, kalau tergelincir, maka kunci yang keempat, segera tobat. Nah, tobat ini bisa jadi kebaikan bagi kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Jadi kalau kita punya 4 ini aja ya. 1 selalu syukur, 2 sabar, 3 ikhlas, 4 tobat. Insya Allah selamat. Ini penting. Yang jadi masalah dalam hidup kita bukan kurang karunia, tapi kurang syukur. Yang kedua kurang sabar, yang ketiga kurang ikhlas, yang keempat kurang tobat. Dikumpulkan namanya kurang, hah? Kurang apa? Siapa yang nyebut kurang ajar? Sekarang lagi pengen membahas tentang sabar. Kok diulang-ulang? Ya ada pengen ya, ini penting. Sabar ada berapa tempatnya? 1 sabar ketika godaan untuk maksiat. Ini pegang HP harus sabar ini. Kalau enggak di sini kita bisa bermaksiat lama.
melihat yang tidak halal dilihat, yang sia-sia oh bisa anteng karena ujiannya medsos itu menarik. Dari satu tayangan ke tayangan tuh dirancang supaya kita nonton. Nafsu suka sekali. Setan membisiki kita untuk non-stop. Benar? 10 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam, terus begini. Makanya kalau tidak pakai sabar, waktu kita akan habis dan akan dihisab. Dua, sabar ketika taat. Sholat harus sabar. Kalau tidak, tidak usah. Ngaji harus sabar. Sedekah harus sabar. Doa harus sabar. Kalau tidak, doanya juga ringkes-ringkes saja. Semua kebaikan harus pakai sabar. Tiga, sabar menghadapi musibah, hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan. Harus sabar. Bagaimana sabarnya? Kita tahu bahwa musibah ini datang dengan izin Allah, dari Allah yang maha baik. Sudah diukur oleh Allah. Ujian ini pasti ada kebaikan di dalamnya. Walaupun menyakitkan, tidak cocok dengan keinginan, pasti baik, pasti baik. Tidak ada Allah berbuat jelek. Makanya orang yang berprasangka baik ke Allah, kemudian dia ridho menerima, ya saya terima ya Allah, qadarullah, ini sudah takdirmu, engkau berbuat apa yang engkau inginkan kau lakukan, saya terima takdir ini. Oh udah tenang tuh. Banyaknya orang tidak sabar, tidak nerima takdir. Dia komplain, dia berburuk sangka kepada Allah. Baik sangka, nanti juga ada waktunya. Fa inna ma'an usri yusran, inna ma'an usri yusra. Semuanya ada waktunya, percayalah. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi satu kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah dan curahan kasih sayang, dan mereka itulah yang dapat petunjuk. Keren. Lalu yang keempat, nah ini yang kita bahas, yaitu sabar dengan sikap dan perkataan orang. Jadi di sekitar ini kita gaul terus dengan orang. Benar? Di rumah, di jalan, di toko, di kendaraan umum, terus kita akan berinteraksi dengan orang yang akan bersikap. Ini berikut ini udah dikumpulkan apa saja nih latihan kita sabar. Jadi memang ketemu orang ini, ada orang yang baik ke kita tuh. Ada yang ada baiknya, ada enggak baiknya, ya. Tapi baiknya banyak, ada sewaktu-waktu ada yang enggak enak. Ada yang enggak baik, enggak baik. Netral karena kita enggak kenal, ya. Ada yang jelek aja, jahil ya, tiap ngomong tuh gak enak, ada itu ya. Nah kita coba ya, kita apa aja nih sikap menghadapi orang. Ada yang ucapannya menyakitkan, meremehkan usaha, sindiran-sindiran halus, kadang-kadang kata kasar, atau membanding-bandingkan kita dengan orang lain. Ini izin Allah ya. Kalau ada orang yang mengejek, meremehkan, tenang saja, tenang saja. Godaannya nafsu kita ingin membalas, ingin membalas dengan yang lebih pedes. Tahan, tahan. Ini ujian kesabaran. Akan ada nanti orang yang dengan izin Allah, dengar ya, orang itu hanya jadi jalan untuk menguji kesabaran kita dengan
hal-hal yang tidak enak. Ini di dalam buku ini yang kedua adalah tuduhan dan prasangka. Misal kita dituduh tanpa bukti, dinilai buruk tanpa klarifikasi, dan disalahpahami niat kita. Bagaimana ini adalah ujian dari Allah untuk tidak sibuk membela diri berlebihan. Sampaikan secukupnya, ya. Allah tahu apa yang terjadi sesungguhnya, dan Allah melihat. Kita tidak usah pakai, wah demi Allah, demi Rasulullah. Salah lagi, ya enggak? Tidak boleh demi Allah, demi Rasulullah. Kalau hanya boleh demi Allah. Kalau perlu, sumpah-sumpah. Tetapi kita tidak usah menghibah agar orang mempercayai kita. Cukup sampaikan fakta dengan jernih, tidak emosional. Allah yang membolak-balik hati. Jelas? Akan ada ujian seperti itu. Ada gak begitu? Pernah gak dituduh sesuatu? Tenang saja. Misal ibu dituduh, ibu uang habis terus ini, belanjaan habis terus. Ibu tinggal keluarin aja tulisan belanja, ah ini harga-harga sekarang begini. Tapi cak yang awet dong. Nanti ibu beli kalender ya, simpen di meja makan. Itu apa ini? Ini awet pak setahun gitu ya. Jangan hadirin, nanti jadi masalah baru. Jangan membalas dengan membuka, ah kamu juga gitu, enggak boleh. Jelas hadirin, kalau episode ujian ini ada, kita tidak usah mengungkit-ngungkit, ngebuka, dan enggak usah, cukup jelaskan. Doa, sadari bahwa ini ujian, sampaikan baik-baik ya. Kemudian udah itu doakan baik-baik. Tidak usah menyerang, membulak, enggak usah, itu nafsu. Yang ketiga adalah mungkin kita juga ada yang menyepelekan. Ah, kamu ilmunya dikit. Kamu masih kecil, kamu enggak berpengalaman. Dan apa yang kita lakukan tidak dihargai. Kamu hafalannya cuma setengah juz. Kasih laporan. Jadi boleh ya membantu dia mendapatkan informasi supaya tidak berprasangka buruk. Tetapi kalau orangnya memang enggak mau tahu, tetap aja udah enggak usah apa-apa. Dengar ya, kalau orang sudah sebel ke kita, kita ngomong apapun dia tetap sebel. Kita tunjukkan bukti makin sebel, ya kan? Kalau orang sudah sayang ke kita, senang ke kita, ya udah kita enggak usah ribet ya, sudah syukuri saja. Gak usah pamer kebaikan kita. Jadi godaannya adalah kita itu ingin diakui. Udah gak apa-apa. Gak akan semua orang menghargai kita. Walaupun kita sudah melakukan yang terbaik ya, tidak akan semua orang. Gak apa-apa, ini ujian. Ujian keikhlasan. Jelas? Nanti kan gatel hati itu ingin menyampaikan jasa kita. Sudah enggak usah. Allah udah tahu. Ini ujian. Jangan marah ke orangnya. Ini ujian dari Allah. Lalu ada juga ketemu kita dengan yang pengkhianatan dan ketidaksetiaan. Ini karyawan dipercaya, dididik, udah begitu dia pindah bikin usaha yang sama, ya udah nggak apa-apa. Ini tuh anak buah sayangnya, diam. Udah, nggak usah diomong-omongin. Dulu saya ngajarin, stop ya, jangan merasa berjasa. Tapi dia janji mau setia di sini. Udahlah. Mungkin kebutuhannya sudah banyak, gaji dari kita nggak cukup. Dan mau ngapain juga ya, kita maksa orang kerja di tempat kita. Ada juga yang amanahnya dikhianati. Dia janji sehidup semati, masa saya masih hidup dia udah mati. Ah ini mah ngaco ya. Malah ada yang kita ngomong baik dibalas dengan omongan buruk. Kebaikan yang kita lakukan, kita baik nih, kita nolong, kita bantu. Tapi dia air susu dibalas dengan air tuba. Dia ngebalasnya dengan hal yang gak enak. Dah. Sabar ya. Untung bukan kita yang jadi dia. Ini pelajaran. Supaya kita
jangan berkhianat, jangan mengingkari janji, dan jangan dendam. Jangan sakit hati ya. Halo, maafkan. Ulangi. Gini, memaafkan tuh urusan hati. Kalau urusan dohir, kita perlakukan dengan tindakan yang adil. Tapi jangan makan ke kitanya. Jangan sakit hati, dendam, uring-uringan. Jangan mencuri hidup kita. Kekayaan kita ada di hati kita. Kalau kita biarkan hati ini sakit, dendam, marah, kita gak akan bisa bahagia. Betul tidak? Lalu yang keberapa? Ada juga orang yang lamban, lalai, ceroboh, teledor. Ini ujian juga. Sini. Salah lagi, tidak disiplin, ya enggak, kerjanya enggak bagus. Sing sabar ya. Tidak semua orang seideal yang kita harapkan. Ini hanya cerita saja. Ada yang bantu-bantu dari desa. Bi, siantah bak, bahasa Sunda, bahasa artinya isi baknya. Karena tidak ada penjelasan yang lengkap, maka bibi itu naik, masuk ke dalam bak. Dia, bibi juga bingung, kenapa saya harus pakai ngesian bak ya? Padahal maksudnya diisi air. Nah, jangan marah ya, karena mungkin penjelasan kita yang enggak jelas. Betul? Ada juga yang keran enggak dimati-matiin sampai luber. Ini kenapa buang-buang air? Karena di kampungnya pakai pancuran, enggak pernah dimatiin ya.

sama? Enggak. Oleh Allah didesain IQ-nya beda-beda, kemudian kemampuannya juga beda-beda, bakatnya beda-beda. Tidak usah semua ikan harus bisa naik ke pohon, ya harus tahu ikan gak naik ke pohon. Harus siap-siap dengan karakter yang berbeda-beda, termasuk anak-anak. Qadarullah, saya diamanahi anak 11. Jelas itu beda-beda itu. Masya Allah. Benar-benar tuh nyata. Ini takdir Allah ya. Beda-beda. Wallahu akbar. Ya gak apa-apa sikapi dengan bijak semuanya. Yang punya karyawan ya bijaksana. Lalu akan ada juga orang yang kepala keras, sulit diatur, kepala batu, ada aja yang begini ya. Gak mau dengar, ngalawan wae, selalu merasa benar, ini ada. Tenang ya. Mungkin berhadapan dengan kawan kantor, atasan atau siapa, pokoknya biasakan tenang. Kita tidak bisa mengubah orang, yang bisa mengubah adalah Allah. Sampaikan baik-baik. Kalau guru tuh syaratnya katanya 3. 1, guru itu harus berilmu supaya terhormat. Karena kalau guru kurang ilmu, dia tidak akan bisa dihormati syariatnya. Yang kedua, guru itu harus punya soft skill atau keterampilan hati yang lembut, yang peka, empati. Kalau guru punya soft skill, maka dia akan dicintai. Guru berilmu dihormati, guru punya hati akan dicintai, guru punya keteladanan akan diikuti. Itu rumus dasar. Orang tua juga begitu. Orang tua yang berilmu dihormati, orang tua yang mendidiknya pakai hati, kasih sayang dan keikhlasan akan dicintai, orang tua yang menjadi tauladan akan diikuti. Jadi urusan kita tuh sebetulnya bukan kelakuan orang, tapi kelakuan diri kita sendiri. Jangan debat kusir ya. Kasihan kusir, capek, dia sedang ngurus kuda. Gak nyambung hadirin ya. Ada juga orang yang ideng. Tahu ideng? Apa? Iri dengki. SMS, susah melihat orang. Senang melihat orang. Susah. Anak-anakku sekalian, nilai di kelas ini diperoleh oleh santri fulana dengan nilai 8. Hah? Dia 8? Gak mungkin. Itu guru pasti gak adil. Nah, dia gak suka. Tiba-tiba guru meralat. Oh, anak-anak maaf, ibu salah nilai. Tuh kan, kata saya juga gak mungkin 8. Bukan 8 anak-anak, melainkan 9,5. Oh, tiba-tiba ada bangku yang roboh ya. Udahlah, biarin aja. Karena orang dengki kan bukan salah kita, betul tidak? Tapi dia ngejelek-jelekin kita, anggap apa-apa. Jawab aja dengan PDLT, perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Tenang aja. Kira-kira rezeki kepada kita dari Allah pindah enggak ke dia? Kan? Ketentuan dari Allah untuk kita gara-gara dia dengki pindah enggak ke dia? Jawab. Enggak. Tenang saja. Emang ketukar-tukar? Enggak. Apa yang Allah tetapkan untuk saya ya ketemu. Apa yang tidak ditetapkan oleh Allah untuk saya enggak ketemu. Makanya jangan suka ideng sama orang lain. Nanti orang naik haji, kita naik tensi. Udah, syukuri aja nikmat yang ada. Kalaupun lihat orang dapat nikmat, kita pengen, tinggal minta ke Allah yang ngasih nikmat kepada dia. Misal ya, bapak ini agak iri dengkilah dengan presiden, minta supaya bapak jadi presiden. Tapi mikir aja dulu sebelum minta ya. Udah, gak usah ideng. Apa ideng?

Jangan pengen menjatuhkan orang yang dengki ke kita, ya. Anteng saja, syukuri nikmat yang ada. Perbaiki diri, lakukan yang terbaik. Lalu ada lagi ujiannya, ya. Ujian yang paling dekat, ada ujiannya biasanya dari yang paling dekat. Orang yang paling dekat karena sering interaksi dengan kita, maka kita harus lakukan yang terbaik. Jangan sampai kita ke orang lain ramah, ke orang tua enggak ramah, aneh. Ada seorang ibu-ibu nangis lihat anaknya ke kucing itu begitu ramah. Pus, sini sayang. Aduh, belai. Kata ibunya, kenapa ke kucing segitu sopan, lembut? Kalau ke ibu, ibu nyuruh melulu. Kerjain sendiri dong, bu, saya kan banyak PR. Sedih hati ibunya. Kenapa ke binatang lembut, ke ibunya enggak lembut? Ada seorang ibu-ibu juga curhat. Mau ada tamu datang ke keluarga kami, itu tamu belum pernah ketemu, belum dikenal. Tapi suami saya beres-beres, semua harus bagus. Ibu yang benar kamu, Dano. Kenapa harus demi tamu yang tidak dikenal sampai harus nyakitin orang yang dikenal? Kenapa? Kalau ke tamu sopan, harus lebih sopan dong ke istri, ke anak. Benar tidak? Makanya saya husnuzon tuh, pramugara, pramugari kan segitu sopannya ke penumpang, apalagi sama suaminya, sama istrinya, yang paling berhak disopanin, apalagi ke orang tua. Teng. Demikian. Siapa aja yang harus kita maafkan? Siap orang yang menyakiti perasaan, mengecewakan, menghina, sunahnya maafkan. Maafkan. Dia meremehkan, maafkan. Dia pernah ngomong jelek ke kita, maafkan. Dia menyepelekan kita, maafkan. Gak ada yang jawab, cuma saya sendiri jawab, maafkan. Dia ngejek saya, maafkan. Dia ngebuka aib saya, maafkanlah. Dia mengecewakan, maafkan. Dia tidak sesuai dengan harapan, apalagi orang yang tidak sengaja, yang salah ucap. Orang salah ucap, orang yang salah paham, kurang jelas apa, orang yang lalai, apalagi orang tua, maafkan. Gak ada cerita kita sakit hati oleh orang tua. Gak mungkin, gak mungkin, gak mungkin kita sakit hati ke orang tua, kan? Itu takdirnya orang tua, bagian dari hidup kita. Kita tidak milih orang tua. Tidak ada orang tua yang sempurna. Pasti ada kekurangan, ada kesalahan. Sangat banyak kebaikannya yang mengantarkan kita bisa hidup. Enggak mungkin kita benci ke orang tua. Kalaupun ada perilakunya, hanya boleh tidak suka kepada perilakunya. Kepada orangnya harus sayang. Maafkan, hadirin. Jangan pernah benci. Enggak mungkin. Sudah takdirnya kita lahir dari ibu, itu bukan pilihan kita. Tidak ada orang tua yang ideal sempurna. Kebaikannya kita syukuri, kekurangannya kita maafkan.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian sahabat MP kebersamaan dengan guru kita Kiai Abdullah Gimnastiar pagi hari ini, mana beliau tentunya kembali menyempatkan diri ya di penghujung ataupun juga di saat ini sepertinya sedang persiapan juga untuk kembali ke tanah air. Maka mudah-mudahan Allah berikan kemudahan, kelancaran, berikan keselamatan, perlindungan, diberikan kesehatan selalu insya Allah untuk guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, dan untuk guru-guru kita, saudara kita tentunya mudah-mudahan senantiasa diberikan kemudahan yang juga sedang menuju perjalanan pulang dari ibadah haji insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat MK, di kesempatan ini belum kembali menyapa atensi yang sudah masuk pada pagi hari ini, kembali mengajak dan menyampaikan bahwa tentunya sahabat MK ada amalan yang senantiasa mengalirkan pahalanya abadi hingga saat kita ke surga, yaitu adalah wakaf. Maka wakaf ini sahabat MK adalah amal jariah yang tak terputus investasi pahala abadi hingga untuk dunia dan akhirat. Maka sahabat MK tidak hanya orang kaya saja, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula sahabat MK merasa khawatir jika wakaf yang diberikan terasa kecil. Tapi yakinilah, Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir insya Allah. Mari kita belajar beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakaf.dt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat berjuta manfaat.
1: Suku yang tidak melihat kebenaranmu.
0: Kemudian sahabat MG, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Data Peduli bersama Maimunah Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
1: Setiap hari, setiap
0: kami ucapkan terima kasih sahabat MK untuk atensi yang sudah masuk pagi hari ini dan menyapa membersamai di kesempatan ini. Kita sapa Anda yang sudah bergabung. Alhamdulillah diawali kebersamaan pagi hari ini oleh Ibu Juwita di Cimindiraya yang laporannya kualitas MKFM pagi hari ini tersimak dengan bagus dan jernih. Salamnya buat guru-guru, buat keluarga, dan yang sedang bertugas di MK, buat pendengar. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari segala mara bahaya dan diselamatkan dunia akhiratnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Juwita di Cimindiraya. Di Ciamis ada Ibu Citra juga menyapa di kesempatan ini. Terima kasih Ibu Citra. Ibu Nesi di Cipanas Puncak, Kang Mahadi di Cimenyan, Abah Hamid ya di Gedung Sate, terima kasih. Ibu Saprah di Cianjur. Kemudian ada Kang Joko ya di Pasir Sereh,
2: Tanjung Jaya. Ciamis. 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM, Radio Bis Ciamis.
3: 102,4 FM, Radio Bis Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan mendengarkan acara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng Abah saha teh, Bah?
1: Bapak Adim ti Bungur Sari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungur Sari Kecamatan Bungur Sari Kabupaten Purwakarta.
0: Mohon, Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
1: Oh, panyawat teh jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
0: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
1: Aduh, nyesek wae lah pamit aja. Biasa aktivitas lah pokoknya mah.
0: Mohon, takut kiduna Abah, ieu panyawat tos sabaraha lami, terus pengobatan tos kamana wae, Bah?
1: Wah, ke rumah sakit ke tos 22 kali ke rumah sakit ge.
0: Mohon, tos lami berarti banyak. Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bah?
1: Tos setahun langgung.
0: Oh, tos laminya, mohon. Takut kiduna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
1: Alpa propolis.
0: Alpa propolis ya, Bah? Tah, saat tosna konsumsi alpa propolis, kumaha karaosna, Bah?
1: Alhamdulillah, nya raosin lah gitu. Nya sehat probihan dia, robih we lah gitu, segala rupinya, robih. Alhamdulillah, nya sehat, ya mam raosin, terus mapah, dia ayakan luka raosin, lancar. Pokoknya biasa aktivitas lah, lancar.
0: Pernah jantan, alhamdulillah, tos sakinten ya, Bahnya. Mohon, kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin, konsumsinanya. Mudah-mudahan Abahna jantan langsung sehat, kurang sami ikhtiar gen, Bahnya.

0: Mohon bah, pido ati abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kalapanunggal, Desa Sindangsari, Kampung Kalapanunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Iye panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aye kepungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampe kaluar kitu nya. Teras aye-ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Pada nanti ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae diraos ku Bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambi jeung ngalandongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atos seep sabaraha botol?
2: Atos 2, bade 3 ayeuna teh.
1: Pak Dadang, eta konsumsina kumaha, Pak, sadidinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh teh.
1: Pak Dadang, uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis?
2: Ai kawitna mah abi ge kirang percanten nya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan, Kang cenah nganggo ku ieu ku propolis cobian cenah. Abi ge Bapak Abi cina setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh Abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaralehnya, Pak. Ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa Pak, mudah-mudahan saat
2: amin,
1: saat
2: amin, mohon.
1: Polis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti bapak aya pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupa nyapanya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nume sabotol eta jan saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki terserah daya gitu, terserah daya tuh di payun mah kaki teh nyeri gitu. Palingnya serik segedik lah gitu. Ya nu karaos ku bapa mah dina sampean aman kuit mah nyeri wae nyelud dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawit mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngebata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat terus daya.
0: Alhamdulillah berarti terus sakit kan nyapanya.
1: Munda, sami darah darah, sami tiba yun ayah liur we. Enak, kinten deh gitu. Jadi seur perubahan anak.
0: Bapak pengguna anak seberapa tetes, oke seberapa kali, Pak?
1: Sementara wisma ada sesi saumban. Paling maghrib genep tetes, nyabade ya subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sedintan. Bapak berarti ayah nate lebet kak botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajang teras. Ya mudah-mudahan supados pengobatan maksimal. Ya dilekenan pak konsumsina.
1: Insya Allah gitu.
0: Bapak bilih ayah pesen kanu sanes. Anu mudah-mudahan tiasa ka inspirasi ku bapak. Ya mangga pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panjawat seperti bapak gitu. Kebian lah ku alpa daku bapak oge ayah karaosna gitu.
0: Aturan nuhun pak Solehudin. Pidoa ti abdi banyak. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Apa Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT2 RW di Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilebak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah. Ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi, alhamdulillah katinggaleun ku tatangga da abdi sok kunang itu upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus di sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 taun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
2: Sering Pak. Meser obat herbal, terasi, kak disuntik gitu, kak medis, kak klinik, kak usir, kak kuningan di perios gitu. Tapi dah ada perobihan, musah kedap-sekedap gitu.
1: Mohon, Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis

0: saya dirawatkan dengan demam kesepisan gitu. Mudah-mudahan dia tatangi jasa.
1: Hatur nuhun Pak Parga kado kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saat terus konsumsi yulandung jamu tetes alfa propolis bapak jantan tambi sehat rezeki oge tambi lancar banyak.
0: Amin amin amin.
1: Hatur nuhun Pak. Assalamualaikum.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten, itu saran Bapak saha, Pak?
1: Pak Kaim.
0: Pak Kaim linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Baru RT 2 RW 24.
0: Mohon, Bapak sadidinten damel nabal naon, Pak?
1: Apa di sawah eta macul sareng ngebon.
0: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan teh Bapak teh sampean wae cing para rengkel pami obo teh kiat ngaraoskeunana wae pami wengi teh bade obo teh kiat teh pokoknya ngaraoskeun.
0: Bapak ku panyawat eta teh tos sabaraha lami, Pak?
1: Aya penginten lah kana setahun setengahan. Anu berat nama penginten setahunan ya lah.
0: Ku kituna Bapak tos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Dacan ka mana-mana kan aya ka Berios mah atos gitu kan ngadangu ti radio. Yo.
0: Bapak atos nak itu ayeuna nuju berobat nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis. Alfa propolis.
0: Bapak kumaha saatos tak konsumsi alfa propolis teh?
1: Nah, aya nama badan mah darah raos kitunya. Sampean teu aya burung ka rengkel aya nama. Tos raos kantun baalna sakedik deui teh.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Nembe sabotol.
0: Ayeuna teh bade mesa
1: anu kadua.
0: Bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes. Tes bade obo we genep tetes.
0: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana kakaduhan panyawat sapertos Bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Tah aya namanya pami anu gaduh panyawat sapertos Bapak, cobian weh meser alfa propolis. Bapak ge ayeuna terus bade damang.
0: Alhamdulillah. Nuhun Pak Kaim anu informasina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.